Oke, tamu berdua, udah jam 7 aja nih, gak berasa ya waktu cepet banget berlalu nih. Jadi kira-kira gimana pagi hari ini, udah pada siap-siap belum buat beraktivitas, teman berdua? Jangan-jangan dari kamu masih ada yang nemplok di kasur nih. Gara-gara masih mager buat bangun ya, teman berdua ya. Mungkin karena libur ya, gak apa-apa sih, it's okay. Mungkin menikmati liburan, teman berdua. Atau mungkin udah ada yang di jalanan buat berangkat ke kantor masing-masing hari ini. Ya, tetap semangat juga dong. Pokoknya apapun yang kalian lakukan hari ini, teman berdua, semoga selalu bersemangat ya. Jangan sedih kalau gak bisa liburan ya. Yang liburan juga selamat menikmati hari liburnya, oke? Risa masih akan temenin kamu, teman berdua. Dan hari ini di jam 7 ini kita masih di rangkaian sepada selamat pagi teman berdua. Dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak jauh-jauh dari rutinitas pagi nih ya. Kita bakal bahas tentang sarapan nih teman berdua. Kira-kira kamu ini tim sarapan atau enggak nih sih teman berdua? Kalau aku sih tergantung situasi ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin sarapan, lebih baik sarapan atau enggak ya sebenarnya gitu. Karena kalau kita lihat ada juga beberapa orang yang lebih nyaman gak sarapan nih di pagi hari teman berdua. Entah itu dia takut kembung, takut malah lebih ngantuk dan lain sebagainya, atau memang gak terbiasa ya kan. Tapi ada juga yang menganggap kalau sarapan ini penting. Nah, kira-kira gimana nih, penting atau enggak ya sarapan itu? Penasaran dong, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng teman berdua. Jadi jangan kemana-mana.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
6: Produ FM, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, sarapan sering dianggap penting karena membantu untuk menjaga energi kita, fokus, metabolisme tubuh, supaya juga tetap stabil sepanjang hari. Tapi buat sebagian orang malah juga banyak yang melewatkan sarapan ya, karena tadi itu teman perdu, entah itu lagi menjalani intermittent fasting atau memang belum merasa lapar aja pagi hari atau gak terbiasa. Dan perdebatan soal pentingnya sarapan itu juga masih muncul nih, dan bikin banyak orang juga penasaran untuk dampaknya bagi kesehatan tubuh juga. Jadi untuk kita memahaminya, nah kita ini juga perlu melihat yang teman perdua pengaruh sarapan terhadap fungsi otak, berat badan, metabolisme, hingga ke resiko penyakit jangka panjang. Dan pentingnya sarapan untuk kesehatan tuh banyak banget sih sebenarnya teman perdua. Walaupun buat sebagian orang masih memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari, ada beberapa dampak buruk yang ternyata bisa terjadi kalau misalkan kita sering melewatkan yang namanya makan pagi. Dan ini juga dikutip dari berbagai sumber teman perdua. Yang pertama adalah dapat memicu nafsu makan berlebih di siang atau malam hari. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi saat melewatkan sarapan, rasa lapar itu biasanya bakalan muncul lebih kuat, yang bikin kita jadi lebih sulit untuk mengontrol pola makan seharian. Nah, kondisi ini juga sering memicu yang namanya keinginan konsumsi makanan tinggi gula dan lemak dalam porsi lebih banyak saat makan. Terus juga berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh nih. Jadi kebiasaan nge-skip sarapan itu juga bisa bikin kadar gula darah dan insulin kita jadi kurang stabil dalam aktivitas kita sehari-hari nih teman berdua. Dan dalam jangka panjang ternyata kondisi ini juga bisa berisiko untuk memperlambat metabolisme. Jadi pembakaran si kalori tubuh kita juga sangat saat beristirahat juga jadi berkurang nih. Terus dampaknya yaitu adalah fokus dan aktivitas juga. Jadi kalau kita gak sarapan, ini juga sering bikin tubuh kita jadi lebih cepat lelah, sulit fokus, serta memicu yang namanya pusing akibat rendahnya gula darah nih. Dan kondisi ini juga bisa mengganggu produktivitas kerja maupun performa belajar, terutama pas kita lagi ngejalanin aktivitas yang padat di setiap harinya. Tapi itu dia teman produk, kira-kira sisi negatif kalau kita nge-skip yang namanya sarapan. Terus apa nih sisi positif yang dari melewatkan makan sarapan teman produk? Nah, sebagian orang ini sengaja melewatkan makan pagi ya demi menjalani yang namanya metode diet populer kayak intermittent fasting. Dan pola ini juga memicu proses autofagi yang membantu regenerasi sel sekaligus meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh kita juga. Nah, jadi selain itu ya sebaiknya gak memaksakan diri nih buat makan kalau misalkan kamu emang gak ngerasa lapar pagi harinya. Jadi coba untuk lebih peka buat ngedengerin sinyal alami tubuh dan makan saat perut benar-benar lagi merasa membutuhkan asupan nih teman berdua. Terus kira-kira lebih baik sarapan atau kita ngelewatin nih? Nah, nanti kita akan bahas, oke? Okay?

0: 2019 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
9: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
10: Produ FM. Teman terbaik.

Nah, atau nomor 2, pilihan untuk melewatkan sarapan atau kamu kembali melewatkan lagi pada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing sebenarnya ya. Karena setiap orang ini tentu memiliki tujuan kesehatan yang berbeda dalam menentukan pola makan pagi mereka. Mungkin cocok buat kamu kalau memiliki kondisi seperti ini nih, teman berdua, kayak sarapan itu juga dianjurkan kalau kamu kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut di pagi hari. Atau buat penderita diabetes atau gangguan metabolisme, makan pagi juga sangat membantu untuk menjaga stabilitas kadar gula darah nih. Terus makan pagi juga mampu mengontrol yang namanya nafsu makan kalau sering merasa lapar saat siang atau malam hari. Dan sebaliknya, teman berdua, bakalan berbeda kalau kondisi yang kamu rasakan tuh kayak kamu gak ngerasa lapar pagi hari. Kamu juga gak perlu untuk memaksakan diri untuk menyantap makanan. Karena bagi kamu yang lagi menjalani pola makan intermittent fasting, melewatkan sarapan malah justru bisa mendatangkan manfaat tertentu. Terus kalau kamu lebih suka makan dengan porsi besar saat siang atau malam, mungkin pola ini juga bakalan tetap sehat nih selama kalori harian kamu juga terkontrol. Jadi makan pagi juga terbukti mampu meningkatkan yang namanya energi sekaligus konsentrasi, walaupun mungkin tubuh kita tentu berbeda bagi setiap orang. Jadi kuncinya ya pastikan selalu mengkonsumsi menu sehat bergizi seimbang pada setiap waktu makan kamu. Ya, balik lagi teman berdua, kalau sarapan pilihlah juga hidangan yang kayak protein, serat, guna untuk menghindari namanya lonjakan gula darah yang drastis. Tapi kalau kamu melewatkannya, ya pastikan juga nutrisi harian kamu juga tetap terpenuhi lewat porsi makan berikutnya, teman berdua.

Oke teman Produa, kita cukupkan dulu untuk segmen jam 7 ini teman Produa di rangkaian sepada. Selamat pagi teman Produa. After ini jangan kemana-mana karena Risa tentu aja masih nemenin kamu. Masih di program yang sama di sepada. Selamat pagi teman Produa. So, stay tune terus teman Produa.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Telah 8,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih dirangkaian sepada di jam 8 ini. Disama saya akan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang seru. Dan selamat beraktivitas untuk kamu semua, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangunan
0: putus sekolah, kemiskinan,
1: dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Oke, teman berdua, semoga pagi hari ini semua yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar ya. Serapannya aman. Dan juga semoga hari ini gak ada drama yang bikin kamu jadi pengen resign aja. Nah, teman berdua yang selalu nemenin pagi kamu juga tentunya biar gak cuma melek tapi juga tetap semangat untuk menjalani hari. Dan ngomong-ngomong nih teman berdua, pernah gak sih kamu kayak ngerasa baru pagi aja mood kamu udah jadi berantakan nih? Padahal nih belum ada masalah besar, belum dimarahin ya, belum ditagih tugas, atau belum juga ketemu sama mantan di jalan nih teman berdua. Tapi entah kenapa rasanya kayak kesel aja gitu ya, terus jadi gampang capek dan bad mood seharian. Nah, ternyata ada kebiasaan kecil yang juga sering kita anggap sepele, tapi ternyata diam-diam juga bisa bikin mood rusak dari pagi sampai ke malam. Mulai dari bangun tidur, langsung buka handphone, skip sarapan, sampai ke tidur yang terlalu larut karena scrolling tanpa tujuan. Dan kali ini kita bakal ngobrol santai tentang kebiasaan kecil yang diam-diam ternyata bikin mood seharian bisa rusak nih teman berdua. Nah, siapa tahu selama ini penyebab bad mood kamu itu ya bukan karena kehidupan kamu teman berdua, tapi karena kebiasaan kamu nih. Nah, kira-kira apa aja ya yang bikin pada akhirnya mood kita ini bisa rusak seharian teman berdua?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Nomor kedua, salah satu kebiasaan yang paling sering bikin mood rusak itu adalah bangun tidur langsung buka media sosial. Ya, niatnya cuma mau cek bentar, malah lihat tugas numpuk, terus lihat berita negatif, orang lain liburan, atau malah mantan kamu lagi upload story nih sama seseorang. Ya, tanpa sadar otak kita langsung kayak penuh aja gitu teman berdua di pagi hari. Selain itu juga banyak juga yang akhirnya skip sarapan karena buru-buru. Nah, padahal tubuh yang belum dapat energi juga bikin kita jadi lebih gampang lemas dan emosian. Belum lagi nih kalau tidurnya terlalu malam. Badan memang jadi kayak dipaksa bangun, tapi jiwanya juga masih loading. Dan menurut para ahli kesehatan, kurang tidur juga bisa bikin konsentrasi menurun dan suasana hati juga jadi lebih sensitif. Dan yang paling relate nih, kebiasaan ngomel dari pagi. Kadang ya baru bangun langsung kayak, aduh panas ya kan, aduh capek, aduh malas sekolah, aduh kerjaan lagi dap. Semuanya aduh ya. Padahal kata-kata yang kita ulang terus itu juga bisa mempengaruhi mood kita seharian loh. Makanya coba dimulai nih teman berdua pagi hari dengan hal kecil yang lebih positif. Kayak mungkin dengerin musik favorit, minum air putih, atau mungkin gak buru-buru ngeliat handphone pas bangun tidur. Karena kadang yang bikin hati berat itu ya teman berdua, atau hari berat itu ya bukan harinya sih, tapi gimana cara kita untuk memulai pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ki, pinjam headphone dong.
2: Headphone? Nih. Ada, buat apa?
1: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
2: Bukannya sama aja kali?
1: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
2: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
1: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone, itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
2: Nah, kalau handsfree?
1: Kalau handsfree, itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
2: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan, bodoh ah!
1: Wah, dasar deh kamu.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

Jadi, teman berdua, kebiasaan kecil apa yang kira-kira paling sering bikin mood kamu rusak seharian nih? Apa gara-gara kamu buka handphone langsung lihat notif tugas-tugas kamu? Atau karena tidur terlalu malam? Atau kamu belum ngopi jadi sensitif nih? Atau karena kamu ketemu orang yang nyebelin nih dari pagi? Karena kadang teman berdua penyebab bad mood itu ya mungkin hal sepele ya, tapi efeknya juga bisa bikin satu hari full jadi kayak gak mau diganggu dulu nih akunya ya. Kayak moodnya jadi berubah nih. Dan sadar gak sih teman berdua makin dewasa ternyata menjaga mood itu juga bagian dari self care ya. Tapi yang namanya hidup ya memang gak selalu mulus teman berdua. Tapi kadang juga suasana hati kita juga bisa jadi lebih baik kalau mulai memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari. Mulai dari tidur cukup, sarapan, sampai ke ngasih waktu sebentar buat diri sendiri sebelum sibuk sama dunia luar. Karena pagi yang baik teman berdua sering jadi awal dari hari-hari yang lebih ringan. Dan semoga hari ini mood kamu juga dijaga terus ya teman berdua, dijauhkan dari drama dan didekatkan sama hal-hal yang baik nih. Amin. Dan after ini teman berdua jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di segmen spesial sepeda tentang lingkungan hidup. Jadi stay tune terus.

Oke, nomor 2. Udah jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masuk di special. Di spada spesial ya, nomor 2 di jam 9 ini tentang lingkungan hidup yang akan kita bahas. Tentunya hingga nanti jam 10 pagi. So, gimana pagi hari kamu, nomor 2? Happy? Harusnya sih pada happy ya. Karena hari mungkin sebagian orang libur sama berdua, terus sebagiannya mungkin bekerja ya. Kalaupun kerja sih masih santai gak sih guys? Kan habis libur 2 hari ya kan, besok libur lagi. Wah udahlah, udah mantep itu ya kan. Mungkin semacam formalitas jadinya datang di hari Jumat ini. Tapi aku gak tahu sih ya. Harusnya sih gak formalitas ya guys ya. Masih banyak pekerjaan juga yang diselesaikan ya. Mana tahu hari Jumat ini kesempatan kamu untuk menyelesaikan banyak tugas kamu yang menumpuk teman berdua, biar nanti di hari Senin juga gak terlalu banyak nih kerjaannya. Wah, jadi kayak nilai plus gak sih ya kan. Ngabisin waktu dulu buat nyelesain tugas hari ini. Ya Senin tinggal santai-santai aja lagi. Senin libur ya. Aduh, sampai aku lupa lagi jadwal libur. Senin libur lagi guys. Tenang aja ya. Harusnya semangat. Apalagi daging kurban lagi banyak tuh di kulkas kayaknya. Kira-kira udah dimasak apa nih teman berdua? Udah dibikin rendang kah? Atau rencana mau nyate kah malam hari ini? Wah, seru banget ya. Pokoknya teman berdua biar makin seru, tentunya pagi hari ini akan bisa temenin kamu dengan informasi-informasi yang seru, terus juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu juga. Barusan kita udah dengerin lagu terbaru dari Salma Salsabil ya teman berdua, ada Hachu yang udah nemenin kamu di hari ini. Lagu Hachu ini seru juga nih teman berdua. Ini kayaknya gambaran atau curhatan dari kamu yang sibuk bekerja, para pekerja sih kayaknya ya, terutama para pekerja Gen Z. Wah, ini sih enak banget didengerin kalau lagi mumet ya. Oke deh teman berdua, nanti di sama kalau baik lagi kita akan ngomongin seputaran lingkungan hidup. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Lani dengan You yang akan nemenin kamu dulu. Jadi stay tune terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Menguburkanku.
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

lingkungan hidup juga tentunya. Karena teman perdua, kalau kita ngomongin lingkungan hidup, terus juga yang kita ingat berapa hari ini, yaitu perayaan hari raya Idul Adha, teman perdua, ini jelas banget nih. Kalau kita ngomongin kurban, yang terbayangkan kan pasti kebersamaan, berbagi daging, dan suasana gotong royong di masjid atau lingkungan rumah. Tapi teman perdua, kamu pernah nggak sih kayak kepikiran setelah proses penyembelihan selesai, nah kira-kira limbahnya ini kemana? Ya kan? Karena ternyata kalau limbah kurban kayak darah, isi perut, atau sisa pemotongan itu dibuang sembarangan, ternyata ini juga bisa mencemari yang namanya lingkungan dan menimbulkan bau yang gak sedap. Belum lagi kalau dibuang ke sungai atau ke selokan nih, yang ada bisa mengganggu kebersihan air dan kesehatan masyarakat sekitar. Dan makanya teman berdua, hari ini kita bakalan bahas tentang pengolahan limbah setelah kurban yang baik dan ramah lingkungan. Karena tentunya ibadah kurban gak cuma soal berbagi, tapi juga soal menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga sehat. Nah, kira-kira gimana nih? Jangan kemana-mana, nanti kita bahas bareng-bareng.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Nomor pro 2, menurut edukasi dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, ini proses kurban itu idealnya memperhatikan pengelolaan limbah supaya juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, beberapa limbah yang biasanya muncul setelah kurban itu kayak darah hewan, isi rumen atau isi perut, sisa tulang dan jeroan yang enggak dipakai, dan air bekas pencucian. Dan kalau dibuang sembarangan ke drainase atau ke sungai, limbah organik ini juga bisa menyebabkan yang namanya pencemaran air dan bau menyengat. Makanya ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan panitia kurban di Taman Pro 2. Contohnya kayak memisahkan limbah organik dan sampah plastik, terus juga kubur limbah seperti darah atau isi perut di tanah yang jauh dari sumber air. Dan jangan buang limbah ke sungai atau parit, dan bersihkan juga area pemotongan menggunakan disinfektan dan air bersih. Terus juga bisa kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging. Bahkan beberapa daerah di Indonesia ini mulai mengimbau penggunaan wadah ramah lingkungan untuk membagikan daging kurban supaya sampah plastik juga tidak menumpuk setelah Idul Adha. Dan yang penting juga, Taman Pro 2, petugas pemotongan juga harus menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kebersihan area agar tetap higienis nih. Karena lingkungan yang bersih setelah kurban juga bagian dari kepedulian kita terhadap sesama. Nah, Taman Pro 2, di lingkungan rumah kamu contohnya biasanya gimana nih suasana kurbannya? Apakah panitianya udah mulai mengurangi plastik, terus juga langsung bersih-bersih setelah pemotongan, atau mungkin masih ada yang buang limbah sembarangan? Dan juga Taman Pro 2, karena sebelumnya Idul Adha juga bisa jadi momen belajar peduli lingkungan, mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya sampai menjaga kebersihan area sekitar. Dan jujur aja, kalau habis kurban lingkungannya tetap bersih, nyaman dan gak bau, ya itu bikin semua orang jadi lebih seneng gak sih, Taman Pro 2?

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan celana jepit. Cukup.
3: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah. Produ FM, teman terbaik.

Nomor 2, ibadah kurban adalah ibadah tentang berbagi dan juga kepedulian. Bukan cuma kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan tempat kita tinggal. Karena lingkungan yang bersih setelah kurban, berarti kita juga ikut menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Jadi yuk kita mulai teman Prodo untuk biasakan pengelolaan limbah kurban yang lebih baik, lebih higienis, dan lebih ramah lingkungan. Dan semoga Idul Adha tahun ini juga gak cuma penuh berkah, tapi juga bikin lingkungan kita jadi lebih sehat dan juga nyaman. Dan teman Pro 2, after ini jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk di program spesial nih teman Pro 2. Kita bakal ada obrolan santai siang bersama dengan Skin Daily dengan tema kita hari ini tentang cantik tidak harus putih nih. Nanti saya bakalan live streaming juga teman Pro 2, jadi kamu bisa pantengin YouTube Pro 2 Pekanbaru buat nonton langsung nih obrolan di siang hari ini barengan sama Dr. Sonia di Yovani nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Tomam Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Tomam Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk pembangunan unit sekolah baru atau USB melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Sekolah baru ini direncanakan mulai dibangun pada tahun depan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, juga menjelaskan bahwa lokasi USB akan berada di Jalan Palembang, Kecamatan Kulim, dan semua tahap administrasi termasuk verifikasi, validasi, dan forum group discussion atau FGD juga telah dilalui. Selain program USB, Kota Pekanbaru juga mengusulkan program SNT konsolidasi yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan. Dari 7 lokasi yang diusulkan, seluruhnya sudah melalui tahap verifikasi, validasi, dan saat ini satu lokasi telah memasuki tahap FGD, yakni di Kecamatan Tenayan Raya.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, masyarakat Kota Pekanbaru diminta tetap tenang terkait ketersediaan minyak goreng merek minyak kita di pasaran. Pemerintah memastikan pasokan minyak goreng tersebut kini sudah kembali normal setelah sebelumnya sempat mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Adrizal, juga mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional. Dari hasil pengecekan, stok minyak kita secara umum juga sudah tersedia dan tidak lagi mengalami gangguan seperti beberapa waktu lalu. Selain pasokan, harga minyak kita di tingkat pedagang juga disebut sudah mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Dan sebelumnya distribusi minyak kita ke Pekanbaru sempat mengalami hambatan dan kondisi ini menyebabkan stok di pasaran berkurang dan harga jual naik melebihi dengan ketentuan.
1: Info Pro 2.
2: Tomam Pro 2, PT Taspen Persero bersiap menyalurkan pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan bagi para pensiunan aparatur sipil negara atau ASN mulai Selasa 2 Juni 2026. Penyaluran ini didasarkan pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 9 tahun 2026 terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Branch Manager Taspen Pekanbaru, Firson Arya Iskandar, memastikan bahwa penerima manfaat tidak perlu melakukan pengajuan berkas atau autentikasi ulang khusus untuk mencairkan dana ini. Langkah ini juga, lanjut Firson, juga sejalan dengan program pemerataan ekonomi dalam astacita Presiden Prabowo Subianto. Dan disampaikan beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran ke-13 tahun 2026, antara lain besaran dana, nilai gaji ke-13 dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026.
1: Info Pro 2.
2: Nomor Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 8,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. Gak kerasa waktu udah jam 10 nih teman Produa ya. Tapi mungkin jam 10 ini berbeda dengan jam 10 seperti biasanya. Karena hari ini teman Produa seperti yang tadi udah Risa spill juga, bahwa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini teman Produa. Tentunya kita bakal ngobrol santai siang barengan sama Skin Daily dengan tema kita hari ini tentang cantik tidak harus putih, teman Produa. Dan tentunya teman Produa, mungkin kita juga tahu ya teman Produa ya, standar kecantikan di media sosial sekarang ini kan kadang bikin banyak orang jadi ngerasa harus putih dulu nih. Ya kan, baru dianggap cantik teman Produa. Padahal sebenarnya cantik itu kan definisinya luas banget ya. Bisa dari kulit yang sehat, terus juga cara kita merawat diri, atau mungkin sampai ke rasa percaya diri yang kita punya juga teman Produa. Dan tentunya kita bakalan ngobrol bareng sama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Produa Pekanbaru, yang tentunya bakalan ngasih kita insight nih teman Produa, dan edukatif seputar kesehatan kulit dan persepsi kecantikan sendiri ini. Buat kamu yang udah follow Instagram Produa Pekanbaru, seharusnya udah tahu ya hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih. Kayaknya langsung aja kita sapa dulu teman Produa ya. Sudah hadir di studio Produa Pekanbaru hari ini ada Dr. Sonia Diovani. Selamat siang, Dok.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya, Dokter?
1: Baik
0: ya. Hari ini agak cerah ya, Dok ya. Yeah. Kota Pekanbaru nih ya mungkin kayaknya berapa hari ini agak emang lumayan panas ya, Dok ya. Mm-hmm. Tapi lancar perjalanan ke sini tadi, Dok?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya, karena mungkin liburan ya, jadi sepi ya. Oke deh teman Produa, hari ini kita sudah bersama dengan Dokter Sonia. Aku panggil Dokter Sonia aja ya. Okay. Yang akan ngajakin kita ngobrol teman Produa tentang topik kita hari ini, cantik tidak harus putih ya, Dok ya. Dan dokter, mungkin Dokter Sonia juga mungkin udah sering banget mendengar, apalagi kalau kita ngelihat standar kecantikan sekarang ini kan berdasarkan media sosial ya, Dok.
1: Betul.
0: Dan kayaknya masalah cantik harus putih itu kayaknya enggak dari zaman sebelum media sosial juga kayaknya udah jadi persepsi banyak orang ya, Dok ya, ya tentang kalau standar cantik itu ya harus putih nih teman Produa. Padahal yang kita tahu di skin tone orang aja beda-beda ya, Dok ya, gitu. Indonesia punya skin tone-nya sendiri gitu, terus negara lain juga berbeda-beda gitu. Dan kalau dipikir-pikir ya, Dok, ini juga kan banyak pada akhirnya banyak juga anak muda, terutama kita lihat ya, Dok ya, jadinya malah melakukan banyak cara cuma untuk putih. Ya kan, Dok ya. Jadi sebenarnya, Dok, kalau kita ngomongin stigma tentang cantik itu harus putih, nah ini gimana nih, Dok, pendapat dari dokter sendiri nih, Dok?
1: Oke, tadi seperti yang sudah kakak bilang juga, kenapa sih kok sekarang itu yang diagung-agungkan itu kulit tuh harus putih?
0: Betul.
1: Sebenarnya tuh bukan dari sekarang, tapi udah dari zaman dahulu, memang itu benar. Itu tuh karena sebenarnya itu image ya. Jadi kayak kalau yang kita tahu tuh, kalau iklan-iklan di TV atau artis atau yang kita lihat di TV dan sosial media itu memang yang jadi iklan, yang jadi artis itu seringkali memang orang kulit putih.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Itu yang kadang membuat masyarakat itu berpikir bahwa, oh kalau aku mau cantik berarti aku harus putih. Sebenarnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah tapi sebenarnya untuk cantik itu tidak harus putih, karena tiap orang itu punya skin tone-nya sendiri-sendiri. Dan itu kalau kita di kulit itu kita nyebutnya Fitzpatrick.
0: Okay.
1: Itu ada 6 kategori, jadi Fitzpatrick 1 sampai dengan 6. Dan itu biasanya itu bersifat keturunan atau genetik. Jadi kalau misalnya kita dilahirkan dengan skin tone kita yang Fitzpatrick 4 tadi, jadi ya walaupun kita mencoba untuk memutihkan itu gak akan bisa, tapi mungkin kita bisa mencerahkan. Jadi bukan memutihkan, jadi bukan merubah warna kulitnya, tapi membuat kulit itu jadi lebih cerah. Itu dalam artian dia lebih glowing, lebih bercahaya, sehat, seperti itu.
0: Oke, jadi memang gak bisa dipungkiri ya, Dok ya, stigma ini memang sudah ada dari sejak lama.
1: Betul.
0: Gitu. Dan balik lagi memang kalau warna kulit ya berarti memang lahir dari keturunan ya, Dok ya. Maksudnya dari orang tua, genetik dari orang tua nih. Kalau misalkan memang orang tuanya ada yang sawo matang, terus campur putih, ya mungkin bisa jadi akan ke putih atau sawo matang juga gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan sampai teman perdua ya, orang tua kalian sawo matang, kalian maunya putih.
1: Iya, nanti malah dipikir lo anak siapa.
0: Lah iya, nanti kalian ditanya lagi anak siapa kalian ya kan. Jadi memang harus penting juga, terutama buat anak muda nih, memahami dulu ya dok ya, gimana sih sebenarnya standar kecantikan ataupun dengan skin tone ya. Yang penting sih glowing ya dok ya gitu.
1: Bersih cerah.
0: Bersih cerah gitu. Tapi kadang banyak orang yang lupa akan hal itu ya dok.
1: Betul.
0: Karena konsentrasinya putih.
1: Iya kan.
0: Dan mungkin dok, apakah sebenarnya untuk standar kecantikan sekarang tuh memang suka berubah mengikuti dari perkembangan zaman nih dok? Mungkin dari yang beberapa tahun sebelumnya sampai ke sekarang udah beda lagi nih standar kecantikan yang ada nih dok.
1: Oke, jadi memang kalau kita lihat tren masa kini ya, yeah, memang kalau beberapa tahun kemarin itu memang orang itu berlomba-lomba untuk putih itu sering. Jadi saat waktu itu sedang naik daunnya suntik putih dan bener, lain-lain itu memang beberapa tahun silam. Walaupun sampai sekarang ini memang ada memang image suntik putih itu sebenarnya kalau di dunia kedokteran kulit itu nggak ada suntik putih itu.
0: Berarti itu nggak ada sebenarnya.
1: Enggak. Jadi itu ya suntikan itu hanya vitamin, antioksidan. Dimana sebenarnya itu cuma membantu kulit kita tuh jadi lebih sehat aja. Jadi dia tidak akan merubah warna kulit gitu. Kalau misalnya berubah, justru itu yang jadi tanda tanya sebenarnya. Yeah. Itu berarti nggak sehat gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya bikin kulitnya jadi lebih sehat, lebih plumpy, lebih tidak kering, nah itu jadi kelihatan lebih bersinar. Jadi gitu aja sih efeknya sebenarnya. Nah kalau zaman sekarang itu justru kebalikan. Jadi sekarang tuh orang udah mulai sadar gitu. Jadi bahwa oh tidak harus yang cantik yang putih gitu, tapi oh aku mau merawat kulitku, kulitku sehat, jadi aku jadi lebih kelihatan bercahaya gitu. Jadi memang sekarang trennya udah mulai ke arah situ sih.
0: Oke, berarti udah mulai lebih kayak aware gitu ya dok.
1: Betul.
0: Ya dibandingkan merubah apa yang ada, lebih menjaga jatuhnya ya dok.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Tapi sebenarnya apakah sebenarnya warna kulit ini bisa mempengaruhi kesehatan kulit seseorang nih dok? Misalkan dengan kadang kan ada ya dok ya, misalkan dia terlalu putih nih dok, kadang dia jadi kering, atau misalkan karena cahaya matahari jadi memerah dan lain sebagainya, apakah ini juga berpengaruh sebenarnya dok?
1: Oke, jadi kalau warna kulit itu apakah mempengaruhi tingkat kecantikan, enggak. Tapi kalau warna kulit itu dia sehat, apapun warna kulitnya, kalau kulitnya itu sehat, itu dia pasti akan baik. Jadi sehat itu misalnya image-nya tuh gini, jadi kalau misalnya kulit yang putih itu pasti dia bersih, itu enggak. Tapi kalau kulit yang bersih itu dia sehat, itu iya. Jadi

0: ini, terutama pengaruh media sosial yang kita tahu kan besar banget ya dok ya. Dokter sendiri ngeliat gak sih dok, mungkin pasien dokter, mungkin dokter temui atau di lingkungan sekitar yang pada akhirnya memang terpengaruh karena standar kecantikan yang ada di media sosial ini nih dok.
1: Ya betul sekali, jadi karena makin maraknya di media sosial dan sekarang itu sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kan kita beli di marketplace aja tuh mudah sekali ya.
0: Iya benar dok.
1: Obat pemutih lah, apa krim pemutih dan lain-lain itu sekarang dijual bebas banyak kali. Tapi sebenarnya memang yang namanya agen pemutih itu ada, agen pemutih. Tapi itu harus diberikan oleh dokter. Karena dia itu ada dosisnya dan ada ketentuan kita menggunakannya berapa lama. Itu yang nanti kalau misalnya diikutin dengan benar itu memang memberikan efek baik. Tapi kalau misalnya diteruskan itu juga nanti dia bisa memberikan efek buruk kayak gitu. Jadi salah satu contoh misalnya agen pemutih wajah aja. Itu kan kalau kita lihat di mana-mana kita beli itu mudah banget. Tapi kalau dipakai terus-menerus nanti mukanya bisa okronosis namanya. Okronosis itu nanti mukanya belentong-belentong, ada hitamnya, ada putih. Jadi warna-warni malah nanti mukanya dan itu
0: jadi
1: susah
0: rata
1: banget
0: ya, dok.
1: Betul,
0: ya?
1: Dan itu susah banget disembuhin kalau udah sampai kayak gitu.
0: Jadi memang walaupun sekarang untuk akses tadi balik lagi yang dokter Sunia jelaskan, akses untuk membeli barang-barang tersebut sekarang memang sangat-sangat gampang ya dok. Ya kita lihat juga di marketplace, tinggal ketik keyword obat pemutih aja itu udah banyak banget jenisnya ya dok ya. Dari yang tadi dari yang pil juga ada, terus dari yang body lotion dan lain sebagainya itu udah banyak banget sekarang beredar ya dok ya. Tapi memang penggunaan ini berarti memang harus diawasi oleh dokter sendiri ya dok. Gak bisa kita hanya karena percaya dari review-review. Kan biasanya orang lihat review ya dok.
1: Iya review gitu. Benar. Tapi perlu kita tahu juga bahwa yang namanya obat apapun itu atau produk kecantikan apapun itu, kita harus lihat dia ada BPOM atau tidak. Itu yang pertama. Nah kenapa harus diawasi oleh dokter? Karena tadi dosisnya tadi. Kadang seringkali tuh image-nya etiket biru gitu. Etiket biru dijual, ini berarti dari dokter gitu. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu. Karena yang namanya etiket biru itu dikeluarkan untuk pasien tersebut, pasien A. Jadi kita mengeluarkan memberikan dosis dan lain-lain itu sesuai dengan keluhan pasien. Jadi kalau misalnya ada yang menjual misalnya etiket biru tapi di marketplace, itu udah jelas itu tidak baik itu sebenarnya.
0: Gitu. Ini etiket biru ini menarik nih teman perdua. Karena beberapa tahun terakhir masalah ini lagi rame banget dibahas ya dok ya. Dan sempat kalau misalnya kita ngikutin berita teman Brodo, ini sempat heboh banget terutama di dunia produk kecantikan ya dok. Masalah si etiket biru ini. Jadi yang perlu kita pahami sebenarnya dok, etiket biru ini adalah memang dikeluarkan oleh dokter, tapi itu disesuaikan dengan dosis masing-masing ya sebenarnya.
1: Betul
0: ya, dok,
1: jadi
0: ya.
1: Itu harus kita memang memberikan resep. Tapi itu misalnya pasien yang datang misalnya si A, ya udah itu hanya kita berikan untuk pasien A. Jadi tidak boleh disamaratakan semua pasien itu mendapatkan obat itu gitu.
0: Jadi bukan artian karena memang dengan embel-embel dibilang ini di langsung dikeluarkan oleh dokter, ini bisa digunakan oleh semua orang ya dok ya?
1: Iya, tidak bisa karena kan kandungannya kita sesuaikan dengan keluhan
0: kondisi
1: pasien.
0: Nah ini juga pelajaran baru ya teman perdua. Ternyata mungkin yang belum tahu sebenarnya etiket biru ini apa gitu ya. Ternyata ya memang produk yang dikeluarkan dokter tapi untuk orang tertentu gitu. Ya dok. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di luaran sana di marketplace, kalau ada yang embel-embel bilang ini etiket biru, ini resmi dan misalnya langsung dari dikeluarkan oleh dokter dan sebagainya, itu juga gak bisa kita percaya ya dok.
1: Iya
0: ya,
1: itu sangat tidak bisa dipercaya. Begitu juga dengan BPOM. Jadi kita tuh harus jadi pembeli yang pintar ya. Kita kalau apa-apa tuh kita cek dulu ini BPOM atau tidak, kandungannya apa, seperti itu.
0: Jadi emang harus dicek semuanya ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Karena kalau udah berhubungan sama kesehatan ya teman berdua, apalagi kulit, nah itu lebih baik jangan ngikutin review doang itu.
1: Iya benar. Kadang review itu kan juga tidak semuanya benar. Betul. Bisa jadi kan itu hanya bayaran supaya produknya bisa terjual.
0: Bisa laku ya dok. Iya, yang emang harus kita pahami sekarang teman berdua. Review itu ya balik lagi, entah itu dia dibayar atau mungkin memang cocok dengan dia, tapi belum bukan berarti cocok dengan kita ya dok.
1: Betul,
0: ya. Karena kan kondisi kulit kita beda-beda nih teman berdua. Tapi dok sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin si produk instan tadi itu lagi ya dok ya, kan banyak juga pada akhirnya.

0: teman-teman atau masyarakat yang tergiur untuk membeli produk-produk instan yang ada di pasaran gitu kan dok. Nah sebenarnya apa bahayanya nih dok kalau misalkan kita memakai produk-produk tersebut, terutama nih pemakainya sembarangan gitu dok.
1: Oke, yang namanya sesuatu itu yang instan itu tidak baik. Yeah. Jadi kalau kita bilang selalu kayak gitu, yang instan itu tidak baik. Jadi proses itu harus kita jalani pelan-pelan, itu akan lebih bagus hasilnya. Nah kalau misalnya efek sebenarnya, sebenarnya kan kulit yang agak coklat ada warnanya itu kan karena ada pigmen melanin tadi.
0: Okay.
1: Tapi jangan salah, pigmen melanin itu justru dia tuh perlindungan buat diri kita sebenarnya. Karena kan kita tuh ada paparan UV yang kita setiap hari misalnya dari matahari, dari apa? Sekarang lampu juga blue light dan lain-lain. Itu juga membuat kulit kita itu rusak sebenarnya karena dia ada radikal bebasnya. Nah, melanin tadi dia itu membantu menjaga kulit kita dari jadi kayak melaninnya itu jadi tentara terhadap UV itu tadi. Jadi kenapa seringnya kali itu misalnya tuh kayak orang-orang yang pakai pemutih atau misalnya orang yang memang kulitnya putih kayak misalnya bule yang tipe 1, tipe 2 atau sakit albino itu mereka itu cenderung lebih mudah terkena penyakit kanker. Karena kanker kulit terutama ya, karena kanker kulit itu memang dia terstimulasi atau dia tuh diinikan oleh sinar matahari tadi. Nah, sedangkan kita nggak punya melanin yang untuk melindungi sebagai tentaranya tadi. Jadi efeknya apa sih? Kalau kita bilang kalau dipakai terus-menerus meningkatkan resikonya untuk terkena kanker kulit seperti itu. Itu yang paling parahnya. Tapi di antara itu bisa jadi mungkin kan karena tadi obat-obatnya tidak jelas, yang instan itu tadi, maksudnya kandungannya apa kita tidak tahu, tidak ada uji klinis dan lain-lain, itu bisa menyebabkan penyakit kulit lainnya. Misalnya seringkali ya tadi kayak okronosis, misalnya ada steroid dalam itu. Tentunya bisa nanti bikin jadi telangiektasis, terus nanti kulitnya makin kering dan bisa jadi kulitnya jadi berbulu gitu.
0: Berbulu ya?
1: Iya, berambut banyak nanti di wajahnya
0: gitu. Jadi itu adalah efek-efek yang pada akhirnya bisa terjadi gitu kalau dipakai terus terus menerus gitu ya dok. Tapi dok, sebenarnya dalam kandungan entah itu skincare atau mungkin dalam kandungan pemutih dan lain sebagainya, apa yang wajib diwaspadai sebenarnya dok, terutama untuk skincare ilegal nih dok?
1: Ya kalau yang ilegal ya, kalau yang namanya agen pemutih yang kita udah tahu di seluruh dunia udah diakui dari sejak lama, agen pemutih yang nomor satu itu namanya hidroquinone sebenarnya. Nah tapi itu tuh memang kita gunakan sebagai dokter kulit, tapi itu untuk kondisi tertentu. Misalnya memang dia ada melasma atau dia memang ada hiperpigmentasi, itu memang kita berikan pada pasien. Tapi dengan dosis yang tepat dan waktu penggunaan yang tepat dan juga durasi yang tepat seperti itu. Nah selain itu juga yang sering bikin sering diberikan atau dijual bebas itu ya, itu salah satunya juga steroid itu tadi. Nah steroid itu sebenarnya malah dia tidak boleh juga dalam waktu yang lama, karena itu tadi dia sering bikin jadi telangiektasis, mukanya berbulu dan lain-lain gitu. Jadi mukanya jadi putih banget, yang putih gak sehat gitu juga bisa. Jadi memang itu sih yang paling sering kandungan yang ada di apa skincare-skincare yang dijual bebas tapi tidak BPOM dan tidak ada teruji klinis itu tadi.
0: Dan itu memang harus diperhatikan lagi kandungan dan lain sebagainya. Gitu ya dok ya. Karena mungkin hidroquinone yang kita tahu di skincare memang banyak ya dok penggunaan itu, tapi batasnya
1: betul.
0: Dan kadang banyak orang yang nggak memperhatikan itu ya dok, terutama kalau bikin beli produk-produk skincare yang memang karena viral aja.
1: Seringkali kan viral itu memang dia di awal tuh memberikan efek baik gitu.
0: Benar, yang langsung putih langsung banget gitu ya dok,
1: putih cepat gitu. Tapi kalau pasiennya makin ketagihan terus makin digunakan makin lama, ya itu tadi efek sampingnya juga akan muncul.
0: Betul itu. Ya itu yang orang gak ngeh ya dok ya, karena udah terbuai duluan di awal nih.
1: Nih
0: kayak wah langsung putih nih, langsung putih. Iya langsung putih sih. Abis itu kita gak tahu apa yang terjadi sama kulit kita gitu ya. Dan apa mungkin dampak yang paling sering nih dok, yang mungkin dokter juga pernah temui nih, dari kalau misalkan seseorang terlalu sering nih menggunakan atau mencoba produk dengan kata lain nih, dicoba nih dok, hanya karena viral tadi itu dok.
1: Kalau untuk kulit, misalnya obat yang dioleskan ke kulit itu tadi ya, yang paling sering tadi okronosis dan telangiektasis dan hipertrikosis tadi. Tapi kalau misalnya ada lagi obat pemutih yang disuntikkan, katanya infus whitening atau suntik pemutih kayak gitu, itu juga perlu kita tahu bahwa obat-obat itu, apapun itu obatnya, itu akan dicerna di ginjal kita. Okay. Nah, dalam kadar yang sangat berlebihan, itu pada lama-lama kelamaan itu juga akan merusak ginjal, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena misalnya dosis yang berlebih itu tadi, dia bisa memicu nih, misalnya kita kan nggak tahu nih, kalau misalnya kita udah tahu kita punya penyakit autoimun, pasti nggak akan diberikan. Tapi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang dia ternyata tidak tahu, ternyata oh saya itu sebenarnya punya penyakit autoimun tapi belum muncul aja, atau misalnya keluarga saya atau keturunan saya ada yang punya sakit autoimun tapi belum muncul aja, nah suntik pemutih itu seringkali dia itu jadi pemicu munculnya penyakit autoimun tadi. Gitu. Jadi autoimun tuh banyak, bisa autoimun di kulit, di organ-organ lain itu juga bisa. Nah jadi dia seringkali jadi pemicu, karena seringkali tuh yang dijual itu dosisnya tuh sangat berlebihan. Kayak misalnya kita tuh butuhnya aja kayak vitamin C gitu kan, isinya vitamin C seringnya, kita tuh butuhnya hanya 500 mg atau maksimal tubuh kita itu bisa menerima sampai dengan 2000. Tapi yang saya lihat di internet dijual bebas itu dosis vitamin C nya 10.000, 5.000. Nah kebayangkan kalau misalnya ginjal kita harus membuang, atau dia bekerja untuk menghabiskan itu yang dosisnya sangat tinggi kayak gitu, ya pasti akan merusak ginjal, memicu penyakit-penyakit lain juga.
0: Jadi ternyata efeknya bisa ke dalam juga ya dok, yang gak bisa kita sadari sama produk, ternyata berbahaya gitu ya. Orang mungkin banyak yang berpikir, ya kalau kasih agak lebih dosisnya dikit mungkin biar lebih cepat kali ya, karena dia berpikir seperti itu ya dok ya. Padahal sebenarnya enggak ya, sama
1: berdua. Enggak sama sekali.
0: Ya namanya proses pengobatan atau apapun itu, treatment dan lain sebagainya kan butuh proses ya dok,
1: butuh proses, betul. Dan obat-obat seperti itu dia juga tidak yang bertahan selamanya. Jadi tidak permanen sebenarnya. Ya udah, harus di maintain terus. Nah di saat di maintain terus itu juga kan ginjalnya bekerja lebih keras, lebih keras. Seringkali nanti jadi gagal ginjal.
0: Waduh, gitu. Jadinya efeknya gak main-main ya dok ya. Hanya karena ya tadi mengikuti standar yang sebenarnya ya nggak harus diikuti ya sebenarnya dok ya. Gimana kita harusnya merawat aja sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Oke dok, mungkin kita rehat sejenak ya dokter Senia ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi teman produk, karena ini seru banget yang kita bahas di siang hari ini. Nanti kita akan tanya juga nih sama dokter Sonia nih, gimana caranya kita juga bisa merawat kulit kita tadi ya dok ya, dan menghilangkan stigma kalau cantik itu harus putih nih teman produk. Nanti kita bakal ngobrol bareng-bareng. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Oke, teman produknya, kita masih di obrolan santai siang nih, dan kita masih barengan sama Dokter Sonia, teman produknya. Tadi kita udah bahas banyak ya, Dok ya, tentang stigma cantik tidak harus putih ini, teman produknya, yang ternyata kalau ya kalau kita lihat lagi banyak orang yang pada akhirnya mempunyai pikiran yang sama ini karena stigma yang sudah beredar di masyarakat juga ya, Dok ya. Ditambah dengan standar kecantikan ya. Ya, standar kecantikan TikTok gimana ya? Kita lihat sekarang kan orang ngomongnya gitu ya, Dok, ya. Standar kecantikan lihat TikTok, standar apa semuanya ke TikTok dan sebagainya nih. Tapi ya, Dok, tadi kan kita udah bahas juga, pada akhirnya banyak juga orang-orang yang melakukan misalkan mau mood putih aja itu jadi ngikutin beli barang-barang yang viral ya kan, produk-produk yang memang nggak tahu apakah memang bagus atau berbahaya dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat juga korban pun udah banyak ya, Dok ya,
1: banyak
0: yang pada akhirnya tergiur karena si produk viral tadi.
1: Betul.
0: Gitu ya, Dok. Nah, sebenarnya, Dok, kalau misalnya kita ngomongin untuk basic skincare nih sebenarnya, karena kan balik lagi seperti yang tadi Dokter Senia jelaskan, seharusnya sih pemikiran anak muda zaman sekarang juga bukan karena harus putih ya, Dok, tapi bagaimana surat kulit kita ini kita jaga dan rawat gitu. Jadi lebih ke sana pikirannya sekarang atau persepsinya nih, Dok. Tapi kira-kira kalau untuk basic skincare yang seharusnya atau lebih baik digunakan buat entah itu remaja atau anak muda sekarang tuh yang seperti apa nih, Dok?
1: Oke. Kalau kita ngomongin basic skincare ya, berarti kan basic skincare ini untuk kulit yang sebenarnya tidak bermasalah ya. Oke, jadi yang pertama pasti adalah cuci muka. Jadi itu harus untuk membersihkan muka, terutama nih kalau misalnya kita tuh habis dari luar atau bagaimana. Tapi cuci muka ini juga gak boleh sering-sering. Maksimal tuh 2 kali lah sehari gitu, pagi dan sore kayak gitu.
0: Jadi gak yang tiap ini cuci muka ya, Dok?
1: Terus juga gosoknya itu harus yang gentle, pelan-pelan. Jadi jangan yang suruk-suruk-suruk, nanti malah muncul masalah kulit lain.
0: Iya, mau ya gitu. Karena ini langsung digosok kenceng ya, Dok.
1: Biasanya sering itu laki-laki ya. Laki-laki tuh kalau nggosok kayak gitu.
0: Tapi pakai tenaga banget ya, Dok.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya tuh digosok yang gentle, pelan-pelan dan jangan sebentar. Jadi cuma 10 detik itu udah enggak. Jadi benar-benar kita menikmati saat cuci muka itu. Kita benar-benar kayak digosok pelan-pelan, paling enggak 1 sampai 3 menit itu udah bagus kayak gitu. Terus setelah itu kan dikeringkan. Nah, basic skincare yang kedua itu adalah pelembab sebenarnya, moisturizer. Nah, pelembab ini kan seringkali tuh memang dia ya udah isinya cuma pelembab aja atau mungkin pelembab yang ada isi lainnya itu juga buat sesuai dengan keluhan pasiennya. Misalnya kulitnya terlalu kering atau bagaimana, itu nanti disesuaikan. Terus yang tidak kalah penting itu adalah sunscreen. Nah, sunscreen itu juga harus dengan dosis yang tepat, penggunaannya tepat, diulang di saat yang tepat, itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi memang dia itu harus digunakan diulang 2-4 jam itu benar, karena memang dia harus ada proteksi baru lagi, karena kalau misalnya lebih dari itu udah gak bisa lagi dia juga memproteksi sebenarnya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk yang lainnya itu tergantung kondisi pasien. Jadi kalau misalnya pasien berjerawat, ya kita biasanya direkomendasikan untuk obat-obat jerawat kayak gitu. Nah, apa obat jerawat? Obat jerawat itu banyak banget juga. Nah, memang sebaiknya itu dikonsulkan ke dokter, jadi biar dia mendapatkan terapi yang tepat seperti itu. Terus juga bisa misalnya kulitnya kusam. Jadi sebenarnya itu mungkin kulitnya itu nggak hitam gimana gitu sebenarnya. Tapi mungkin dia cuma kusam aja. Kusam itu kan sebenarnya karena harusnya kulit itu kan dia mengelupas ya, mengelupas. Tapi karena kan kulit kita bagian luar itu dia nanti itu akan menjadi kulit mati. Nah, kalau kulit mati yang menempel, menumpuk, itu yang bikin kulit itu jadi kusam sebenarnya.
0: Jadi itu yang bikin kulit kusam ya, Dok.
1: Iya, jadi itu yang harus dieksfoliasi. Tapi eksfoliasi pun tidak boleh berlebihan. Jadi memang ada obat yang kita bantu untuk dieksfoliasi atau bagaimana, itu tergantung dari kondisi kulit pasien seperti itu.
0: Jadi sebenarnya bukan karena warna kulitnya berarti ya, Dok, tapi karena ya tadi itu karena nggak dirawat dengan tepat. Akhirnya ya itu kulit matinya menumpuk jadinya kusam. Jadi itulah kesannya tuh kayaknya gelap gitu wajahnya, Dok.
1: Padahal
0: ya,
1: sebenarnya kalau misalnya dieksfoliasi, dibersihkan itu tetap tetap nanti kulitnya bisa bagus, sehat gitu.
0: Jadi itu dia yang harus diketahui ya, Dok.
1: Iya,
0: nah, ini pelajaran juga ya, teman-teman berdua ya kan. Jadinya kita dapat edukasi baru nih kalau kalau kita ngelihat wajah kita nih kayaknya gelap, ya mungkin karena mungkin bukan karena ton warna kulit kita yang bermasalah ya, dok ya.
1: Tapi sel kulit matinya udah menumpuk aja.
0: Iya, jadi ya memang harus ada eksfoliasi tadi. Tapi dok, mungkin balik lagi penggunaan sunscreen nih dok. Sunscreen ini kan kemarin juga sempat rame bahwa memang penting banget untuk sekarang kita menggunakan yang namanya sunscreen itu.
1: Betul.
0: Apakah mungkin penggunaan sunscreen ini dok, walaupun orang kan mungkin berpikir kalau pakai sunscreen ya kalau misalnya aktivitasnya di luar banyak, tapi apakah kalau kita memang basicnya sehari-hari misalkan kerja di dalam ruangan atau aktivitasnya dalam ruangan, itu juga penting juga nih dok untuk menggunakan sunscreen tadi.
1: Oke, jadi kalau sunscreen itu kalau saya selalu bilang ke pasien itu tetap harus digunakan di dalam rumah. Karena juga dia bisa bantu, misalnya kita kan gak tahu nih ada cahaya matahari yang masuk lewat kaca atau lewat jendela, atau juga sekarang tuh sering dibilang tuh dari cahaya lampu dan lain-lain, handphone juga kayak gitu. Jadi kan kalau sunscreen tuh nanti ada SPF, ada PA++++, terus nanti sekarang itu untuk blue light sendiri juga bagusnya sunscreen itu yang ada tintednya, karena dia katanya tuh bisa melawan yang dari apa, blue light misalnya dari handphone, dari televisi misalnya, atau kita bekerja di layar komputer itu bagusnya yang pakai tinted itu tadi. Jadi memang sunscreen itu harus dipakai di dalam rumah. Jadi lebih bagus yang kombinasi tadi.
0: Gitu. Jadi ternyata cahaya dari penggunaan elektronik sehari-hari juga berpengaruh ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau misalnya kita mikir sunscreen itu cuma untuk melindungi dari cahaya matahari, ternyata untuk sekarang udah enggak ya dok ya. Ternyata untuk penggunaan handphone, kemudian juga aktivitas sehari kayak laptop dan komputer, ternyata juga bisa mempengaruhi ke kulit ternyata ya dok. Oke. Dan juga dok, kalau misalkan kita ngomongin perawatan atau kebiasaan ya, mungkin kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak muda sekarang nih dok, yang dapat merusak kesehatan kulit itu sebenarnya basic apa sih dok?
1: Nah, yang paling sering itu tadi yang saya bilang, eksfoliasi berlebih. Jadi mereka itu saking pengennya kulitnya itu terlihat putih. Memang kan sekarang tuh marak memang di TikTok tadi, di berita, atau misalnya di kayak di YouTube, di mana-mana eksfoliasi. Ya memang betul, kulit itu butuh eksfoliasi. Tapi eksfoliasi yang bagaimana sebenarnya, itu ada aturannya juga. Jadi tidak harus terus-menerus dieksfoliasi. Kalau misalnya udah gak ada kulit matinya, terus apa yang dieksfoliasi? Kan gitu. Kalau misalnya
0: ya,
1: terus dikelupas, terus dikelupas, tentu nanti yang rusak justru barrier kulitnya gitu. Jadi eksfoliasi yang berlebih juga nggak boleh kayak gitu.
0: Normalnya sebenarnya eksfoliasi ini berapa kali nih dok?
1: Jadi yang namanya kulit kita itu kan dia ada fase istirahatnya lah, jadi gitu. Jadi kalau eksfoliasi itu kalau saya sarannya itu seminggu 2 kali aja itu udah bagus. Jadi nggak harus yang terus-terusan setiap hari digunakan, itu juga nggak boleh kayak gitu. Karena kan kulit kita tuh nggak semuanya nih apa, ada kulit matinya, mungkin yang di sebelah sini atau di sebelah mana, jadi dia tuh beda-beda gitu kan fasenya kayak gitu. Cuman sebenarnya untuk 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu itu udah cukup. Atau kalau misalnya yang untuk kayak misalnya butuh eksfoliasi yang cukup ini tuh misalnya dengan peeling sebenarnya ya, dengan peeling itu 1 bulan sekali malah, karena dia kulit itu dia sampai dengan ke atas dan menjadi sel kulit mati itu periodenya adalah 28 hari.
0: Gitu. Jadi memang maksimal itu 2 kali dalam seminggu.
1: Itu tapi yang eksfoliasi ringan eksfoliasi ringan yang boleh dikerjakan di rumah. Tapi kalau eksfoliasi kayak yang memang dia eksfoliasi untuk mengelupaskan kulit itu 1 bulan 1 kali.
0: Kalau eksfoliasi ringan dan berat ini yang gimana nih dok? Apakah yang ringan ini dengan brand skincare eksfoliasi?
1: Iya betul, kadang ada beberapa kandungan skincare itu dia tuh memang ada memberikan efek eksfoliasi tadi. Contohnya AHA, paling sering dengar kan.
0: Iya benar-benar
1: ya. Itu juga
0: yang warna merah ya dok?
1: Banyak sebenarnya macam-macam.
0: Tapi rata-rata kayaknya merah ya warnanya.
1: Iya, nah itu dia memang ada efek eksfoliasinya. Makanya saya bilang tuh gak boleh sering-sering kayak gitu. Maksimal 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali aja. Tapi kita ada juga eksfoliasi yang memang kita gunakan di klinik gitu. Jadi memang harus dioleskan oleh dokter karena dia cukup kuat, dosisnya tinggi. Jadinya memang harus dioleskan oleh dokter, dan itu biasanya dilakukan 1 bulan 1 kali.
0: Jadi macam-macam ya dok ya. Kalau mau coba yang ringan juga gak masalah. Kalau mau nyoba yang berat ya berarti harus dengan pendampingan dokter gitu ya. Tapi dok, kalau misalkan kayak eksfoliasi, misalkan ada nih yang berpikir kayak kalau misalkan didampingi boleh gak dok? Misalkan aku dalam bulan ini mau yang eksfoliasi siringan dulu. Mm-mm. Bulan depan aku baru mau misalkan ke klinik dan lain sebagainya. Seperti itu boleh gak sih?
1: Boleh, boleh banget, boleh. Jadi memang tidak harus rutin misalnya tiap bulan harus eksfoliasi terus, enggak. Jadi bisa juga kita berikan obat memang dia untuk bantu eksfoliasi, itu juga bisa. Jadi memang harus ada fase-fasenya. Jadi kita lihat kondisi kulit pasien saat itu sih sebenarnya.
0: Oke. Jadi balik lagi kondisi dari kulit masing-masing dari kita gitu. Iya, ya dok. Tapi dok, fenomena sekarang nih yang kita tahu kan banyak anak muda juga yang sudah mulai peka nih untuk melakukan perawatan di luar dari skincare yang kita lihat juga bisa dilakukan sendiri. Nah, banyak juga yang udah sering datang ke klinik atau sudah mulai peka untuk perawatan ke klinik kecantikan dan lain sebagainya. Kalau kayak gini gimana fenomenanya dokter liatin dok?
1: Sebenarnya bagus ya. Jadi kalau misalnya dia datang ke dokter yang tepat atau klinik yang tepat, itu semakin awal sebenarnya makin bagus. Jadi dia akan kita berikan terapi-terapi yang sesuai dengan keluhan kulitnya. Jadi tidak melulu terapi itu nanti buat eksfoliasi atau buat kulitnya putih atau segala macam, enggak. Jadi kalau misalnya seringkali kan remaja gitu yang datang ke kita itu karena jerawat seringnya. Karena memang kan proses hormonalnya memang dia itu akan mudah berjerawat. Belum lagi nanti dia kan lebih terpapar dari luar, lebih banyak aktivitas di luar, itu juga bikin faktor bikin jerawatnya itu tadi. Jadi memang kita akan menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Jadi kalau misalnya pasien sekarang lebih sadar untuk ke klinik, itu malah bagus menurut saya.
0: Oke. Jadi lebih bagus lagi gitu ya dok. Jadi gak hanya ngikutin yang viral ya dok.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Tapi juga ngelihat sisi keamanannya juga. Kalau datang klinik kan ada dokter yang tahu.
1: Dan sesuai dengan kondisi kulit Anda. Jadi kalau misalnya hanya viral-viral itu kan cocoknya mungkin
0: sama
1: itu tadi, balik lagi ke situ kan.
0: Benar juga. Tapi dok nih aku penasaran nih, aku mau tanya sama dokter. Dokter kan sekarang di klinik Skin Daily nih ya kan dok. Pasti banyak banget pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan yang mau dilakukan. Tapi dokter sendiri pernah gak sih dok dapat pasien yang memang datang karena tadi itu dok, karena ngelihat standar kecantikan TikTok tadi.
1: Oh banyak.
0: Terus dia maunya kayak gitu dok.
1: Betul, banyak sekali. Tapi kan kita kembali lagi, kita edukasi ya. Bahwa kalau misalnya untuk putih seperti itu tidak bisa instan. Kalau misalnya pun kita bantu, kita hanya bantu mencerahkan. Jadi brightening, bukan whitening sebenarnya. Kita membantu lebih mencerahkan.
0: Oke. Jadi tetap dikasih edukasi ya dok.
1: Betul.
0: Ya. Tapi biasanya pada mengerti gak dok?
1: Alhamdulillah ya, kalau kita edukasi dengan benar mungkin mengerti ya.
0: Oke, jadi kalau misalkan ya cantik gak harus putih ya dok.
1: Iya betul.
0: Balik lagi. Mungkin dokter bisa dikasih tahu mungkin ke anak muda sekarang nih atau generasi muda sekarang nih dok, bahwa kan yang namanya perawatan kulit dan lain sebagainya untuk menjadi cantik atau membuat kulit kita sehat ini kan semuanya tidak bisa instan ya dok. Semuanya ada prosesnya. Mungkin ada yang bisa dokter sampaikan kepada generasi muda, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kalau memang kita nih pengen nih cantik, entah itu kulitnya jadi sehat dan lain sebagainya. Nah apa yang harus dilakukan nih dok?
1: Jadi perlu diketahui bahwa cantik itu tidak harus putih kok.
0: Bisa
1: kita tuh cantik dengan skin tone kita masing-masing. Yang penting gimana caranya kita merawat kulit kita itu biar kulit itu sehat. Yang pertama, tidak kering kulitnya, lembab kulitnya, tidak ada masalah penyakit lainnya. Misalnya tidak ada jerawat atau tidak ada apa eksim dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita obati supaya kondisi kulit kita baik kayak gitu. Nah, jadi untuk anak-anak muda juga itu penting banget untuk memilih skincare, memilih kosmetik itu harus dengan hati-hati dan sesuai dengan kondisi kulitnya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan tergiur hal-hal yang mudah dan cepat, itu biasanya seringkali tidak baik seperti itu.
0: Oke, jadi jangan mudah tergiur ya dok. Ya betul. Dengan sesuatu yang mungkin terlihatnya instan ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 yang atau teman-teman di luar sana nih dok pengen juga punya kulit sehat, nah cantik, nah apa yang harus mereka lakukan nih dok, yang mungkin bisa dimulai dari sekarang nih dok, atau apa yang harus mereka ketahui terlebih dahulu nih dok?
1: Oke, yang pertama kalau kita ngomongin kulit sehat itu dari berbagai faktor ya, dia jangan begadang karena bergadang juga bikin kulit kusam. Terus paparan ya, jadi jangan minum alkohol, merokok dan lain-lain. Jadi percuma kalau misalnya kita ada perawatan kulit udah bagus kulitnya, tapi habis itu menjadi perokok pasif, itu juga nanti ngerusak kulit.
0: Bener-bener.
1: Gitu. Jadi ya itu tadi basic skincare-nya jangan lupa. Sunscreen yang paling utama itu jangan lupa, supply. Terus minum air putih. Okay. Minum air putihnya itu harus sesuai minimal standar lah, 8 gelas sehari gitu.
0: Dan kopi terus ya, Dok?
1: Iya. Kopi itu, kopi, kafein dan lain-lain itu juga enggak baik juga kalau buat kulit dalam keadaan yang berlebih kayak gitu. Dalam keadaan yang berlebih itu juga enggak baik buat kulit. Jadi semua sesuatu itu yang berlebih itu kan tidak baik tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau dalam kapasitas yang masih normal mungkin sekali-sekali itu enggak apa-apa gitu.
0: Okay.
1: Terus ya udah, membersihkan wajah itu paling penting, basic skincare-nya, dan makan makanan yang sehat, buah, sayur itu juga membantu.
0: Okay. Itu yang bisa dilakukan ya, Dokter ya. Kalau misalkan kalian mau dapetin kulit yang sehat ya, dimulai dari hal simpel sebenarnya ini ya, Dok ya, enggak harus ribet atau gimana-gimana nih teman perdua, tapi ya konsisten aja sama apa yang kalian inginkan. Kalau mau sehat kulitnya ya lakukan yang seperti Dokter Senia bilang tadi ya teman berdua ya. Atau mungkin kalau mau perawatan ya tinggal datang ke Skin Daily ya, Dok.
1: Iya, bisa banget.
0: Oke deh, mungkin Dokter Senia mungkin kita harus cukupkan dulu untuk obrolan kita di siang hari ini karena waktu kita terbatas. Mungkin teman berdua, buat kamu yang dengerin obrolan kita hari ini, semoga jadi inspirasi dan edukasi juga ya, Dok ya. Iya. Bahwa segala sesuatu yang instan itu pastinya gak baik ya, Dok ya. Dan harus diperhatikan lagi teman berdua, kalau mau nyobain skincare apapun itu, jangan karena hanya viral aja. Betul. Tapi harus tahu kandungannya ya, Dok. Terus dicek juga BPOM-nya teman berdua. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu ya, mungkin bisa datangin klinik kecantikan ya terdekat kalian, kalau kalian mau lebih safety ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Buat bisa konsultasi nanti mau ketemu Dokter Sonia juga bisa. Oke deh teman berdua, kalau gitu kita cukupkan dulu untuk obrolan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak, Dok, untuk waktunya. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan topik yang lain ya, Dok ya, yang lebih seru lagi yang bisa kita bahas, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kamu teman berdua. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih banyak, dan buat kamu yang kelewatan obrolan kita, jangan sedih, kamu bisa nonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih Dokter Senia, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi teman Pro 2 di lain kesempatan. Bye.
1: Terima kasih.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

88,4 FM Prodi 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Prodi 2, ketemu lagi nih sama Tifa pastinya di Santai Siang untuk edisi hari ini. Dan ngelanjutin tadi kayaknya belum buka ya ini ya. Tadi ada dialog ini bareng sama Skin Daily Clinic Pekanbaru, cantik tidak harus putih. Wah, pasti kamu udah mantengin dong ya tadi bareng sama Dr. Sonia Diovani M.Med SC bersama dengan Raisa juga. Dan kali ini teman Pro 2, kamu bakal Tifa temenin pastinya di Pro 2 Hitlist untuk 1 jam ke depan sampai dengan jam 12 siang ini teman Pro 2. Sebelum nanti kita masuk ke Mudia Kreatif dan program-program lainnya di Santai Siang dan juga Sore Ceria kali ini, kamu boleh banget request lagu favorit kamu teman Pro 2 di 08 11 760 0884, atau bisa juga melalui Instagram kita di Pro2PKU. Sebelum kita lanjutkan lagi teman Pro2, Tifa kayaknya mau puterin kamu satu lagu spesial deh ya, dari Nadif Basalamah dengan To Be With Me. Romantis sekali lagu ini ya kayaknya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
1: Memiliki suku terbanyak di dunia.
2: Lambangnya burung Garuda.
3: Benderanya merah putih.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Dan Tifa mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ini dari siapakah ini? Selamat siang Pro 2 Pekan Baru. Selamat siang kembali. Izin request lagi yang berjudul Masih Seperti Dulu dari Kenris. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas bagi para pendengar setia RRI Pro 2 Pekan Baru. Dari siapa nih? Who's there? Dari Bundi. Okay, siap Bundi. Nanti kita puterin ya untuk lagunya Kenris yang masih seperti dulu. Terus ini juga ada dari Asri. Asri katanya mau request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Siap. Nah, next lagi nih. Kita itu dulu deh. Masukin dulu kali ya. Haha, dari Sabrina Leonor. Terus ada juga yang mau request lagunya Wijaya 80 dan Sal Priyadi. Ini emang lagunya lagi banyak banget ya dijadikan backsound di media sosial kayaknya. Emang lagi viral teman Pro 2. Apalagi kemarin kayaknya Sal baru kesini ya, Sal Priyadi ya. Siapa yang udah ketemu nih dengan Sal teman Pro 2? Tapi kita dengerin aja dulu kali ya lagunya. Ada Sal Priyadi dengan Wijaya 80, Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Kalau gitu tiga lagu dulu kita dengerin teman Pro 2. Ada Kenris Masih Seperti Dulu. Next ada Sabrina Leonor dengan Haha. Dan dilanjutkan dengan Wijaya 80 dan Sal Priyadi. Enjoy!

0: Enjoy the music.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: rambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes, sama Pro 2, masih bareng Tifa di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini Tifa mau lihat dari story Instagram. Kayaknya udah banyak yang nimbrung ya di sorenya Pro 2 Pekanbaru nih teman Pro 2. Dan di question boxnya juga sudah ada yang request nih. Kita mau bacain dulu. Ini ada yang request lagunya Liodra dengan Pura-pura dari Zatia Vinovic. Next lagi ada yang request lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Ada dari Yeni Lindawati, ada Lunar Veil. Terus ada siapa lagi nih? Ada Virginit.a, oke. Okay. Ada Mahfa juga pengen dengerin Fajar Nur. Ada Dewi Kurnia juga nih sama Fajar Nur. Oke, karena banyak yang request lagunya Fajar Nur, kita puterin deh Fajar Nur ya. Terus ada juga katanya Aisfa juga pengen dengerin lagunya Hindia Cincin teman Pro 2. Siap, siap, siap. Kita puterin 3 lagu lagi sebelum nanti kita puterin lagu requestan dari kamu. Tapi buat kamu yang belum sempat request, boleh banget langsung aja menuju WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884 atau bisa langsung aja menuju Instagramnya Pro2PKU.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya, terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Masih bareng Tifa Temam Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada Ica. Oh, oke. Okay. Ica katanya mau request lagunya For Revenge. Ini ada dua nih. Mau yang mana? Tapi kayaknya yang ini aja lah ya, yang Serana ya buat kamu, kita puterin nanti teman Pro 2. Terus kita mau cek-cek lagi WhatsApp, sudah kita baca semua. Terus Instagram mau kita lihat dulu. Instagram kayaknya tadi ada 255 ribu ya. Oke, okay. Ini katanya dia mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, okay. Dan kayaknya nih masih banyak nih yang mau lagunya Mesahira di ujung minggu. Boleh, nanti kita puterin ya dua lagu, tiga lagu terakhir. Jadi buat kamu stay tune terus di sini ya, teman Pro 2. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi di program Muda Kreatif untuk hari ini. So stay tune terus di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Gimana siang hari ini teman Pro 2? Sudahkah kamu recharge energi dengan makan siang? Atau malah masih bingung mau makan apa? Padahal di rumah masih banyak olahan daging nih hasil kurban kemarin. Tapi teman Pro 2, di santai siang kali ini kita bakal bahas UMKM, kemudian juga kuliner ataupun juga ekonomi digital ya di edisi hari ini, edisi Jumat. Di mana nih kalau hari ini mungkin buat kamu ada yang masih ngambil cuti ataupun juga masih menikmati liburan bersama dengan keluarga, atau malah ada yang udah kerja nih. Ya apapun yang kamu lakukan teman Pro 2, pokoknya kamu harus dengerin terus di siang hari ini. Karena kita bakal bahas 9 viral anak muda, ini emang beneran enak atau cuma FOMO doang? Pastinya kalau anak muda Pekanbaru tuh banyak banget pilihan kulinernya ya. Mulai dari makanan yang manis-manis, ada yang pedes-pedes, bahkan rasa-rasa yang unik juga ada di sini gitu. Dan lucunya kadang tuh bukan karena lapar gitu, tapi karena lapar mata. Bukan lapar di perut, tapi karena lapar mata nih teman Pro 2. Pastinya juga gak cuma soal lapar mata doang gitu, tapi gimana sih buka usaha yang emang beneran enak tapi jadi viral gitu. Nah kita bakal bahas teman Pro 2 di siang hari ini. Stay tune ya di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

sama Pro 2, sudah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan Tifa ingin menginformasikan ke kamu nih ya, bahwa hari ini juga sudah azan zuhur ya. Sudah ada. Ini tadi gak ada ya kak ya? Drive-nya hilang nih. Dan pastinya juga teman Pro 2, kita lanjutkan lagi untuk di santai siang hari ini. Kita masih ngebahas nih menu-menu viral yang ternyata tuh banyak banget digandrungi sama anak muda Pekanbaru. Salah satunya tuh emang yang lagi banyak disukain itu ada yang rasa pedas, ada basreng teman Pro 2. Ini tuh kombinasi gurih pedas sama aroma daun jeruk tuh emang bikin nagih banget ya. Terus juga ada kulit ayam crispy yang kayaknya di setiap sudut kota Pekanbaru ada ya, kuliner satu ini, kulit ayam crispy. Yang terus lagi kamu juga bisa nih kentang seasoning, kayak rasa-rasa unik kayak barbecue, jagung bakar, bahkan sampai spicy cheese juga ada. Dan ada juga cireng isi ayam pedas yang emang udah banyak banget dimodifikasi jadi level-level pedas yang ekstrim ya teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat, sudah bisa silakan diambil wudunya juga, air wudunya teman Pro 2, biar nanti untuk siap-siap sholat Jumat di hari ini.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kita masih ngobrolin jajan-jajanan viral teman Pro 2 yang tentunya ini juga banyak digandrungi sama anak muda. Ya walaupun kayaknya dari berbagai jajanan itu ada banyak sekali kandungan micinnya ya. Tapi memang kita harus membatasinya sendiri teman Pro 2. Kayak misalnya bahas ring daun jeruk, kulit ayam crispy, kentang seasoning, sampai mozzarella stick atau ayam cireng ayam yang pedas. Ini juga pastinya bumbu-bumbunya tuh medok banget. Dan yes, kuliner-kuliner tadi tuh emang selalu muncul di FYP sosial media ya teman Pro 2. Tapi cemilan-cemilan yang itu tuh emang menjadi salah satu daya tarik tersendiri nih. Coba kamu pernah gak sih lihat live di TikTok yang jualan makanan jajanan-jajanan viral terus disandingkan gitu dengan berbagai macam jenisnya. Dan pastinya satu atau dua orang pasti bakal tertarik untuk ngecoba dari si kuliner tersebut. Atau kamu sendiri pernah keracunan gak sih teman Pro 2? Pernah ngalamin hal yang sama juga gak? Ketika ngeliat cuman dari media sosial aja, ketika ada penjual yang memamerkan dagangannya lewat live di sosial media, itu malah jadi kepengen. Nah ini juga bisa jadi salah satu strategi kamu nih, kalau kamu punya usaha cemilan, ya kamu tinggal live aja untuk bisa menarik perhatian para netizen yang emang doyan jajan ya.

0: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dan kalau kamu tertarik banget sama Pro 2 untuk bisa buat brand ataupun juga jajanan viral gitu, dan kamu bisa mulai dengan bikin nama menu yang nyeleneh gitu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya lebih eye catching gitu ya dengan nama-nama yang gak pasaran. Misalnya kayak mungkin bisa kamu coba dengan kulit ayam red flag crispy atau kentang anti ghosting. Wah, ini juga anak muda kodet banget kan. Karena ini tuh makanan yang unik, ini tuh akan makin gampang diingat teman Pro 2. Terus kamu juga bisa bikin challenge level pedas. Kayak sekarang kan anak-anak tuh suka banget sama anak muda zaman sekarang tuh sukanya yang level-level ya makanannya gitu. Jadi bisa juga buat promo kayak gitu. Atau bisa juga memberikan quotes lucu di packaging. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Ya emang receh sih sebenarnya, tapi itu bikin orang malah tertarik untuk upload story teman Pro 2. Dan kalau bisa sih untuk membuat live cooking di depan pembeli ya. Kenapa? Karena sekarang orang itu suka banget dengan konten-konten yang real life, yang emang bisa langsung ngelihat proses masaknya, merekam kontennya, denger ASMR suara dari si makanannya gitu teman Pro 2. Jadi auto bikin lapar deh si penontonnya. Dan kamu juga bisa coba mungkin marketing yang absurd tapi viral, ataupun juga memanfaatkan media sosial yang emang gampang banget viralnya tuh ada di TikTok dan juga Reels. Dan ya karena sekarang tuh kan makan enak aja gak cukup ya, jadi harus bisa dikontenkan juga biar bisa menarik perhatian banyak orang teman Pro 2. Ya emang kunci pemasaran sekarang tuh kayaknya gak jauh-jauh dari konten, suasana, hal yang bikin orang pengen upload balik konten kita, atau juga pengalaman-pengalaman yang ada ya. Nah itu dia tuh yang bisa menjadi highlight dari calon usaha kamu teman Pro 2.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, dari obrolan kita di Muda Kreatif kali ini kita jadi tahu ya, ternyata makanan-makanan viral itu juga punya daya tarik tersendiri gitu. Tapi ya yang paling penting Teman Pro 2, nikmati secukupnya dan jangan lupa tetap jaga pola makan ya. Yes, kalau kamu mau punya usaha jajanan juga kamu bisa mempromosikannya lewat media sosial dan juga dari media-media lain yang bisa ngebantu nge-push penjualan kamu Teman Pro 2. Dan kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Akan ada Sportpedia, informasi dari dunia olahraga akan tipa share ke kamu. So stay tune terus di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu. Never.

Teman Pro 2, sudah jam 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu, Teman Pro 2, sampai nanti jam 2 siang ya. Dan untuk informasi pertama nih, masih dari laman rri.co.id, di mana KONI Riau mulai melakukan proses administrasi terhadap kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030. Setelah berkas struktur organisasi resmi diserahkan beberapa hari lalu oleh Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza, Teman Pro 2. Dan untuk penyerahan dokumen tersebut ini dilakukan langsung oleh Ahmad Faisal Reza didampingi Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris ke kantor KONI Riau Selasa lalu ya, 26 Mei 2026, Teman Pro 2. Dan saat ini juga dari Sekretaris Umum KONI Riau ada Edi Satria bilang nih, kalau pihaknya lagi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan juga persyaratan administrasi yang udah diterima sebelum menerbitkan surat keputusan atau SK kepengurusan, Teman Pro 2. Dan juga pastinya dengan struktur kepengurusan tersebut ini disusun oleh tim formatur selama kurang lebih 1 bulan setelah pelaksanaan pemilihan Ketua Umum KONI Pekanbaru. Tentunya dengan terbentuknya kepengurusan baru ini ya, KONI Pekanbaru menargetkan adanya peningkatan prestasi olahraga sekaligus mengembalikan dominasi Pekanbaru pada ajang-ajang olahraga di Provinsi Riau, Teman Pro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Bang Brody, Bang Brody, kita dengerin satu lagu dari Katy Perry dengan Never Really Over ya. Lagu ini rilis di tahun 2019, FYI. Dan next, kita masih di informasi seputar dunia olahraga di Sportpedia, Bang Brody. Kali ini informasi datang dari dunia olahraga badminton ataupun juga bulu tangkis, di mana Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri ini menghadapi tantangan berat di perempatan final Singapore Open 2026. Dan mereka juga ditantang Gozevei Nur Izzuddin yang juga menjadi duel ganda putra Indonesia melawan unggulan Malaysia ya, yang berlangsung di Singapore Stadium di hari ini Jumat 29 Mei 2026, teman Pro 2. Dan emang diprediksi pertandingannya tuh akan berlangsung sengit ya, karena Fajar Fikri ini kan berusaha tetap tenang ya, nggak terbebani tekanan yang waktu bertanding gitu. Dan pastinya juga dengan adanya motivasi meraih kemenangan, jadi tambahan energi waktu berjumpa dengan wakil Malaysia. Tentunya juga peluang lolos masih terbuka lebar bagi Fajar Fikri, teman Pro 2, menuju babak semifinal. Dan mereka juga harus bermain tenang, sabar, dan minim kesalahan. Dan Fajar Fikri lolos babak perempat final usai mengalahkan Daniel Landgaard, Mats Vestergaard tanpa kesulitan, di mana kemarin nih beberapa waktu lalu gitu ya, ketika bertanding mereka tanpa kesulitan menang gitu, 2 game dengan skor 2-1-13, 2-1-12. Nah, kita sama-sama dukung ya, teman Pro 2, Fajar Fikri untuk menghadapi ujian berat dengan adanya ganda Malaysia ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan. Negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

nomor 2 masih bareng Tifa di sini di Sportpedia, dan kali ini informasi dari olahraga atau sport di mana Marc Marquez dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapat izin medis resmi pada 28 Mei 2026 kemarin ya. Pembalap Ducati itu juga sebelumnya menjalani operasi dan juga absen pada balapan di Le Mans dan Catalunya. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Charte ini juga menyatakan Marquez layak kembali turun ke lintasan. Tapi nih, pemeriksaan kebugaran tambahan juga tetap akan dilakukan setelah sesi pembukaan di sirkuit Mugello pada 29 Mei 2026 hari ini tepatnya, teman Pro 2. Dan Marquez juga sebelumnya kan absen nih ya pada 2 seri terakhir karena operasi pada kaki dan juga bahu. Tapi sekarang ia mengaku siap menjalani seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Dan pembalap Spanyol itu juga menegaskan kalau dia tuh harus menjalani proses pemulihan secara bertahap, dan menurutnya kondisi bahu kanan masih membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang, teman Pro 2. Marquez juga mengungkapkan nih, dokter tuh awalnya hanya berencana melepas satu skrup operasi sebelumnya, tapi tim medis menemukan kerusakan lebih besar saat prosedur berlangsung. Dan juara bertahan MotoGP itu juga menilai sekarang jadi waktu yang tepat buat kembali mengendarai motor, dan dia juga pengen melanjutkan proses adaptasi dengan mentalitas yang benar. Dan sementara itu Jorge Martin juga datang ke Mugello dengan kondisi fisik yang kurang ideal nih. Tapi pembalap Aprilia itu juga mengalami cedera ringan setelah kecelakaan di Barcelona sebelumnya, teman Pro 2. Kemudian juga Marquez ini juga harus menyesuaikan diri dengan rasa nyeri selama balapan berlangsung, dan emang udah sering ya dialami sejak cedera lengan kanan pada 2020. Wah, kita welcome back juga nih untuk Marquez yang ternyata udah siap tampil di MotoGP Italia, teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Umro 2, sudah jam 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi di Pernah Hits untuk kali ini sampai nanti jam 3 sore. Dan artis yang bakal kita bahas, sepertinya kamu udah dengerin suaranya ya, yang khas banget teman Pro 2. Ya ini kita bakal bahas satu jam ke depan. Ada Meghan Trainor, mulai dari awal mula karir, kemudian juga dia awal mulanya cinta dunia musik itu gimana. Dan sampai nanti kita bakal bahas karya-karya yang udah dirilis sama Mbak Meghan. Nah, kira-kira apa aja ya? Nah, buat kamu pantengin terus pokoknya di Pernah Hits kali ini ya. Stay tune di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFEST 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: memikat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Taylor ini lahir di Massachusetts, Amerika Serikat di 22 Desember 1993 dan rata dia ini tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat banget sama musik. Karena ayahnya tuh seorang pemain organ gereja, sementara pamannya juga seorang musisi rekaman. Oh, jadi gak heran ya, no wonder kalau Megan kecil udah bisa ataupun juga udah sukses bikin musik sendiri sejak umur 7 tahun. Wow, 7 tahun. Kamu ngapain nih teman Pro 2 di usia 7 tahun? Bayangin ya, umur 11 tahun juga Megan udah mulai nulis lagu sendiri. Dan gak cuma nyanyi, Megan ternyata juga belajar piano, gitar, ukulele, sampai alat perkusi. Wah, ini mah kayaknya semua bakat dibabat abis ya sama Megan trainer ini teman Pro 2. Dan ternyata nih, yang gak kalah kerennya lagi, waktu remaja, Megan udah mulai merekam album sendiri dari kamar rumahnya. Dan pastinya juga support dari keluarga besar banget ya. Karena orang tuanya tuh bahkan ngasih software rekaman biar Megan ini tetap terus berkarya. Jadi emang sebelum viral kayak sekarang, si Megan ini juga udah latihan bertahun-tahun dan juga bikin lagu sendiri ya teman Pro 2. Keren banget.

0: pagi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Ada Wave tahun nomor 2, of course. Ini adalah lagu dari Meghan Trainor featuring dengan Mike Sabas. Dan ternyata nih tahun nomor 2, nama Meghan Trainor ini tuh benar-benar meledak di tahun 2014 lewat lagu All About The Best yang baru aja tadi kita dengerin sama-sama ya tahun nomor 2. Dan emang lagunya tuh kan viral banget beberapa waktu lalu. Terus juga emang musiknya tuh catchy dan liriknya ngebawa pesan body positivity tahun nomor 2. Dimana di lagu tersebut Meghan ini mengajak perempuan untuk lebih percaya diri dengan bentuk tubuh mereka sendiri dan juga gak harus mengikuti standar kecantikan tertentu. Dan awalnya emang lagu ini tuh sempat ditawarkan ke penyanyi lain loh, tapi ya gak ada yang ngambil. Dan akhirnya Meghan sendiri yang menyanyikan lagu tersebut dan boom, All About The Best jadi hits dunia dan juga bertahan 8 minggu di posisi nomor 1 chart Amerika Serikat. Dan lagu-lagu lainnya yang emang banyak disukai di masyarakat umum ataupun juga pendengar musik adalah lagunya yang Lips Are Moving, ada Dear Future Husband sama No yang tadi udah kita dengerin di awal sesi teman-teman dua. Dan ternyata album pertamanya berjudul Title ini sukses besar di berbagai negara. Bahkan nih ya, Meghan ini berhasil memenangkan Grammy Awards untuk kategori Best New Artist 2026 teman Pro 2. 2016 alias tahun 2016. Dan emang dibalik kesuksesan dari Meghan Trainor, of course dia juga punya mengalami masa-masa sulit dan juga banyak banget tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi teman produser untuk bahas Meghan Trainor, kira-kira apa ya yang bikin Meghan ini juga merasa ataupun juga mengalami masa-masa sulit, bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang.

Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ternyata nih di tahun 2015 dan tahun 2017, Meghan Trainor ini tuh mengalami masa sulit, teman Pro 2, di mana ia harus menjalani operasi pita suara karena masalah kesehatan yang cukup serius. Dan akhirnya dia sempat membatalkan tur konser demi fokus pemulihan. Tapi Meghan nggak menyerah, tetap berkarya dan kembali merilis lagu-lagu terbarunya kayak Me Too, No Excuse, Nice to Meet Ya, yang juga jadi lagu yang banyak diputar berulang kali ya, teman Pro 2. Ternyata selain jadi penyanyi, Meghan juga sempat nih jadi juri di acara kompetisi masak gitu. Dan juga untuk kehidupan pribadinya, Meghan menikah dengan aktor Daryl Sabara di tahun 2018 dan udah memiliki seorang anak laki-laki bernama Riley, teman Pro 2. Dan emang sampai sekarang pun Meghan Trainor ini udah dikenal ya sebagai salah satu penyanyi pop dengan lagu-lagu yang fun, catchy, dan juga penuh percaya diri. So, dari Meghan Trainor kita juga belajar kalau rasa percaya diri itu penting banget, karena ya teman Pro 2, kadang yang bikin seseorang bersinar bukan cuma bakatnya tapi juga keberanian untuk jadi diri sendiri. Dan kita cukupkan dulu untuk pernah hits kali ini. Kita bahas Meghan Trainor dari awal mula karirnya sampai masa kecil Meghan yang ternyata emang udah disuguhi sama banyak banget alat-alat musik ya teman Pro 2. Dan next kita bakal lanjut lagi di program musik dan informasi lokal yang akan nemenin kamu sebelum nanti kita masuk di sore ceria. So stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan.

0: Info Pro 2.
1: Dan teman Pro 2, informasi pertama diawali dari pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk pembangunan unit sekolah baru melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Sekolah baru ini juga direncanakan mulai dibangun pada tahun depan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa lokasi USB akan berada di Jalan Palembang, Kecamatan Kulim. Semua tahap administrasi termasuk verifikasi, validasi, dan forum group discussion telah dilalui.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan dan ini juga menjadi solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Sunahanahan mengatakan saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini dan kita udah masuk di program musik dan informasi. Kali ini informasi dari laman rri.co.id. Di mana cuaca panas yang emang melanda Kota Pekanbaru akhir-akhir ini dan ini juga tentunya akibat fenomena El Nino ini membuat persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius. Ada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meminta masyarakat lebih disiplin dalam mengelola sampah rumah tangga karena menurut Agung nih sampah yang dibuang sembarangan bisa menimbulkan masalah baru terutama kalau masuk ke parit, selokan dan juga drainase. Kondisi itu juga bisa menyumbat aliran air dan juga memicu genangan ketika hujan turun. Dan juga menyoroti nih kebiasaan membakar sampah di kawasan pemukiman. Agung juga menilai tindakan tersebut berbahaya karena cuaca kering ini bisa memperbesar potensi kebakaran. Dan ia juga menyampaikan kalau Pemkot Pekanbaru terus memperkuat layanan kebersihan di berbagai wilayah. Tapi upaya pemerintah tentunya tetap membutuhkan dukungan ya dari kita-kita ini, para masyarakat. Dan semoga ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, teman Pro 2. Stay safe di musim El Nino lagi datang ini, teman Pro 2 pastinya. Dan kalau kamu mau baca lagi informasi terkait dengan cuaca panas yang meningkat ini, kamu bisa langsung kunjungi laman rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

Teman Pro 2 masih di musik dan informasi. Kali ini informasi dari Tim Manggala Agni, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau DAL Karhut wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhut di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, Teman Pro 2. Di mana Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto ini juga bilang kalau sampai pagi ini upaya pemadaman masih berlangsung di beberapa titik. Ada upaya penyekatan api di lokasi tersebut, udah berhasil dilakukan dan saat ini petugas melanjutkan proses pendinginan atau mopping up, Teman Pro 2. Sementara itu, Manggala Agni Dops 4 Pekanbaru juga terus melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, di mana proses pendinginan terus dilakukan karena kondisi lahan gambut memerlukan penanganan ekstra. Dan 2 tim Manggala Agni Dops 7 Rengat saat ini juga masih dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Pulau Mendol dan Sokoi, Teman Pro 2. Untuk pihak Balai DAL Karhut wilayah Sumatera juga memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memberikan informasi lanjutan terkait progres penanganan karhut pada sore atau malam hari. Dan Teman Pro 2, untuk informasi seruan azan asyar wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus ya di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tifah di sini di sore ceria pastinya ya. Kita udah spesial banget kedatangan juga narasumber kita di sore hari ini, dan bakal ngobrol nih soal prestasi anak muda keren-keren banget teman-teman kita di studio Pro 2 Pekanbaru. Tapi kalau kamu juga mau join nih bareng kita di sini teman Pro 2, kamu mau nanya-nanya juga boleh, pengalaman dari teman-teman yang udah hadir di studio program 2 Pekanbaru juga bisa ya. Langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 08 1176008884, atau kamu juga bisa langsung meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming, jadi kamu bisa banget langsung aja drop question kamu di sana biar nanti kita juga tanya ini sama teman-teman di sini teman Pro 2. Tapi kayaknya nih di sore hari ini kalau sore ceria kan emang selalu biasa ya dengan obrolan yang inspiratif bareng sama teman-teman pastinya teman Pro 2. Dan pastinya di sore hari ini kita tuh bakal bahas tentang inovasi yang bukan cuma kreatif, tapi ternyata ini tuh juga menjadi salah satu inspirasi buat anak muda gitu. Ada kita kenalan dulu kali ya. Ada Phoebe, Gracelyn, Leticia, Annabel, Caitlin, Luna, dan Felika. Aduh, tapi kita bakal kenalan dulu bareng teman-teman. Kayaknya kamu belum lihat deh di YouTube ya. Dan inilah dia mereka. Hai guys.
1: Halo.
0: Hai, how are you today?
1: We're good.
0: Ini lagi deg-degan banget ya. Coba jujur, gimana perasaannya pertama kali masuk studio program 2?
1: Excited banget.
0: Uh-huh. Yeah. Excited. Terus?
1: Agak grogi.
0: Santai ya, santai. Kita di sore hari ini bakal ngobrol santai aja. Kayaknya belum lengkap deh. Tadi Tifa udah kenalin namanya satu-satu, tapi boleh deh dikenalin dulu satu-satu dari mana dulu nih.
1: Oke, halo. Nama
0: Phoebe.
1: Saya kelas 10.
0: Phoebe kelas 10. Yeah. Oke, terus kemana lagi nih? Karena lu kiri dulu.
1: Gracelyn.
0: Oh, Gracelyn. Phoebe. Oh, Phoebe, Gracelyn. Yeah. Oke, satu kelas.
2: Namaku Leticia.
0: Leticia.
2: Kelas 10 juga, sekelas juga.
0: Oke, Leticia kelas 10. Kemudian?
3: Saya namanya Luna.
0: Luna.
3: Kelas 7 SMP.
0: Oh, Luna kelas 7 SMP. Dan?
4: Nama saya Felika. Saya juga kelas 7 SMP, sekelas dengan Luna.
0: Oh, sekelas dengan Luna. Wah,
4: dan
0: keren sekali.
4: Kebetulan ada satu dari kami yang berhalangan untuk datang karena ada aktivitas lain.
0: Oh iya, benar. Tadi ada 6 nih fotonya ya di poster ya. Tapi yang datang cuma 5. Ini teman-teman katanya menang apa nih? Boleh dong dikenalin ini sertifikat di depan. Boleh dikasih tahu dulu apa ini? Keren banget. Udah pada pakai ini ya, medali nih.
3: Iya.
0: Boleh dikenalin ini apa?
4: Kami ikut yang namanya WYIE, World Young Invention Exhibition.
1: World Young Inventors Exhibition. Yeah.
0: Oke. Okay. Itu di tahun ini.
1: Iya.
0: Oh, oke.
4: Okay.
0: Oh, minggu lalu.
4: KLCC.
0: Oke. Okay. Itu berarti satu kelompok ini atau gimana? Itu tentang apa itu?
4: Tentang inovasi.
0: Oh, inovasi. And then?
4: Jadi kami bikin kayak water filter gitu.
0: Uh-huh.
4: Kami namanya Hydronite.
0: Oh.
4: Ya. Jadi ini itu sistem filtrasi yang khusus digunakan di tempat-tempat medis dan laboratorium.
0: Oke, okay. Wow. Berarti ini teman-teman nih yang semua ngedesain gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wih, keren. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren sekali. Dan ini teman-teman pastinya kemarin pengalamannya pasti panjang banget dong ya untuk mempersiapkannya. Sebelum akhirnya bawa medali. Ih, boleh dong dipamerkan. Keren banget. Dan pastinya gimana nih sebelumnya persiapan yang dilakukan sampai akhirnya bisa bawa medali ke Indonesia, apa aja sih? Sampai akhirnya ini kok bisa ada 5 orang di sini? Ada 6 orang ya satu grup tadi.
3: Yeah.
0: Ini kenapa nih? Awal mulanya kok bisa muncul idenya untuk bisa membuat alat apa tadi? Alatnya
1: Hydronite.
0: Yeah. Nah itu boleh dijelaskan itu gimana prosesnya?
1: Jadi awalnya tuh kan di lab tuh banyak banget kayak
0: pencemaran
1: air.
0: Limbahnya.
1: Kayak limbah sekali pakai gitu, kayak masker sama neutral gloves. Nah, baru tuh kami olah jadi filter ini. Terus filter ini tuh terbuat dari limbah-limbah itu.
0: Okay.
1: Terus filter ini menyaring air yang mengandung heavy metals.
0: Oke, okay. Berarti bahan-bahan berbahaya disaring sama yang limbah tadi ya.
4: Melindungi environment kita.
0: Benar, karena sekarang isu tentang climate change dan juga pencemaran lingkungan itu sangat-sangat tinggi ya, sangat banyak ya ternyata. Terus kenapa nih kok bisa kepikiran siapa yang memotivasi awalnya nih? Dari guru kah atau gimana?
4: Tahun lalu itu kakak kelas kami ada yang ikut.
0: Oke.
4: Menang juga. Jadi kami sejak tahun lalu udah menunggu event.
0: Emang udah ditunggu ya berarti eventnya. Oke, berarti terus ini kan dari kelas 10 ada kelas 7 juga ya tadi ya. Ini kenapa bisa satu grup nih awalnya?
4: Jadi awalnya kami tuh cuman yang anak-anak kelas 10 yang nggak datang tuh kelas 10 juga.
1: Kami berempat.
0: Oke, berempat.
4: Terus tuh mereka juga mau ikut.
0: Oke, akhirnya berenam ya. Wah, terus persiapannya untuk bisa jadikan satu alat tadi ini gimana nih? Hydronite ini gimana? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sama teman-teman?
4: Sekitar 3 bulan.
0: 3 bulan aja? Wah, 3 bulan tapi udah bisa membuat satu penemuan gitu ya, yang dari limbah ternyata bisa diolah lagi nih.
4: Betul.
0: Keren. Terus kalau teman-teman sendiri nih awal mula kesulitannya ada nggak waktu buat alat ini gitu? Ada tantangan tersendiri nggak? Aduh, aku udah deh, aku mau nyerah aja, nggak mau lanjut lagi nih. Pernah nggak ada di masa itu?
1: Enggak sih.
0: Iya. Emang maju terus ya.
1: Iya.
0: Oke.
4: Kadang tapi kalau kayak lakukan kayak tes gitu atau apa untuk lihat kalau
0: berhasil atau enggak.
1: Iya.
4: Kadang ada yang fail gitu. Berhasil, cuman kami tetap lanjut.
0: Tetap lanjut.
4: Tentang menyerah.
0: Oh, benar, setuju sih.
1: Tetap cari kesalahannya. Jadi kayak kita bisa perbaiki gitu. Jadi kayak hydronet-nya
0: sempurna lah ya, bisa akhirnya bisa dipakai gitu. Nah ini kalau adik-adiknya tadi kan dari kakak-kakaknya nih ya. Nah ini adik-adik tadi siapa namanya, sorry?
3: Felika
0: dan?
3: Luna.
0: Felika dan Luna, ini gimana nih kalian kok bisa ikut dengan kakak-kakak kelas, awalnya gimana nih?
3: Jadi awalnya tuh saya ingin join science fair gini.
0: Oke.
3: Terus saya ajak Felika.
0: Oh, dari awalnya tanya, Luna dulu.
3: Terus saya tanya sir. Terus sir suruh kita join sama kakak-kakak ini.
0: Wah, berarti mengarahkan untuk ikut aja join ya bersama dengan kakak-kakak. Terus kenapa nih kok pengen ikut dengan sains ini? Kenapa nggak dari bidang lain gitu? Ada hobi lain nggak selain dari sains?
3: Ya, kita emang suka sains.
0: Gitu. Emang suka sains ya. Jadi bakal diarahin nih ke kakak-kakaknya.
3: Iya.
0: Kalau dari Ferentika gimana tadi? Sorry, ya gimana? Pengalamannya gimana nih?
4: Iya, sama kayak lu.
0: Felika ya tadi ya, sorry. Kalau dari Felika gimana nih? Kalau dari Felika waktu diajak sama Luna itu gimana nih perasaannya? Aduh, aku mau join juga deh gitu.
4: Iya. Soalnya kebetulan kan untuk cari inovasi. Kan cari inovasi itu biasanya susah ya buatnya. Jadi karena kebetulan udah ada kakak-kakak kita yang inovasi. Jadi kita juga dimasukkan sama mereka.
0: Wah, berarti emang langsung ya udah deh, enggak apa-apa untuk tambah tim gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, seru sekali. Kadang emang ide-ide besar itu kan muncul selalu kayak dari keresahan kecil ya. Kayak tadi di lab kimia yang ternyata emang banyak limbah, yang teman-teman juga akhirnya kepikiran nih, wah daripada dibuang, langsung dibuang gitu aja, akhirnya dimanfaatkan ya untuk membuat hydronite ini. Nanti bakal kita lanjutkan lagi teman Pro 2 untuk ngobrolin lebih dalam gimana sih perjuangan dari teman-teman ini sampai akhirnya bisa nih bawa medali ke Indonesia. Wah, Tifa masih penasaran banget sih gitu. Tapi ya buat kamu yang mau nanya-nanya juga boleh langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. So, stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
8: Hari Tasyrik sering disebut sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lebih dari itu, hari-hari ini adalah momen untuk merasakan kembali hangatnya rasa syukur. Setelah Idul Adha, banyak orang berkumpul bersama keluarga dan tetangga, menikmati hidangan, berbincang, dan saling mendoakan. Di balik suasana itu, ada pesan sederhana yang sering terlupakan, bahwa hidup tak hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang menikmati dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Di hari Tasyrik, umat Muslim diajak untuk memperbanyak zikir dan menikmati rezeki dengan penuh syukur.
9: Kakak beli kue donat loh.
10: Mau. Adek mau, Kak.
9: Tapi cuci tangan dulu ya.
10: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
9: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
10: Memangnya yang tadi salah ya?
9: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.
2: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
3: Nah. So what's up guys?
4: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
5: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
6: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Teman berdua masih di Sore Ceria dan masih bareng Tifah di sini bareng sama teman-teman tentunya ada Phoebe, ada Gracelyn, Leticia, Caitlin, Luna dan Felika. Tadi siapa yang nggak hadir ya? Caitlin ya. Sorry guys. Sore hari ini kita masih bahas bukan penemuan biasa, Hydronet ini bisa ngebawa pulang emas ya. Dari kompetisi internasional teman Pro 2. Keren. Tapi tadi sebelumnya kita udah tahu nih kalau teman-teman ternyata ide awalnya itu dari lingkungan sekitar, dari laboratorium padahal ya. Akhirnya bisa bawa piala lagi, bawa medali emas nih, gold medal ke Indonesia. Tapi kayaknya kita nggak afdol kalau nggak cerita gimana sih kalian waktu ada mengikuti kompetisi ini, perasaannya gimana sebelum dinyatakan kalian tuh menang. Nah gimana nih perasaannya, ada perasaan deg-degan kah atau gimana gitu? Mungkin dari siapa dulu nih, dari Felika? Boleh diceritain sebelum tahu nih menang gitu.
1: Kan untuk announcement gold, medal, silver, bronze-nya untuk hari keesokannya.
0: Okay.
1: Malam sebelumnya kita semua berkumpul di satu ruangan, terus kita panik.
0: Beneran?
1: Iya, panik. Jadi pas paginya tiba-tiba keluar announcement dari grupnya WYI 2020.
0: Oh, ya, tapi ya. Dirahasiakan dulu?
1: Enggak. Jadi posisinya kan ini masih pagi gitu kan, masih siap-siap untuk kesana lagi karena masih ada lanjut exhibition. Jadi kami ada yang masih di toilet lah, ada yang lagi gosok gigi,
2: masih mandi kan?
0: Masih mandi ya, masih belum siap-siap pokoknya. Tapi akhirnya ketika dengar pengumuman itu, apa yang pertama
1: kami
0: kali reaksinya?
1: Kami heboh di apartemen sih. Ya. Lompat-lompat gitu.
0: Oh iya. Guys, we did it. Gitu.
1: Yeah. Go, gitu.
0: Nyangka enggak sebelumnya? Oke, pede-pede aja. Tapi sebelumnya kalau melihat dari teman-teman yang lainnya, kelompok lainnya nih gimana? Apakah ada kayak rasa minder, kita bisa enggak ya gitu? Pernah ngerasain itu enggak, atau kayak enggak sih, pede sih kita?
1: Iya sih, cuma.
0: Patu dia cungi jempol nih. Oke, berarti emang dari awal wah udah optimis ya teman-teman ya, keren. Terus waktu ini kan ada announcement tadi kalian dapetin gold tadi ya, ada yang lucu nggak, pengalaman lucu lainnya nggak selama di sana? Boleh diceritain dong satu aja. Ini bisa jadi memorable buat kalian pasti ya, masuk core memories juga ya. Boleh diceritain? Dari siapa? Dari Phoebe atau dari Felika, Leticia? Boleh, satu cerita aja deh.

0: apa ya?
1: Ini kayaknya banyak nih, setiap orang punya nih.
0: Ada orang Thailand yang datang.
1: Oke.
0: Tanya, ini hydronate can nyam-nyam?
1: Gimana?
0: Maksudnya, itu bisa dimakan atau enggak? Terus dia bilang ya, can nyam-nyam.
1: Wah itu lucu sih, tapi kalau misalnya kalian bilang iya bisa nih gitu, dimakan gak?
2: Jawabnya sambil bingung, this no nyam-nyam.
1: Wah seru sekali. Pastinya yang dari kalian, dari support orang tua gimana nih? Dari keluarga dengan adanya Hydronet ini, dengan kalian akhirnya bisa ke kompetisi internasional gitu. Nah ini gimana nih? Support orang tua.
0: Semua.
1: Oh iya.
2: Support.
1: Oke, dalam bentuk apa yang paling kalian apa ya? Wah, iya nih dari orang tuaku supportnya seperti ini. Apa yang paling teringat di kalian? Dari word of affirmation kah atau apa nih? Dari Vivi coba.
3: Kalau misalnya kami ada eksperimen tambahan gitu di okay. lab di luar jam sekolah juga orang tua masih nganterin kita ke sekolah.
2: Waktu itu juga masih libur sekitar pas Imlek atau Idul Fitri itu kan kita libur pada pergi-pergi tuh tapi kita tetap stay
3: ke lab itu sekitar 11 hari kita ke sekolah terus
2: berkumpul
1: itu nggak capek
3: bareng-bareng
1: worth it ya. Okay. Terus gimana nih apalagi yang kalian paling kayak appreciate ke orang tua apa nih? Kayak terima kasih ya. Oke.
3: Dan memiliki pengalaman baru.
1: Oke. Okay. Tapi sebelumnya dari orang tua apakah juga ada yang backgroundnya di sains kah atau gimana?
2: Enggak sih.
1: Oh iya. Wah keren. Tapi kalau menurut kalian ini kan orangnya ada berenam ya. Satu tim ada 6 orang nih. Nah apakah ada kendala ketika untuk sama-sama ngelakuin ini gitu? Kayak kan untuk ngelakuin satu project dengan 6 kepala nih dengan isi pikiran yang beda-beda untuk menyatukannya gimana nih?
3: Kita bagi-bagi tugas.
1: Oh iya, gimana bagi-bagi tugasnya atau prosesnya?
3: Kayak kalau misalnya kami waktu udah mau pergi itu kan kayak misalnya Luna Felika bikin poster yang lain lanjutin eksperimennya. Ada juga yang kayak desain. Kita kan ada merchant kipas waktu itu, desain kipas gitu.
1: Itu berarti dibagi-bagi ya tugasnya. Oke, okay. Kalau yang buat Hydronite-nya ini gimana nih prosesnya?
2: Semuanya ikut berproses
1: ya. Oke, okay, semuanya ikut ya. Walaupun libur tetap datang. Wajib datang, kalau enggak ada makan dicoret nih. Nggak ikut lagi ya. Oke, tapi kalau selama kalian bikin Hydronet itu ada perbedaan pendapat nggak? Maksudnya dari teman-teman, ini harusnya kayak gini nih gitu. Atau emang udah ada contohnya, ada pakemnya yang dibuat gitu?
3: Awal mulanya kita diskusikan dulu, biar sejalan.
1: Oke, baru dari diskusi. Nah di proses diskusi itu gimana caranya biar kita buatnya kayak gini nih gitu?
2: Cari yang terbaik sih.
1: Oke, okay. Berarti emang vote gitu ya,
2: mana yang paling make sense aja.
1: Oke, okay. Wah.
3: Agar sependapat.
1: Oke, Berarti emang sampai benar-benar diskusinya tuh selesai baru kalian eksekusi ya prosesnya. Oke, okay. Terus kalau kalian tadi kan dapat informasi ini dari senior ya, kakak kelas sebelumnya yang emang ikutan kompetisi ini gitu. Ada gak sih kayak kakak kelas juga ngebantu prosesnya untuk ngasih tahu, oh ini ternyata strateginya tuh kayak gini loh di sana gitu, ada gak? Enggak. Oh gak ada ya? Ada. Tapi kayak...
2: Ada.
3: Kayak santai aja gitu.
1: Oke. Oh, tapi kiat-kiatnya ya udah kalian aja jalanin. Cari tahu sendiri deh. Oke.
3: Kebetulan kakak kelasnya juga ikut lagi.
1: Jadi
3: sama kami.
1: Wah, berarti karena kakak kelas di tahun sebelumnya sudah ikut, terus mereka di tahun ini juga ikut lagi. Kalian ikut lagi dan akhirnya kalian jadi saingan deh.
3: Enggak sih.
1: Tapi beda ini ya, beda kompetisinya atau gimana? Tetap sama.
2: Kami pun sebelah-sebelahan.
3: Tapi kan dia kayak klasifikasi medalinya tuh. kayak based on nilai gitu. Okay. Jadi kayak bukan ranking gitu lah.
1: Oke, okay. Benar-benar. Tapi kalau dari kalian pribadi nih, satu-satu deh ya, dari Luna dulu deh kayaknya. Boleh dong describe perjalanan kamu selama di tim untuk ngebuat Hydronet ini gimana nih?
4: Ya, dari awal-awal emang chill-chill aja.
1: Okay.
4: Tapi pas judging agak deg-degan.
1: Oh iya, yeah. Pas judging agak deg-degan. Itu waktu untuk judgingnya berapa lama?
4: Kita tunggu
1: seharian itu tadi ya? Iya, yeah. Satu hari demo, terus besoknya udah ada announcement hasil. Tadi ya hasilnya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay. Kalau Luna chill aja. Terus kalau dari Leticia tadi ya?
3: Iya, yeah.
1: Oke, okay. Gimana tadi?
3: Dibawa santai juga sih.
1: Dibawa tapi santai.
3: Dikerjain.
1: Oke, okay. Proyeknya tapi tetap dikerjain ya. Ya.
3: Berjalan lah.
1: Tetap berjalan pastinya. Oke. Okay. Wah, ini kayaknya emang kelompok yang chill aja nih. Yeah. Kalau dikasih nama kelompoknya apa? Chill aja. Oh, dari Vivi gimana?
2: Santai aja sih. Okay. Kadang ada kayak deg-degannya gitu. Okay. Apalagi pas judging.
1: Okay.
2: Juri kita tuh lama datangnya. Oh, sedangkan yeah, yang lain udah semua.
1: Uh-huh.
2: Terus kami nunggu gitu kayak mm-hmm, berapa jam gitu. Mm-hmm. Sampai akhirnya datang.
1: Uh-huh.
2: Terus yaudah kami presentasi. Baru tuh setelah presentasi yang pertama, kita kan ada dua juri, jadi kita harus tunggu untuk juri kedua.
1: Okay.
2: Orang udah pada pulang, tinggal okay, kami aja.
1: Oh,
2: sama
1: yeah,
2: booth sebelah satu sekolah kami itu. Terus ya udah akhirnya mereka kayak udah panggil jurinya 3 kali.
1: Mm-hmm.
2: Terus akhirnya datang.
1: Jurinya datang yeah, ke booth. Oke. Okay. Yeah.
2: Terus kayak kami udah kayak gitu. Udah sore jadi kayak agak nge-lag gitu.
3: Sampai waktu itu kayaknya kami ada yang lupa scriptnya gitu kan. Uh-huh. Itu masih ingat.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Terus kayak okay, ya,
0: kita juga
3: gitu,
0: saling nge-backup.
1: Wah, wow, yeah, keren-keren. Oke, okay, berarti emang ketika kalian presentasi itu berarti dibagi-bagi per orang atau gimana?
3: Yeah,
1: oh ya, yeah, ada part-partnya.
3: Gitu.
1: Oke, okay. Tapi aman ya sejauh
2: aman,
1: sejauh itu ya?
2: Aman. Aman.
1: Kita go by the flow aja. Wah, yeah. Oh, ini kayaknya emang emang santai bener ya kelompok yang satu yeah, ini. Emang santai. Terus kalau siapa tadi?
3: Gracelyn.
1: Oh, Gracelyn, gimana tadi? Itunya pengalaman di sana. Describe satu kata deh. Dalam satu kata.
3: Seru banget.
1: Oke, okay. Itu dua tuh. Pokoknya seru, seru banget ya di sana ya. Yang nggak paling dilupain dari Gracelyn apa? Momennya.
3: Momen bersama teman-teman.
1: Oh, bareng teman-teman ya, yang nggak bisa dilupain. Kalau Felika gimana? Apa? Apa yang kamu describe dari perjalanan kamu kemarin selama 2 hari di sana gitu?
3: Ya juga seru.
1: Seru dan chill ya?
3: Iya,
1: chill. Chill aja.
3: Iya.
1: Tapi kalau setelah menang nih, kan sebelumnya ya udah santai-santai aja lah guys. Kita pede juga kok bakal menang, enggak ya? Atau kayak gitu?
2: Kadang deg-degan juga.
1: Kadang deg-degan juga. Kita pasti yakin kok bisa gitu ya. Tapi setelah menang nih, ada yang berubah enggak dari kalian? Apakah cuman ada kayak, wah euforia, kebahagiaan aja kah? Atau kayak, wah kita bangga nih dengan hasil kita nih guys, apa nih?
2: Bangga sih.
1: Oke, okay, bangga ya.
3: Ya bangga bisa bawa nama sekolah, uh-huh, bawa nama Rio, Indonesia.
1: Oke, okay, benar-benar setuju-setuju sih. Tapi ini kalau dari kalian sendiri jadi beban enggak dengan adanya medali ini? Atau nanti next year bakal ada lagi, ikut lagi atau gimana?
3: Pentingnya sih next year ya lagi.
1: Oh, iya. Pastinya iya lagi dong ya, ya. Dengan project yang lain lagi ya, ya pastinya. Wah, keren. Tapi apakah dengan teman-teman yang ini lagi atau dirombak ya, lagi nanti?
2: Kayaknya ya, sama teman-teman ini lagi sih.
1: Wah, berarti udah klop ya, ya, nemuin temannya. Terus kalau dari teman-teman nih, pastinya kan sebagai anak muda Riau gitu ya, ada banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dilakuin juga nih sama teman-teman yang lagi dengerin nih di program 2 Pekanbaru gitu. Kalau dari teman-teman ada nggak kayak pesannya untuk teman-teman yang masih malu-malu nih untuk bisa ikutan kompetisi gitu. Nah ini gimana? Saran dari kalian apa?
3: Just do it.
1: Just do it.
4: Fun. Just have fun.
1: Just have fun.
4: Yeah.
3: We will never know what will happen.
1: Okay.
3: Yeah, if you don't try, you never know kan.
1: Asik. Yeah.
4: Asik.
1: Setuju. Setuju. Setuju. Setuju. Setuju. Bener sih. Kalau nggak dimulai ya kapan mulainya?
3: Yeah.
1: Bener. Tapi sejauh ini sosok siapa sih yang paling, ataupun juga orang sebutin satu nama, ataupun juga mungkin dari orang tua kali yang memotivasi teman-teman untuk bisa terus aktif gitu ya?
3: Dan pembimbing kita, Serati.
1: Yang selalu membimbing pastinya ya, yeah. Yang memotivasi. Pastinya setelah ini mau terus upgrade si Hydro Knight kah? Atau pengen coba project lain kalau dari teman-teman?
2: Mau upgrade Hydro Knight dulu sih. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Sama. Baru tuh project baru lagi.
1: Wes, pokoknya di upgrade terus Hydro Knight-nya baru nanti next bisa dapetin project lainnya ya. Oke, okay, teman Pro 2, Tifa mau cek dulu deh di YouTube ya, kalau ada yang mau tanya-tanya boleh kamu langsung aja menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga teman Pro 2 kamu bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Tapi sebelum itu, sembari kita nunggu nih pertanyaan dari kamu teman Pro 2, kita bakal break sejenak lagi. So stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
1: Maaf, saya tidak bisa bohong.
2: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Ah, rusuh di rusuh.
1: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak. Percaya diri dong, percaya diri. Self love.
3: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
4: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
5: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
4: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Yes, kita masuk di sesi terakhir Teman Pro 2 Sore Ceria untuk edisi hari ini bersama dengan pastinya anak-anak pintar dari Riau. Masih bareng sama teman-teman di sini. Wah, belum apa-apa kita udah seru-seruan ya. Padahal baru dikasih tadi kayak semacam clue games. Wah, udah langsung happy nih teman-teman. Oke, okay, are you ready guys? Kita bakal main games aja, tapi masih berhubungan ya dengan obrolan kita di sore hari ini tentang inspirasi sebagai anak muda yang berprestasi pastinya. Are you ready?
1: Yes.
0: Kurang semangat. Are you ready?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi ini gamesnya itu adalah kalian pilih cepat dari dua pertanyaan, kayak misalnya matcha or coffee gitu.
1: Oke.
0: Gitu aja. Paham ya?
1: Paham.
0: Jadi kita mulai dari dulu yang pertama deh. Lebih pilih, aduh ini langsung levelnya hard nih kayaknya. Lebih pilih praktek langsung atau belajar teori?
1: Belajar teori.
0: Kenapa?
2: Biar lebih tangkep pas praktikum ya.
0: Oke. Tapi kan langsung praktek juga ini ya, bisa tahu gagal yang mana?
2: Setiap orang ada
0: gitu.
2: Cara belajar yang berbeda.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Vivi belum jawab tadi nih kayaknya.
1: Sama.
0: Sama ya. Berarti emang langsung belajar teori dulu, baru nanti diterapkan di kehidupan langsungnya gitu ya, secara langsung. Terus begadang demi project at versus tidur yang cukup.
3: Begadang.
0: Ada dua kubu nih. Ada dua kubu nih. Kenapa nih yang begadang dulu deh, Kenapa begadang?
2: Cepat selesai, tidak bikin stres. Ya. Enggak banyak beban yang harus dipikirkan.
3: Iya, nanti malah kalau harus bangun cepat nanti pas tidur kayak berpikir terus. Gak bisa tidur nanti.
0: Oke, kepikiran terus ya. Waduh, mau tidur kepikiran lagi proyeknya. Bangun tidur kepikiran lagi proyeknya. Tapi ini tadi dari Grace gimana nih? Tadi katanya pengen tidur yang cukup.
2: Sebelum tidur kan dipastikan semua sudah selesai.
0: Asik. Berarti emang pokoknya semuanya harus selesai. Sama aja dong terbegadang.
2: Ada timingnya juga.
0: Wah, time managementnya ya diatur. Oke. Next lagi, laboratorium versus editing PPT yang estetik. Ayo.
1: Lab.
0: Lab semua nih kompak.
3: Iya.
0: Kenapa ada apa nih dengan lab? Ada magnet apa nih di lab?
2: Dengan hasil ya.
1: Iya. Seru aja bisa bereksperimen.
0: Oke. Tapi sejauh ini seru ya kalau main-main di lab.
1: Iya.
0: Main di lab. Terus kalian cari referensi di Google atau AI?
1: AI.
2: Keduanya.
0: Oh, keduanya. Yeah. Oke, berarti di kenapa di Google enggak di AI? Berarti kalau di Google sistem pencarian masuk ke jurnal gitu ya. Jadi bisa
2: masuk ke website,
0: jadinya bisa diadaptasi ya dengan bahasa kita sendiri.
2: Tapi ya Google kan udah pakai AI juga.
0: Iya, benar. Udah dirangkum juga ya dari banyak website. Oke, siap. Ini deg-degan gak nih? Oh, Latifah yang deg-degan ya? Menang tingkat sekolah atau tingkat internasional?
3: Internasional dong.
0: Kan udah ya. Kayaknya boleh flexing dikit gak apa-apa lah ya. Kan udah nih. Oke. Tapi tadi yang pertama, matcha or coffee?
1: Matcha.
0: Oh, ada yang matcha, ada yang kopi nih?
1: Matcha.
0: Berapa orang nih? 4 orang? Oh, 3. Kopi 2 orang, kenapa kopi?
2: Makannya kopi kok.
1: Apa Felika? 8 selama 2 hari ya.
0: Wow.
2: 1 hari setengah. Wow. 8
0: kopi kok. Wow. Brand. It's okay. Tapi bonus pertanyaan lagi nih. Dari kalian berenam kan ada satu tim ada 6 orang ya. Dari ke 6 orang ini, siapa yang paling perfeksionis? Tunjuk aja. Siapa nih? Ngomong apa?
2: Leticia.
0: Oh, Leticia.
2: Luna sih.
0: Oh, Luna.
2: Leticia atau enggak Luna?
0: Oh, Leticia atau enggak. Oh, pas ya. Dua-duanya. Oke. Okay. Kenapa nih kok berpikir mereka yang paling perfeksionis? Paling ya, detail gitu itu, ya.
2: Ada ya enggak perfect.
4: Kalau saya proyek dengan Luna, proyeknya tidak akan selesai sampai perfect.
0: Wah, enggak boleh tidur sebelum selesai. Ada yang ganjel dikit. Aduh, guys, kita harus ini lagi, guys, buka lagi. Terus kalau Leticia gimana nih? Perfectionnya nih berapa level berapa nih? Level
2: tidak setinggi Luna.
0: Oh, ya, tidak setinggi Luna. Berarti Luna lebih perfeksionis ya, lebih di atas ya. Tapi enggak apa-apa, dengan detail-detail kayak gini ini yang membantu kita ya agar terarah juga nih kemana. Wes. Oke, okay, saya thank you dulu. Luna dan Leticia kayaknya. Wah, tapi kalau ada lomba tadi nih, siapa yang paling ambis untuk bisa jadi juara? Semuanya ya.
2: Semuanya.
0: Oh, benar-benar keren-keren. Tapi kalau belajar tim yang nyicil nih, misalnya mau ujian nih kan di akhir semester gitu. Nyicil atau sistem kebut semalam atau di malam itu baru belajar atau emang udah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya?
3: Nyicil.
2: Tapi aku kebut semalam sih.
0: Kenapa tuh kok kebut semalam?
2: Kalau kayak di nyicil udah lupa lagi.
0: Oh iya.
2: Kebut semalam biar agak ingat.
0: Oke. Okay. Benar. Berarti kayak resumenya tuh di malam hari ya, sebelum nanti ujian gitu. Next lagi mana ya? Ini ada banyak sih. Siapa yang gak bisa jauh-jauh dari wifi? Atau dari internet?
2: Semuanya sih.
0: Semuanya ya pastinya. Emang gak bisa ya dari ini?
2: Iya, bisa sih.
0: Yang paling takut kalau presentasi? Garin takut. Anaknya sudah berani prepare. Semua ya.
3: Sudah prepare
0: semuanya. Benar. Kalian tim yang pantai atau gunung? Walaupun di Pekanbaru nggak ada ya dua-duanya ya. Di mana nih? Kalau liburan pengennya ke pantai atau ke gunung?
2: Pantai.
0: Wes.
2: Pantai.
4: Rumah.
0: Anak rumah ya. Gak apa-apa. Dari rumah kita bisa akses semuanya ya. Oke, okay. Hafal teori atau bisa bikin inovasi dari masalah sekitar?
2: Bikin inovasi.
0: Benar dua-duanya. Karena dua-duanya penting ya, gak bisa diituin. Ujian mendadak atau ikut langsung tiba-tiba dikirim ke internasional?
2: Ikut langsung tiba-tiba.
0: Lebih seru. Ya. Lebih seru ya. Oke. Kayaknya segitu dulu deh ya. Segitu dulu deh, udah habis nih kayaknya pertanyaannya ya untuk kuisnya. Tapi boleh deh terakhir dari teman-teman, harapan kedepannya, motivasi kalian untuk bisa achieve banyak prestasi lagi, ini gimana nih dari teman-teman? Ini kan masih kelas 7 dan masih kelas 10 ya, pastinya masih panjang kedepannya. Terus juga nanti kalian kedepannya pengen jadi apa nih? Mau jadi apa? Dari siapa dulu? Dari Luna atau dari Leticia?
2: Felika?
0: Ayo. Home pimpa dulu. Dari Luna dulu deh.
3: Jadi,
0: kedepannya gimana? Pengen jadi saintis kah? Atau gimana harapannya? Atau menang lomba dulu banyak gitu?
3: Sekarang sih pengen jadi arsitek.
0: Keren-keren. Nanti jangan lupa ya, rumah Kativa juga didesain. Oke, ada Luna ternyata pengen jadi arsitek ya. Kalau dari Leticia gimana nih?
5: Aku sih pengennya jadi scientist gitu, kayak research di lab. I just feel it's fun.
0: Iya ya. Apakah iya? Oke, berarti emang saintis dan pastinya juga semoga nanti dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang datang lagi bisa buat inovasi lagi nantinya ya Leticia. Kalau dari Phoebe gimana nih?
2: Aku pengen jadi baker sih.
0: Wow, ini out of the box ya ternyata jawabannya. Kenapa nih jadi baker?
2: Seru aja bikin-bikin kue gitu.
0: Oh iya, yeah. Tapi ada keluarga ada yang baker juga kah?
2: Nggak ada sih.
0: Oh nggak ada, emang hobi aja ya. Yeah. Dan itu pengen direalisasikan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Semoga nanti bisa buka toko kue ya.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi baker. Kalau dari Grace gimana?
5: Kalau aku cita-citanya pengen work in finance.
0: Oh, yeah. Gimana itu maksudnya?
5: Membuat uang itu berbunga-bunga.
0: Oke, oke, oke. Ini kayaknya pokoknya yang berhubungan dengan duit lah ya. Apapun itu, dimanapun bidangnya gitu ya. Oke, okay. Kalau dari Felika?
4: For now sih belum tepat kali, tapi mungkin something around science.
0: Oh, oke, okay. Berarti masih belum terlalu ini ya kedepannya gimana? Tapi nggak apa-apa, kan masih kelas 7 kan? Iya, tenang, masih panjang. Masih ada banyak yang harus dipikirkan dan masih banyak yang mungkin bisa dicoba kali ya. Masih muda-muda, keren banget. Aku mau ngasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, thank you banget guys sudah mampir di Sore Ceria kali ini. Dan yep, semoga juga dari cerita teman-teman bisa jadi inspirasi juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ya di Sore Ceria kali ini. Dan semoga nanti project-project kedepannya juga banyak dan bisa bawa medali lagi.
2: Amin.
0: Amin, bisa bawa medali ke Indonesia lebih banyak lagi. Dan semangat pokoknya untuk project selanjutnya ataupun project yang lagi dibuat, Hydronite ini ya.
2: Iya.
0: Hydronite ini dengan disempurnakan lagi pastinya. Oke, okay guys, kita cukupkan dulu untuk Sore Ceria kali ini. Dan Tifa pamit undur diri. Nanti masih ada ngobras ya, ngobrol asik bareng Tifa sampai dengan jam 6. So, bye-bye.
2: Bye-bye
0: juga.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pro 2 masih bareng Tifa di sini ya, di Ngobras sampai nanti jam 6 sore. Kita bakal bahas hal yang kayaknya ini juga sering banget dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, ataupun juga mungkin bagi kamu nih yang sering banget kayaknya keingat memori memalukan sebelum tidur. Tapi ya, apakah ini juga dialami oleh semua orang? Terus emang ada gak sih penjelasan ilmiah dari fenomena ini? Nah, kita bakal bahas sama Pro 2 di Ngobras edisi sore hari ini. So stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

dua, pernah gak sih kamu sebelum tidur, ya emang sih suasananya tuh udah tenang, lampunya udah dimatiin gitu ya. Malah tiba-tiba kepala kamu tuh kayak ngasih flashback gitu loh. Momen-momen ketika kamu salah ngomong waktu presentasi, chat typo memalukan, jatuh di depan banyak orang, atau bahkan momen yang udah bertahun-tahun lamanya tiba-tiba terreplay lagi nih di kepala gitu. Padahal kejadian itu tuh mungkin udah lama banget kejadiannya, tapi entah kenapa ya, masih aja keinget sebelum tidur. Dan ternyata nih, menurut psikologi, kondisi ini emang ada penjelasannya teman Pro 2. Karena waktu malam hari kan suasana itu udah sunyi, otak jadi lebih mudah memutar ulang pengalaman yang belum sepenuhnya diproses. Gitu teman Pro 2. Dan emang ada istilahnya, namanya perseverative thinking. Apa itu? Ya ini adalah pola pikiran yang berulang yang sulit dihentikan, terutama ketika seseorang lagi stres atau lagi banyak pikiran. Jadi otak tuh kayak semacam nge-replay lagi film lama terus-terusan di kepala. Dan emang kenapa ya ini tuh sering muncul di malam hari teman Pro 2? Ya simpelnya gini, karena kalau siang hari itu kita biasanya kan emang lagi sibuk banget ya, mulai dari sekolah, kerja, scrolling medsos, aktivitas kesana kesini, dan akhirnya pikiran kita tuh ya lebih teralihkan gitu loh, dan emosi tuh gak sempet diproses dengan tenang lagi. Nah waktu malam datang, boom, suasana mulai sepi, otak mulai mikir kayak, ingat gak waktu itu kamu pernah ngelakuin hal memalukan ini loh. Nah itu tuh teman Pro 2. Dan manusia kan juga punya yang namanya bias negatif ya. Artinya juga otak ternyata emang lebih gampang mengingat pengalaman buruk dibandingkan dengan pengalaman yang menyenangkan. Jadinya ya kayak pujian itu tuh lebih cepat lupa dibandingkan dengan momen-momen memalukan yang mungkin dari tahun 2010 itu kejadiannya udah berlalu, tapi teringat lagi tuh masih kadang-kadang masih memalukan ya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
2: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on my holiday.
1: Tapi di sisi lain teman Pro 2, kadang tuh tubuh kan emang udah lelah banget ya. Nah, mental kita tuh memang benar-benar belum beristirahat, tapi otaknya masih aktif nih teman Pro 2. Karena kan ada kadang tuh ada stres, overthinking ataupun juga tekanan sehari-hari yang bikin otak tetap aktif walaupun badan udah pengen tidur. Tapi ada juga orang yang disebut dengan rumination prone, di mana orang yang gampang terjebak dalam lingkaran pikiran berulang. Jadi satu kejadian kecil itu tuh bisa dipikirin terus tanpa henti-henti teman Pro 2. Belum lagi nih kalau termasuk orang yang sensitif secara sosial. Biasanya kalau orang yang lebih cenderung sensitif gitu ya, ini tuh sering memikirkan kayak salah gak ya aku tadi ngomong kayak gitu, nanti mereka tersinggung gak ya, atau ih aku malu banget nih tadi dengan ngelakuin hal kayak gitu. Padahal belum tentu nih gitu ya, orang lain tuh berpikiran kayak gitu teman Pro 2. Dan ini nih pikiran-pikiran yang kayak gini yang terus berulang yang menyebabkan sebelum tidur ini malah sibuk evaluasi, bukan beristirahat teman Pro 2. Padahal ya emang belum tentu aja kan orang lain tuh mengingat apa yang ngebuat kita tuh malu gitu. Jadi ya kadang kita aja nih yang emang terlalu keras sama diri sendiri.
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sp-

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano, dasar anak, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP
0: meninggalnya ada anak yang mengurus para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, sebenarnya emang mengingat hal memalukan itu tuh emang wajar banget ya, karena otak manusia tuh emang cenderung memproses pengalaman emosional lebih lama. Tapi ya kalau terus dibiarin, pikiran berulang itu bisa mempengaruhi kualitas tidur dan juga bikin mental kita capek. Jadi coba deh kasih waktu buat diri sendiri untuk lebih tenang, kurangi overthinking sebelum tidur, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan remember kalau semua orang tuh juga pernah punya momen memalukan kok, jadi bukan cuma kamu doang, karena otak manusia tuh juga gak sepenuhnya nginget hal-hal memalukan punya orang lain, karena mereka sibuk dengan hal-hal memalukan diri sendiri, ya gak sih? Dan pastinya juga kalau misalnya kamu udah keinget lagi nanti malam dengan hal-hal memalukan itu, yaudah buang aja, rilis aja emosi-emosi itu, jangan sampai itu mengganggu hari-hari kamu, Teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu Teman Pro 2 untuk ngobrol sore hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari tadi jam 11 siang bareng sama Tifa di Santai Siang dan juga Sore Ceria kali ini, dan nanti malam kamu bakal ditemani sama Lily, dan akan ada Religion Night bersama dengan Dito S, Teman Pro 2. Kalau gitu, Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

teman Produ, wah, apa kabarnya nih di sore menjelang malam ini ya? Tentunya masih session bersama 88,4 MHz Pro 2 RRI Pekanbaru. Tentunya kali ini ditemani dengan saya Lili Atmawati yang menemani kamu di edisi malam hari ini ya. Jumat malam ya, tanggal 29 Mei 2026. Tentunya dengan rangkaian program juga lagu-lagu hits yang telah disiapkan oleh MDKC kita yang akan menemani malam weekend kamu ya, weekend panjang ya. Rasanya hari Jumat ini masih edisi libur ya, tapi ternyata masuk kantor ya. Tapi gak apa-apa buat kamu yang nambah cuti ya, mungkin keluar kota atau pulang kampung pasca lebaran Idul Adha ya. Mumpung masih ada yang kurban hari ini, masih hari Tasrik ya. Ya, diucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Tentunya ada sebuah quotes yang akan Lili bagikan ke kamu di sore menjelang malam ini. Ya, ini memang tentang Idul Adha ya. Apa itu Lili ya kan? Ya, gini ya. Let it go is more Let go itu mesti itu let it go more harder than forgiving. Nah, kenapa ya? Merelakan itu lebih berat daripada kita memaafkan. Memaafkan belum tentu kita bisa merelakan ya kan? Kalau udah memaafkan pasti kita merelakan. Tapi merelakan itu belum tentu kita memaafkan. Tapi gimana sih maksudnya? Udahlah gak apa-apa. Lili ingin informasikan ke kamu semua di 18.19 waktu Insya Barat nanti ya, sudah masuk seruan azan maghrib untuk edisi hari ini di sekitaran Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita masih berhibur dengan rangkaian lagu-lagu hits berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tuhan Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

Takbir Idul Adha tak hanya sekedar lantunan. Di dalamnya ada pujian, ada syukur, dan ada pengingat bahwa manusia hanya sebagian kecil dari besarnya kuasa Allah. Setiap kali takbir berkumandang, ada hati yang dikuatkan, ada jiwa yang diingatkan untuk kembali rendah hati. Idul Adha menjadi

Pro 2 pukul 18 ya. 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kita tadi sudah mendengarkan kemenangan takbir ya. Lili juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Tadi juga kita dengerin filler Idul Adha ya. Tentunya merelakan itu lebih sulit daripada memaafkan. Ini kaitannya dengan Idul Fitri ya. Baik, teman Pro 2 ya, kita lanjutkan lagi di malam hari ini enggak menjelang pukul 19 dengan Pro 2 Unik. Nah, kali ini di Pro 2 Unik Lili ingin bahas mengenai fakta kucing ya, yang mungkin kamu belum tahu. Mungkin ya, tapi ada juga yang udah tahu ya. Nah, tentunya kita memang sudah terbiasa dengan hidup bersama kucing ya. Lili juga punya, alhamdulillah punya 2 kucing ya. Kemarin 3, mati 1 baru-baru kemarin ya. Sekarang punya 2, namanya Wolfie, warnanya abu-abu. Sama Nyun-Nyun, warna oranye ya. Ya, kita memang sudah terbiasa hidup dengan kucing, berdampingan dengan kucing ya, tidur sama kucing mungkin ya, atau kucing sudah kita anggap sebagai anak kita ya, anak bulu ya, anak bul. Nah, setidaknya kita terbiasa melihat kucing dalam kehidupan keseharian kita nih, teman Pro 2. Nah, meskipun demikian, kucing tetap merupakan hewan yang misterius. Kehidupan pribadi kucing jauh melampaui pengetahuan pemiliknya meskipun dia sudah bersama dengan kucingnya sejak ia masih kecil. Ada ya? Ya, kita kutip dari National Geographic ya, Indonesia ya. Yang pertama itu ya, kucing selalu mendarat dengan kakinya. Pernah nggak kita terpikir? Dia kok bisa ya selalu mendarat dengan kakinya walaupun dia jatuh dari ketinggian gimana pun. Tapi faktanya kucing Lili satu, namanya si Cookies ya, dia tidak bisa mendarat dengan kakinya. Pasti dia jatuhkan badan dan kepalanya hingga bunyi gedebu karena dia gendut. Ya, ini memang terdengar seperti mitos ya, tapi memang betul, saat jatuh dalam kondisi apapun, kucing akan memutar tubuhnya ke arah tanah sebelum melebarkan keempat kakinya seperti penerjun payung. Nah, ini terjadi secara alamiah karena kucing ini telah terprogram untuk meluruskan diri atau berdiri di udara asalkan semua refleks mereka tuh berfungsi dengan baik. Namun, ini bukan sesuatu yang perlu kita uji ulang karena sudah banyak yang menguji. Jadi, percayalah pada fakta ini. Nah, yang kedua, kucing tidak bisa merasakan rasa manis. Wow. Jadi, nah, ini tuh berhubungan dengan studi yang dilakukan di tahun 2005 dari Monell Chemical Sense Center di Philadelphia, itu menemukan bahwa kucing tidak mampu merasakan rasa manis. Nah, ada penyebabnya ternyata nih teman Pro 2. Penyebabnya kucing tidak memiliki indera perasa yang sesuai. Nah, bagi kucing nih, hidup itu terasa asin dan pahit ya. Kami rasa itu juga menjelaskan ya soal munculnya istilah grumpy cat atau kucing pemarah. Ini cuma ada asin sama pahit. Ya, kita kalau hubungin dengan asin pasti darah tinggi ya. Untung kucingnya nggak darah tinggi. Nah, yang ketiga adalah kucing makan rumput untuk sengaja muntah. Nah, ini setiap mungkin ya teman Pro 2 pasti ketemu nih kucing teman Pro 2 yang ngeong-ngeong, cakar-cakar pintu minta keluar, ternyata ujung-ujungnya dia nyari rumput. Terus ngapain makan rumput? Oh iya, untuk bersihin perutnya. Ya, itu pasti sudah tahu kita ya. Setiap pemilik kucing tampaknya pernah merasakannya, termasuk Lili nih teman Pro 2. Kucing itu berkeliaran di taman dan mulai makan siang di halaman sebelum kembali ke dalam rumah tempat pada waktu untuk muntah di seluruh perabotan. Tapi alhamdulillahnya kucing Lili nggak kayak gini nih. Memang sedikit gross, itu menjijikkan ya, tapi disengaja karena kucing itu tidak dapat mencerna rumput, jadi memakan ini adalah bentuk muntah yang agak tidak menyenangkan. Kenapa? Ya untuk membersihkan perutnya, begitu teman Pro 2. Nah, fakta berikutnya, tanpa ibu jari kucing memiliki ketangkasan yang terbatas ya, karena kucing berkaki dominan kanan atau kiri. Nah, karena kucing, setiap kucing ini tetap memiliki kaki dominan kanan atau kiri, entah mengapa kucing jantan itu biasanya kidal, sementara kalau betina itu cenderung di kaki kanan ya. Nah, fakta berikutnya apa? Nanti dong, sabar, masih ada 3 lagi yang akan Lili hadirkan di ruang dengar kamu setelah selingan lagu berikut ini.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

bekas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama.

Baik teman Pro 2, perayaan patah hati For Revenge with Wiranagara. Nah, Wiranagara ini yang saya tahu anak sastra ya, karena saya ikuti beliau di TikTok ya, dan kata-katanya bagus banget ya, improvisasi dan jiwanya ketika dia menyampaikan puisi atau sajak itu sangat-sangat bagus ya, Masya Allah. Baik, kita di pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat ya, kita masih bahas mengenai fakta kucing. Nah, kucing ini adalah spesies invasif. Loh, kok spesies invasif? Jadi dia suka invasi gitu. Memang betul ya. Karena kucing kesayangan kamu nih, teman Pro 2, sebetulnya adalah kolonis yang suka ikut campur dan merusak ekosistem. Kok bisa ya? Karena beberapa orang menganggap mereka bertanggung jawab atas kepunahan setidaknya 33 spesies burung. Meskipun yang lain mengatakan tidak ada bukti konkret bahwa kucing sepenuhnya salah. Dikutip dari RTA, saat ini terdapat sekitar 600 juta kucing liar yang kucing domestik tersebar di setiap negara. Dari IUCN, itu menobatkan kucing sebagai salah satu dari 100 spesies invasif terburuk di bumi. Jangan dong ya. Nah, yang terakhir, air seni kucing bersinar dalam gelap. Nah, air seni kucing itu mengandung fosfor tingkat tinggi, sehingga ketika terkena sinar UV, ia bersinar seperti pohon natal. Nah, kamu kemungkinan besar tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang dengan informasi ini. Sejujurnya, kita juga tidak perlu tahu ya. Baik, ini hanya sekedar pengetahuan buat kamu semua ya, teman Pro 2. Ya, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Barangkali ada fakta-fakta yang menarik di pikiran kamu. Kita masih akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu hits berikut ini menjelang nanti pukul 19 ya. Pukul 19 kita akan masuk ya dalam jaga malam ya di ruang dengan kamu. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta dalam musik live chat untuk edisi hari ini.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Malam.
2: Jangan pakai pai lah. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya nih berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini ya, gokil. Ya. Oke,
1: sama, Abang. Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajarin. Orang Batak.
0: Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada, ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli, ceritain lanjut dah.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis muda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya yang mm-hmm. Ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, ya deh kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus-menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut, Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat ke belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak
1: betul,
0: kita di mana pasti ada musiknya.
1: Betul.
0: Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan yeah. mungkin yeah. karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yuayo tuh.
0: Yes. Ya.
1: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke.
1: Tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia kan.
0: Wow.
1: Anak-anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
2: Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita mau memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Mm-hmm.

0: cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 10 window itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Window itu kan yes. 8 tahun.
1: 8 ya, tahun.
0: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
1: Betul.
0: Anak-anak lupa juga.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Nah, makanya 10 window itu 10 kali 8 jadi yes. 80 tahun.
1: 80 tahun.
0: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
1: berkolaborasi. Benar ya.
0: Ternyata itu tadi mestakung sih, semesta alam.
1: Semesta
0: gitu,
1: mendukung, betul. Nah,
0: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
1: okay.
0: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi okay. 10 window 8 nah isinya ada 8 8
1: lagu,
0: lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
1: Oke.
0: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
0: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
1: Oke. Okay.
0: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian. Pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Okay.
0: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Itu
1: okay.
0: satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
0: Nanti yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu
1: yeah,
0: ini
1: yeah,
0: yeah. katanya yeah. album pertama, lagu pertama yang
1: ya kebangsaan
0: nasional kira-kira
1: ya,
0: bangsaan. Ya. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
0: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
0: sendiri lagu baru gitu.
1: Oke okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Window ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang
2: ya.
1: Gitu.
2: Ya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Ya biasanya dikirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah okay. air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini enggak bisa kita lupa. Gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin paling entengnya gitu.
1: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan benar. Lagi rumah, udah di dalam darah.
1: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
0: Jadi apa ya? Untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Okay.
0: Ya, chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Ya.
0: Jadi nah itu yang menguatkan kita jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dan ini bisa tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang
1: okay. gitu kan.
0: Nah, terus kasih ke Fai dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Fai buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke, okay.
0: Nah, begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya. nota musiknya, juga sebaliknya gitu. Okay. Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam kemistrinya ketemu gitu. Oh, nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Kan Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi
1: sama. Betul.
0: Udah top lah gitu. Yes. Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin tentu ada tempat lain.
1: Yeah.
0: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
0: Ombak,
2: ibu.
0: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya, okay.
0: Kita jadi seperti ini ada ibu.
1: Yes.
0: Melayakan kita,
2: betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
2: Yeah.
0: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih, kita nih kira-kira gitulah
1: pesannya. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa di nggak cuma ibu
1: Pertiwi ya, juga bukan, bisa
0: benar. Pertiwi.
1: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah.
1: Bener.
2: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
2: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pasti sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Oke, jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke, lanjut. Ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya,
1: ini kan Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slay, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Dan
1: banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya, misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas-atas ini gitu ya?
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain. Gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul,
1: ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: betul,
1: begitu
0: betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
2: Lokananta
1: industri musik ya
2: iya
1: industri musik yang dimiliki negara
2: perusahaan rekaman
0: rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara.
2: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: loh. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ya. Tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Ya. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye. Okay. Music Life Chat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah. Kita ketemu lagi teman berdua dalam program Religi Night untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026 nih teman berdua. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol bersama dengan Ustadz yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro 2 Pekanbaru pada malam hari yang insyaallah penuh berkah ini teman Pro 2, bersama dengan Ustadz Sajidan Insi SPDI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Walaupun mungkin sempat hujan Ustadz ya.
1: Betul.
0: Hujan ini lebat tapi tadi. Merata nggak ya sampai ke Panam mungkin kemana?
1: Tadi di rumah saya belum hujan lebat. Di pertengahan jalan menuju ke sini
0: baru lebat.
1: Hujan lebat. Jadi saya sempat neduh lah sebentar.
0: Iya. Tapi insya Allah berkah ya
1: Ustadz. Insya Allah.
0: Katanya kan kalau hujan berkah dan kalau doa insya Allah dikabulkan.
1: Amin.
0: Wah ini dia waktunya yang pas nih teman berdua untuk berdoa sekaligus juga mungkin mendengarkan obrolan kita di Religi Night pada malam hari ini. Dan kita pada malam hari ini teman berdua akan membahas topik ini menarik. Jujur aku belum paham nih, belum tahu nih prinsip 80/20 untuk mendapatkan hasil luar biasa dengan cara yang biasa. Nah prinsip apa nih? Nanti kita mungkin bisa langsung aja nanti dijelaskan sama Ustadz Sajidan Inzi ya. Nah teman berdua, buat kamu mungkin yang ingin bertanya-tanya juga boleh nanti bergabung aja di WhatsApp 0811 7600884. Kamu boleh tanyakan tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Atau kalaupun mungkin ada pertanyaan yang lain, kalau insya Allah bisa dijawab Ustadz ya.
1: Siap.
0: Mungkin ada pertanyaan apa gitu, boleh lah.
1: Boleh, insya Allah.
0: Tapi kalau bisa sih yang terkait dengan topik lah teman berdua ya, biar seru nih obrolan kita di malam hari ini. Oke deh, kalau gitu Ustadz mungkin bisa disampaikan pengantar ataupun juga kajian singkat terkait topik kita pada malam hari ini Ustadz, yaitu prinsip 80/20 untuk mendapatkan hasil luar biasa dengan cara yang biasa. Silakan Ustadz.
1: Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Rabbi syrah lana sudurana wa yisir lana umurana wa ahlul unqadata min lisanina yafqahu qawlana ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT di rumah, alhamdulillah kita kesempatan hadir di Pro 2 untuk sedikit menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya baca dari buku-buku, dari beberapa literatur-literatur yang relevan. Kemudian saya mencoba menyampaikan di sini sekarang ini, yang mana sesuai dengan judul tadi disampaikan bahwasanya pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang prinsip 80/20, yang mana kalau misalkan kita kenal ini dengan namanya hukum Pareto ataupun prinsip Pareto. Nah ini di sini saya terinspirasi dari sebuah buku di sini yang menjadi bahan bacaan saya di bulan Mei kemarin. Jadi saya setiap bulan ada jatah untuk beli buku. Nah alhamdulillah buku yang saya pegang di bulan Mei itu adalah buku yang berjudul Living the 80-20 Way. Ini karya Richard Koch. Ini tentang membahas tentang prinsip Pareto secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa jelaskan sedikit apa itu prinsip 80/20 ataupun 80-20 principle. Kalau misalkan kita di rumah, kemudian kita ada lemari baju, kemudian kita membuka lemari baju tersebut karena kita ingin pergi keluar. Kemudian dari baju-baju yang ada, pakaian-pakaian ada di dalam lemari tersebut, besar kemungkinan ketika kita mencari-cari, kita bongkar-bongkar baju tersebut, dari seluruh baju yang ada di dalam lemari, kita akan pasti memakai baju yang telah nyaman oleh kita. Pakai kaos hitam itu lagi, pakai kemeja rapi itu lagi, kemeja hijau, kemeja navy, dan lain sebagainya. Ataupun di dalam HP kita, pasti banyak aplikasi yang kita download. Ya kan? Dari media sosial, dari aplikasi-aplikasi yang membantu kita sehari-hari. Akan tetapi ketika kita membuka HP, dari banyaknya aplikasi dalam HP kita, yang kita buka, yang kita scrolling selalu, itu pasti Instagram, TikTok, Facebook, WA, ya kan? Dari banyaknya aplikasi, akan tetapi yang kita buka selalu, itu adalah Instagram lagi, TikTok lagi, Facebook lagi, dan gitu seterusnya. Nah, apakah itu adalah sesuatu hal yang aneh? Maka kita jawab, itu bukanlah sesuatu hal yang aneh. Itu yang kita sebut sebagai prinsip Pareto, ataupun prinsip 80/20. Apa itu maksudnya? 80 itu maksudnya adalah hasil, 20 itu adalah usaha. Jadi, dari usaha 20% itu, dari usaha 20%, itu akan menghasilkan 80% hasil dari apa yang kita usahakan dari 20%. Nah, ini dibuat oleh Pareto, ini diakibatkan karena ketika ia punya ladang di Itali, dia itu melihat ladangnya, ladang gandumnya itu, dia melihat 80% hasil panennya itu disebabkan hanya dari 20% tanamannya. Kemudian dia lihat lagi di pendapatan di negara Italia tersebut. Ketika ia melihat 80% hasil dari negara tersebut, itu dihasilkan dari 20% orang saja yang ada hidup di negara tersebut. Nah, sehingga beliau menciptakan salah satu hukum ataupun salah satu prinsip untuk ekonomi sebenarnya, itu adalah 80-20 way atau 80-20 principle. Akan tapi beliau melihat di sini, kalau misalnya kita lihat di sini, buku ini dikarang oleh Richard Koch. Ini beliau awalnya buku ini beliau buat untuk para pebisnis. Jadi untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis. Akan tapi dari buku bisnis beliau, banyak pembaca-pembacanya mengatakan bahwasannya dari prinsip ini, ketika mereka bawa di kehidupan sehari-hari, mereka malah menjadi hidup lebih tenang. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih lega rasanya. Kenapa? Karena awalnya mungkin mereka gunakan 100% tenaga mereka, ataupun 60% tenaga mereka, 70% tenaga mereka, akan tapi mereka mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Kemudian mereka balik itu semua, mereka jadikan hanya 20% usaha mereka, akan tetapi hal itu menyebabkan 80% hasil yang mereka dapat. Nah, para pendengar Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menariknya ketika saya selalu membaca buku produktivitas, dan salah satunya adalah buku ini yang menjadi jatah saya di bulan Mei, ini sangat dekat sekali ataupun bisa kita dekatkan dengan prinsip di agama kita, yaitu adalah agama Islam. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tidak asing, ini biasa kita kenal dengan konsep keberkahan. Ataupun konsep kalau misalkan di fikih ada namanya fikih prioritas. Fikih prioritas, mana yang diawalkan, mana yang diakhirkan. Nah, maka dari mungkin kalau di sini kan namanya mungkin living the 80-20 way. Ini mungkin bisa kita ganti menjadi prinsip 80/20 versi langit. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya berusaha sedikit, akan tetapi hasilnya itu bisa kita dapatkan dunia dan akhiratnya. Nah, apa-apa saja mungkin yang bisa kita coba samakan antara prinsip ini dengan agama kita. Saat ini udah ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, yaitu adalah kita harus mencari 20% amal jangkar kita. Nah, apa amal jangkar itu? Nah, kalau misalkan di buku ini, penulis mengatakan bahwasannya ataupun menyarankan kita untuk mencari hal yang paling krusial untuk kita ubah. Apabila hal yang krusial itu dapat kita ubah dan mengubah hidup kita, maka hal tersebut harus kita fokuskan. Nah, di dalam Islam, kita mungkin kenal, kalau misalkan saya pantik sedikit, mungkin teman-teman semua paham. Kita selalu melakukannya di setiap 5 waktu. Dari 24 jam hidup kita di satu hari, kita hanya menghabiskannya mungkin sekitar 30-50 menit saja. Nah, mungkin teman-teman bisa menebak, ya betul, itu adalah sholat 5 waktu. amal jangkar ataupun 20% dari 100% hidup kita sehari yang bisa kita ambil usahanya untuk menghasilkan 80% hasil dari kehidupan kita, itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki sholat 5 waktu kita. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman sholat berjamaah di masjid, di satu kali sholat mungkin bisa 5-10 menit. Kalau misalkan kita kali 5, ya itu tadi kan sekitar 30-50 menit. Akan tetapi, dari 30-50 menit itu gak sampai 10% bahkan dari 24 jam. Akan tetapi, itu akan mengubah hasil dari apa yang akan kita dapat pada sisa dari hidup kita satu hari itu. Contoh kalau misalkan teman-teman semua lagi gundah gulana, lagi usahanya mungkin lagi seret, rezekinya lagi seret, mungkin lagi galau, kemudian teman-teman mencari alternatif-alternatif lain sehingga menenangkan hati teman-teman. Akan tapi, hal yang teman-teman lupakan di dalam agama kita adalah bagaimana cara kita itu memperbaiki sholat kita. Kenapa? Karena janji Allah SWT, ketika kita memperbaiki sholat kita, maka kehidupan kita akan juga baik. Dan sholat tersebut, kalau di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ini adalah hal yang paling pertama akan dihisab di hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Bahwasannya amal hamba yang pertama kali akan dihisab ataupun akan dihitung pada hari kiamat dari perbuatan-perbuatan mereka adalah sholatnya. Nah, maka perbaikan 30 menit, 50 menit dari keseluruhan 24 jam di kehidupan kita dalam satu hari, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat besar ataupun sangat-sangat banyak daripada hal yang telah kita usahakan. Nah, itu prinsip 80-20 yang bisa kita relevansikan di ajaran agama kita. Nah, itu pertama. Ada beberapa lagi. Yang kedua, itu adalah tentang konsep sedikit tapi konsisten. Nah, kalau misalkan di Gen Z-Gen Z ini, ataupun Gen Alpha, ataupun Gen apapun itu yang masih muda-muda ini, terkadang kalau misalkan muncul semangat, itu pasti langsung jor-joran itu. Itu pasti langsung gaspol-gaspol seperti itu kan. Kalau misalkan kita lagi semangat nih hari ini, aku lagi semangat, pasti dia akan baca Al-Quran 3 juz langsung sekali duduk. Aku lagi semangat, terus bangun tengah malam langsung sholat tahajud 24 rakaat misalkan. Akan tetapi, kalau misalkan semangat itu langsung kita habiskan di waktu tersebut, itu akan menyebabkan yang kita sebut dengan burnout ataupun yang kita sebut dengan kelelahan, kecapean. Sehingga apa? Sehingga esok harinya kita tak membaca Al-Quran lagi. Kemudian esok harinya kita tak melanjutkan sholat tahajud yang kita niatkan tadi. Nah, sehingga dari prinsip ini mengajarkan kita bahwasannya sedikit itu sama dengan banyak. Sedikit itu sama dengan, itu mohon dicatat, sedikit itu sama dengan banyak. Apa maksudnya sedikit sama dengan banyak? Coba kita konversikan. Kalau misalkan dalam satu waktu kita langsung menghabiskan 3 juz, misalkan 1 jam langsung kita habiskan 3 juz. Kemudian esok harinya kita 1 jam hanya 2 juz. Besok harinya lagi 1 jam 1 juz. Besok harinya lagi tak terpegang sama sekali Al-Qur'annya. Itu banyak sama dengan sedikit itu jadinya kan? Akan tetapi, sedikit sama dengan banyak yang saya sebutkan tadi, itu maksudnya adalah mungkin kita luangkan waktu kita ataupun ketika kita punya waktu 5 menit, kita baca Al-Quran 1 halaman, kita baca Al-Quran 2 halaman, kemudian itu kita teruskan di 5 menit selanjutnya, kita teruskan di 5 menit selanjutnya, kita teruskan di 5 menit selanjutnya, hanya 20% dari waktu 1 jam kita, akan tetapi hasil yang kita dapatkan adalah ketenangan jiwa yang terus-menerus datang karena kita terus menyicil untuk membaca Al-Quran. 5 menit kita baca Al-Quran, 5 menit kita baca Al-Quran, 5 menit kita baca Al-Quran. Kemudian sholat sunnah kita 2 rakaat, sholat sunnah kita 2 rakaat. Akan tapi konsisten. Nah, ini di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ahabbul a'mali a'indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwam ataupun keterusannya akan walaupun sedikit, wa in qalla walaupun sedikit. Nah, bagi kita, saya mengingatkan bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang mendengarkan, bahwasanya sedikit itu bukan berarti kurang. Kalau misalkan kita sesuaikan dengan prinsip Pareto ini ataupun prinsip 80-20 principle ini, kita menjadikan sedikit itu sama dengan banyak. Nah, karena apa? Karena dari sedikit, dari sedikit, dari sedikit, dari sedikit kita mendapatkan hasil yang sangat banyak. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari prinsip ini adalah bagaimana kita mengambil 20% dari kemampuan inti kita untuk mendapatkan 80% hasil yang sangat besar dari usaha yang kita keluarkan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita ambil dari prinsip 80/20 ini, dari prinsip Pareto dari buku ini.
0: Iya, baik. Berarti sudah disampaikan teman berdua bagaimana terkait topik kita pada malam hari ini, yaitu prinsip 80/20 untuk mendapatkan hasil luar biasa dengan cara yang biasa. Dan ternyata tadi prinsip itu terinspirasi, Ustaz ya?
1: Betul.
0: Dari sebuah buku.
1: Betul.
0: Iya, buku tadi judulnya apa, Ustaz?
1: Bukunya judulnya Living the 80-20 Way.
0: Okay.
1: Ini buku Living terjemahan.
0: 80-20 Way, jalan, yes. Berarti ya, jalan 80/20 gitu maksudnya. Yeah. Karya dari?
1: Karya Richard Koch.
0: Nah. Richard Koch, oke. Okay. Nah, ternyata dari bacaan-bacaan yang mungkin itu sebenarnya bukan bacaan Islami,
1: yes,
0: tapi sebagai Muslim kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu.
1: Ya, nah, betul sekali. Itu yang menariknya itu kan, Bang.
0: Iya.
1: Menariknya itu di situ. Kalau misalkan kita membaca buku-buku orang yang mungkin notabene bukan orang Islam, kemudian bisa kita konversikan ke agama kita, itu sangat menarik sekali.
0: Iya.
1: Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari gitu kan.
0: Benar. Mm-hmm. Ternyata kita bisa mengambil hikmah juga dari bacaan-bacaan yang sebenarnya ya mungkin tidak terkait langsung, tapi sebenarnya kalau kita dalami ternyata berhubungan gitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Harusnya mereka mungkin harusnya mungkin itu dari Islam, tapi kenapa kita belum bisa melihatnya?
1: Yeah.
0: Orang luar dulu yang akhirnya memahami itu. Padahal sebenarnya ya seperti yang Ustaz bilang tadi, seharusnya itu memang kita itu 80/20 itu harusnya prinsip Islam juga gitu kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, menarik ini. Nah, buat kamu teman berdua yang ingin bertanya terkait dengan topik tersebut ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lain bersama dengan Ustaz

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ya, kita balik lagi di Religi Next, teman berdua. Masih bersama dengan Ustadz Saji dan Insi membahas tentang topiknya tadi adalah prinsip 80/20 untuk mendapatkan hasil luar biasa dengan cara yang biasa. Dan ini ternyata prinsip dari sebuah buku tadi, terjemahan bahasa Inggris, ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Yang ternyata setelah dibaca oleh Ustadz Saji dan Insi bisa dikaitkan dengan Islam nih. Harusnya kita mungkin juga menjelaskan prinsip seperti itu nih. Sebelum kita masuk ke topik ini, teman berdua, saya penasaran, pengen mungkin pengen nanya sama Ustadz Saji dan Inzi, gimana sih caranya?

0: Kan biar apa ya punya motivasi juga untuk membaca buku nih Ustaz, karena sebenarnya kayaknya ilmu itu dari situ gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau ilmu dari ya ada juga dari dunia digital, ada juga dari YouTube mungkin Ustaz ya, dari media sosial, tapi sekarang kayaknya lebih banyak dominan diisi konten-konten yang bukan ilmu gitu, mungkin yang receh, yang hiburan, yang brain rot kalau istilahnya sekarang kan.
1: Oh iya betul.
0: Ustaz, brain rot, iya. Harusnya memang sih kalau kita mencari hikmah, mencari apa ya, mencari ilmu ya dari buku nih. Mm-hmm. Tapi anak muda sekarang kayaknya gimana Ustaz? Adakah tips untuk motivasi biar bisa ya muncul keinginan untuk baca buku deh gitu?
1: Oke, Masya Allah ya, pertanyaannya Masya Allah sekali nih, digiring untuk bagaimana anak-anak muda bisa kembali kepada buku seperti itu Bang ya. Nah pertama, fenomena ini tak bisa kita salahkan secara seluruhnya karena semakin berkembangnya zaman, dunia semakin cepat ini, kita bisa lihat di media sosial semua informasi kita dapat. Dulu mungkin orang-orang dulu informasi dapat itu dari majalah-majalah, dari koran-koran.
0: Bener.
1: Berita-berita itu mereka dapatkan dari situ. Sehingga apa? Sehingga dari bacaan koran, dari bacaan majalah, muncullah habit untuk membaca. Nah sehingga apa? Sehingga mereka kalau mau informasi, maka wajib bagi mereka untuk membaca. Sehingga apa? Sehingga kebiasaan untuk membaca itu timbul. Akan tapi kalau sekarang, semuanya serba cepat. Kita scroll sedikit, tahu yang viral-viral itu apa saja.
0: Iya benar.
1: Kita scroll sedikit, tahu ternyata orang di bagian negara sana sedang melakukan hal-hal aneh seperti itu.
0: Iya.
1: Nah itu menyebabkan yang itu tadi seperti yang abang bilang brain rot itu.
0: Oh.
1: Nah brain rot itu kan terjadi karena terlalu cepatnya masa ini terlalu cepat bergerak. Kemudian otak kita itu terlalu nyaman untuk berada di situ. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang berupa proses itu tak bisa lagi untuk kita nikmati
0: benar.
1: Nah jadi imbasnya kemana? Imbasnya adalah untuk habit membaca, terutama di Indonesia, karena kita berada di peringkat paling bawah dalam
0: literasi
1: literasi itu menyebabkan apa? Anak-anak kita, generasi-generasi muda kita mungkin ia ingin membaca, ada keinginan untuk membaca. Dia melihat buku itu menarik untuk ia baca, akan tetapi ketika ia baca, aduh bosan, baru baru 10 halaman pertama, aduh ini bisa cari AI gitu kan. Bisa cari AI, bisa cari Google, untuk apa saya baca, kan gitu tuh biasanya prinsip-prinsip orang kan. Jadi, untuk apalah baca, dah ditaruh lagi bukunya. Pergi ke HP, buka Google, oh ini maksudnya. Padahal kan dari membaca itu, prosesnya itu yang dilihat kan. Proses kita baca kata demi kata, kita melihat bagaimana seseorang itu meneliti, bagaimana seseorang itu menulis, bagaimana seseorang itu mengungkapkan apa yang ia ingin bicarakan melalui tulisan. Sehingga dari proses tersebut kita masuk ke dalam buku tersebut, kemudian kita merasa oh ternyata ini maksudnya, ini maksudnya. Berbeda kalau misalkan kita dengar audiobook sekarang udah marak audiobook ya. Kalau dulu mungkin sehingga saya waktu saya sekolah itu audiobook itu hanya berupa file-file yang mungkin dimasukkan ke dalam box gitu. Kemudian itu yang dibeli boxnya. Kalau sekarang kan kita buka YouTube itu udah banyak audiobook itu kan. Baca suara, dibacain, banyaklah ini konten-kontennya kan. Nah itu beda feel-nya dengan langsung kita baca. Itu jujur, itu beda feel-nya. Ini jujur sebelum saya beli buku ini, saya juga tertarik beli buku ini karena ada yang bacain di YouTube. Kemudian saya dengar saya sambil bersih-bersih rumah, saya lagi lipat pakaian, saya buka audiobook tersebut, kemudian saya tertarik untuk membelinya langsung. Nah, sehingga saya beli bukunya, saya baca, kemudian saya dapatkan insight yang lebih daripada apa yang saya dengar dari audiobook. Nah, jadi tipsnya mungkin bagi teman-teman Pro 2 semua yang ingin memulai lagi membaca buku, maka coba dilihat tentang proses dari membaca ataupun proses dari mendapatkan informasi yang kita inginkan. Nah kita lihat prosesnya dari si penulis, gimana cara nulisnya, apa yang dia sampaikan. Kemudian dari setiap kata itu pasti ada manfaatnya. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi, kita bisa menyimpulkan bahkan lebih luas dari apa yang kita dengarkan dari audiobook. Mm-hmm. Nah, coba lihat prosesnya. Coba lihat prosesnya. Karena para penulis buku itu menulis buku itu bertahun-tahun. Mm-hmm. Akan tapi kita bisa membaca hanya sebulan.
0: Benar-benar.
1: Ini Masya Allah sekali. Ini Masya Allah. Ini sangat memudahkan sekali. Pada itu sangat memudahkan sekali. Mm-hmm. Hasil 2 tahun penelitian, 5 tahun penelitian mereka, kita habiskan hanya sebulan saja. Dan kita paham, Alhamdulillah, Insya Allah. Mm-hmm. Nah, itu yang harusnya teman-teman semua itu lihat bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi dan prosesnya itu seperti apa.
0: Iya, iya.
1: Dan
0: iya,
1: pastikan membeli buku itu atas dasar penasaran kita. Ya, jadi kalau misalkan kita penasaran, buku itu akan pasti kita baca. Kalau misalkan kita tak penasaran, kita beli buku itu hanya hobi, hanya koleksi, nah itu besar kemungkinan hanya letak
0: ditumpu aja.
1: Ya, ditumpu saja. Betul. Hanya besar kemungkinan letak di rak saja, gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau berdebu dibersihkan. Iya, seperti itu. Tapi kalau misalkan atas landasan penasaran, buku tersebut pasti akan dibuka, dibuka, dibaca, dibuka, dibaca, dibuka, dibaca, sampai selesai. Seperti itulah mungkin kira-kira tips yang bisa saya sampaikan gitu.
0: Iya, berarti harus menikmati prosesnya nih teman Pro 2. Betul sih, aku setuju dengan Ustadz Sajidan. Kalau sekarang orang tuh pengen tahu tuh apa sih endingnya gitu doang.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi kalau ada konten-konten yang cepat itu ya mereka hanya pengen tahu apa sih ini akhirnya, nggak tahu, nggak mau baca captionnya biasanya kan. Jadi kebanyakan sekarang anak muda ketika ada sebuah informasi hanya nengok judulnya doang langsung komen. Betul. Padahal captionnya panjang itu, ada bla bla bla bla, ada peristiwanya mungkin seperti ini, ada kenapa begini. Akhirnya banyak yang kalau aku lihat di media sosial banyak yang salah paham ternyata.
1: Betul.
0: Dari sebuah konten hanya mungkin judulnya saja tapi sumber komentar mah makanya jangan, padahal enggak gitu.
1: Iya, belum dilihat.
0: Iya, itu makanya literasi tadi kurang
1: sebenarnya. Betul sekali.
0: Nah, ini harus meningkatkan lagi literasi teman Pro 2, dan kalau beli buku tadi ya harus dengan rasa penasaran dulu. Betul. Biar ada rasa untuk membacanya gitu. Betul, ada keinginan untuk membacanya. Dan ingat tadi katanya kata Ustaz tadi ya sikit-sikit mungkin bacanya boleh, tapi harus ada rasa penasaran tadi ya. Biar biar ada kemauan untuk membaca.
1: Betul.
0: Gitu tadi teman berdua. Mudah-mudahan ada yang inilah ya, ada yang nyantol ya. Biar bangkit lagi nih keinginan untuk membaca buku. Karena membaca buku katanya kan dulu ada pepatah, buku itu jendela ilmu.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Kita balik lagi nih di topik pada malam hari ini, yaitu prinsip 80/20 untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dengan cara yang biasa. Nih, tadi sempat disampaikan sama Ustadz Sajidan kalau yang paling penting itu adalah konsistensi.
1: Yes.
0: Biar sedikit-sedikit tapi konsistensi. Mm-hmm. Nah, kalau menurut Ustadz muncul pertanyaannya apa? Apakah konsistensi itu memang lebih penting daripada kuantitas dalam beribadah?
1: Oke.
0: Okay. Ustadz, apakah ya minimal 5 waktunya dulu? Mm-hmm. Atau kalau bisa semuanya, 5 waktunya iya, qobliyahnya iya, ba'diyahnya iya, ya semuanya lah, duhanya iya gitu. Yeah. Atau gimana Ustadz? Untuk yang mungkin anak muda yang mungkin baru ini kali ya, baru mulai hijrah pelan-pelan gitu.
1: Oke, okay. Insya Allah. Saya izin jawab ya.
0: Iya, iya Ustadz.
1: Nah, sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi, maksudnya konsistensi itu hal yang sangat penting. Kenapa hal yang sangat penting? Karena konsisten itu lebih baik daripada kita langsung mengerjakannya itu di satu waktu semuanya langsung. Padahal ini adalah amalan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan setiap saat, seperti itu kan? Jadi kalau misalkan dia dilakukan setiap saat, kita lakukan hanya di satu waktu, langsung dihabiskan semua semangat kita di situ. Nah, itulah yang menyebabkan kita burn out. Itu yang menyebabkan kita kelelahan, kecapean. Sehingga apa konsistensi ini lebih penting daripada banyaknya kuantitas. Nah, jadi kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Jadi kalau misalkan kuantitasnya diiringi oleh kualitas, misalkan kuantitinya itu hanya 20% tadi, contoh, kalau misalkan kita hanya sholat duha 2 rakaat, akan tapi itu setiap hari. Setiap hari. Itu kuantitinya itu kalau misalkan boleh kita hitung kan sangat sedikit itu. Hanya 2 rakaat saja. Akan tapi kita lakukan tiap hari, itu akan menyebabkan sholat duha kita menjadi sholat duha yang sangat berkualitas. Sehingga apa? 80% yang kita dapatkan apa? Ketenangan jiwa setiap hari. Dari awalnya cuma 7 hari, dua rakaat, kemudian minggu depannya naik lagi dari dua rakaat tambah dua rakaat lagi jadi empat rakaat, empat rakaat terus sampai 6 rakaat. Nah, mungkin dia di 6 rakaat mentok tuh sampai berbulan-bulan. Tapi dia merasa tenang di 6 rakaat ini. Karena dari kuantiti sedikit ini menyebabkan kualitinya itu terjaga seperti itu kan. Sehingga apa? Sehingga dari 20% ini menyebabkan apa? Menyebabkan 80% hasil ketenangan jiwa yang ia dapat setiap harinya. Nah, seperti itu. Itu sholat duha, ada yang sholat rawatib, ada yang sholat ba'diyah, qobliyah. Nah, itu kan kalau misalkan kita sangat bersemangat itu semuanya dilakukan, semuanya dilakukan. Kemudian besoknya ada capek, enggak mau lagi, udah bosan gitu kan. Ini apa kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah gitu kan. Kita udah habiskan untuk kan aku udah sholat kemarin. Untuk apa aku lakukan lagi hari ini seperti itu kan? Bosannya itu yang menjadi bahaya gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga konsisten ini menjadi hal yang sangat penting untuk amalan kita supaya apa setiap hari kita rasakan ketenangan dari konsistensi kita yang hanya sedikit itu. Dan namanya ibadah itu lebih baik dari rendah ke atas gitu kan. Saya pernah mendengar perkataan ulama itu lebih baik bahwasanya amalan kita itu memang dari sedikit menuju ke banyak daripada dari banyak menuju sedikit. Nah, ini yang terjadi di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren itu fenomenanya mereka dari di dalam pesantren tuh banyak banget
0: rajin ibadahnya. Banget gitu ya.
1: Rajin banget bangun dah jam 4. Tahajud. Pas libur semester pulang ke rumah
0: nol.
1: Jangan. Ini na'udzubillah ya, wali'adzubillah, kita berlindung kepada Allah semoga kita terhindar dari hal tersebut. Itu fenomena-fenomenanya. Jadi lebih baik kita itu biasa saja, kita konsisten dengan apa yang kita rasa itu tenang di hati kita. Kita baca Al-Quran 5 halaman sehari, bukannya 3 juz sehari. Kita sedekah itu 5.000 sehari, akan tapi setiap hari. Bukannya langsung 100.000 sehari, tapi besoknya enggak lagi.
0: Gitu kan?
1: Kita membantu orang tua kita setiap hari sedikit, bukannya hanya satu hari ini kita bersihkan semua rumah seperti itu kan. Kita bersihkan semua rumah, besoknya enggak lagi. Itu lebih baik konsisten sedikit-sedikit supaya apa setiap harinya kita mendapatkan ketenangan jiwa itu yang lebih menyeluruh seperti itu, 80% ya.
0: Iya. Saya jadi ingat ini Ustaz. Saya punya teman, mungkin untuk pengalaman kali ya. Saya punya teman yang awalnya kita anggaplah awalnya itu tidak terlalu ini ya dengan apa namanya kewajiban, tidak terlalu. Tapi tiba-tiba boom, tiba-tiba benar-benar seperti Ustaz bilang. Semuanya gitu Ustaz dilakukan, sholat wajib iya, sholat sunnah iya, bahkan semua-semua semua-semua yang mungkin itu masih ada perbedaan pandangan ulama, misalnya kayak ada isbalnya musik itu haram segala macamnya gitu kan, semua ditinggalkan Ustaz. Tapi ternyata memang benar Ustaz, tidak bertahan lama, hanya berbulan-bulan abis itu tiba-tiba hilang, jomplang gitu, tiba-tiba nggak gitu lagi, tidak setaat itu lagi gitu. Berarti memang ternyata kalau tiba-tiba blek gitu itu itu potensi untuk jenuh atau gimana sih Ustaz?
1: Oke, ini mungkin pernah saya bahas dulu di tahun lalu ketika saya membahas ini. Ini kan berkenaan lagi tentang habits ya Bang ya. Dulu itu pernah saya bahas di sini, itu ada 3 lingkaran. Kalau misalkan teman-teman Pro 2 masih ingat dulu itu udah lama banget, Agustus kayak saya di sini. 1 Agustus saya lihat kemarin poster terakhir saya. Agustus tahun lalu. Jadi ada 3 lingkaran. Jadi bagi siapapun yang ingin membuat ataupun mengakuisisi habits baru, maka ingat 3 lingkaran. Sinyal, tindakan, kemudian hasil. Nah, ketika sinyalnya itu datang, apa tindakan kita, maka rewardnya apa? Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sinyal nih untuk berbuat kebaikan. Tindakan kita apa? Tindakan kita melakukan kebaikan tersebut. Apa hasilnya? Hasilnya mungkin hati kita tenang. Ataupun kita mendapatkan imbalan. Dan lain sebagainya. Nah, maka kalau misalkan kita ingin mengubah habits buruk menjadi habits yang baik. Maka ketika 3 lingkaran ini muncul. Ataupun sinyal ini muncul. Maka tindakan yang diubah Bang.
0: Oke. Okay.
1: Tindakan yang diubah. Mm-hmm. Nah, tindakan yang diubah akan menghasilkan hasil yang berubah juga. Mm. Nah, jadi ketika sinyalnya itu datang untuk berbuat kebaikan, tapi kalau tindakan kita itu mengacuhkan ia,
0: okay,
1: kita okay. merasa ah, nggak perlulah sholat, nggak perlulah bersedekah, nggak perlulah pakai nutup aurat misalkan, sehingga hasilnya apa? Hasilnya juga yang buruk. Tapi kalau misalkan sinyalnya datang, kemudian kita iakan sinyal tersebut, maka hasilnya akan juga yang baik. Nah, akan tetapi dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita bertahap.
0: Nah, itu dia itu.
1: Kalau misalkan itu bertahap, itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan hasil. Nah, lagi-lagi kan dari 20% kita keluarkan tenaga kita akan menghasilkan 80% hasil yang sangat besar sekali. Kita sedikit demi sedikit. Mungkin awalnya celananya ketat,
0: longgar.
1: Kan? Awalnya celananya longgar panjang sampai ke mana gitu kan? Mulai sedikit lagi deh kan, mulai pakai celana ankle pants misalkan. Bajunya mungkin ketat banget gitu kan? Kemudian diubah lagi jadi baju yang enggak longgar. Ataupun yang akhwat-akhwat kan, kalau misalkan jilbabnya pertama segini,
0: leher
1: gitu kan dililit, kemudian ya menganggap bahwasanya ini harus dirubah. Mulai segini, nanti mulai segini, nah, sampailah dia emang tertutup auranya secara sempurna. Jadi sedikit demi sedikit.
0: Oh iya, itu pentingnya ya. Sedikit demi sedikit. Nah kalau langsung gitu kayaknya langsung energi habis kali.
1: Ya betul.
0: Besok jadi malas lagi mungkin gitu saatnya. Oke deh, kita ada beberapa pertanyaan sepertinya Ustaz dari live YouTube ini. Saya coba bacakan sebentar Ustaz ya. Ini yang pertama ada, ini at Yopi Yonita. Ya Allah nak, semoga menjadi anak yang soleh. Ini jangan kenal mungkin Ustaz. Ustaz ya? Iya. Amin ya. Ini Kak Yopi Yonita, insya Allah amin. Terus berikutnya ini ada Pin Piskes. Assalamualaikum, hello selamat malam. Hello Pro 2 Pekanbaru Riau. Topik prinsip Pareto atau aturan 80/20. Contohnya, apakah prinsip ini bila dipakai untuk sedekah apa? Oh, contoh kalau prinsip ini dipakai untuk sedekah seperti apa gitu ya.
1: Oke,
0: itu yang pertama Ustaz.
1: Oke.
0: Yang kedua, apa bisa digunakan, tolong berikan contoh. Oh, masih sambung yang tadi ternyata Ustaz. Jadi apakah prinsip Pareto atau aturan 80/20 ini bisa digunakan dalam bentuk sedekah? Kalau bisa, kayak mana contohnya gitu
1: Ustaz. Oke, Masya Allah sekali.
0: Dari Rain Aurora Borealis, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Terima kasih, Rain.
1: Oke.
0: Silakan Ustaz.
1: Oke, Masya Allah pertanyaannya. Prinsip 80/20 dari buku Living the 80/20 Way ini emang awalnya itu, emang dasarnya itu emang untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis ataupun di dunia keuangan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita konsepkan prinsip ini ke masalah sedekah, nah maka di dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil." Quran Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan konsep ini kepada agama kita, kalau misalkan kita bersedekah sekali, misalkan kita bersedekah hanya sebutir biji kurma. Allah Ta'ala mengatakan apa? Dari sebutir biji kurma itu akan menumbuhkan 1 tangkai dan setiap cabangnya itu ada 100 biji. Nah, maka apa? Itu berkali-kali lipat ganjaran dari sedekah kita. Mungkin kita kita memberikannya hanya sedikit, akan tapi hasilnya itu sangat banyak. Nah, ini yang kalau misalkan disebutkan dalam buku itu yang dengan prinsip leverage. Kalau misalkan teman-teman Pro 2 pernah dengar, leverage itu sama dengan kayak benefit ataupun manfaat. Nah, seperti itu. Jadi leverage, jadi bagaimana kita itu memanfaatkan sesuatu hal yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, itu kalau misalkan di dalam prinsip Pareto ini. Nah, kalau misalkan kita konversikan ke ini, ke agama Islam, itu tadi sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apabila kita menginfakkan dari harta kita sebutir biji kurma, itu akan menumbuhkan satu tangkai, kemudian setiap cabangnya akan menumbuhkan 100 biji. Nah, sehingga apa? Sehingga itu membuktikan bahwasanya ketika kita berinfak, itu akan banyak hal-hal kebaikan yang datang kepada kita. Walaupun itu hanya sedikit. Walaupun itu hanya sedikit. Seperti itu mungkin jawabannya.
0: Oke, itu dia ya. Untuk Aurora Borealis dari Hang Tuah tadi. Jadi bisa terapkan dalam prinsip sedekah ternyata Ustaz ya. 80/20 tadi. Jadi biar sedikit tapi tadi diumpamakan sebagai kurma tadi ya.
1: Yeah.
0: Walaupun cuma sebiji tapi banyak keberkahan, mungkin banyak juga kebaikan dan banyak juga hasil positif lainnya gitu Ustaz ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, jadi memang kayaknya kalau sedekah sih sedikit-sedikit tapi rutin seperti yang Ustaz bilang tadi Ustaz ya. Sedikit-sedikit tapi rutin teman-teman berdua. Kadang ya langsung banyak terus mungkin mikirnya kan kemarin udah segini gitu. Jadinya dua Jumat berikutnya dilewat ini.
1: Iya betul.
0: Ada yang berpikir gitu mungkin Ustaz. Jadi merasa, tapi boleh gak Ustaz kalau misalnya lagi dapat banyak rezeki nih terus dibanyakin gitu langsung. Gimana? Nah,
1: itu tinggal gimana kadar keikhlasan kita supaya dari kadar keikhlasan kita itu menyebabkan memang apa yang kita bagi itu akan keterusan akan dikeluarkan. Nah, jadi kalau misalkan memang kita ikhlas dari hal yang sedikit atau hal yang banyak itu langsung, itu akan menyebabkan di hari-hari lain kalau misalkan emang uangnya juga segitu, itu akan dia keluarkan juga sebesar itu gitu kan. Emang kalau misalkan emang itu kadar keikhlasannya aja lagi.
0: Oke, berarti kalau emang sudah mungkin sudah tinggi level kadar keikhlasannya Ustaz ya. Jadi jadi ya mungkin bakal konsisten segitu terus gitu.
1: Iya. Ya. Tapi takutnya kan kalau misalkan emang dia semangatnya ketika uangnya segitu di hari itu aja kan takutnya seperti itu. Entah karena ada A, ada B, ada C seperti itu.
0: Iya. Tapi boleh gak Ustaz kalau kita itu apa ya beribadah itu karena mengharapkan sesuatu, maksudnya tuh misalnya tadi kata contoh tadi sholat duha tadi kan Ustaz. Sholat duha tadi dua rakaat gitu kan. Tapi ditingkatkan karena ya pengen dapat rezeki banyak gitu. Boleh nggak kita mengharapkan gitu? Takutnya kalau cuma dua, merasa kalau dua itu nanti kurang gitu. Boleh nggak gitu? Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya keresahan yang sama. Ah, banyakinlah sholat duha biar banyak juga rezekinya gitu. Tapi karena itu tujuannya gitu loh. Harusnya kan mungkin tujuannya ya keikhlasan kita, kekhusyukan kita gitu Ustaz ya. Jadi dibanyak-banyakin lah 8, 12 biar biar mungkin dia berpikir biar makin banyak gitu Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Kesalahan berpikir kita sebagai seorang muslim dan muslimah menganggap sholat itu mendatangkan rezeki. Padahal rezeki kita itu adalah bagaimana Allah jadikan hati kita untuk selalu sholat. Padahal kita sholat sendiri itu udah rezeki itu. Betul ya?
0: Benar.
1: Tak semua orang dapatkan rezeki untuk niatkan sholat itu. Terus kenapa udah dapat yang besar, kita jadikan hal yang besar itu untuk mendapatkan hal yang kecil. Itu berpola. Ini salah itu prinsipnya. Gak sesuai prinsip ini, gak sesuai. Gak sesuai prinsipnya itu. Seharusnya kita jadikan hal kecil itu, itu hal yang kecil emang. Seperti itu kan.
0: Banyak gak sadar berarti Ustaz.
1: Banyak gak sadar, emang salah paham itu. Banyak salah paham. Ya, jadi kan, saya kan pertanyaannya, boleh gak sebenarnya kita sholat duha mengharapkan rezeki yang banyak? Ya boleh. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya sholat itu sendiri udah menjadi rezeki yang besar untuk kita. Jadi sebenarnya kadang kan banyak yang sholat tuh menganggap nggak dapat uangnya gitu kan, ataupun nggak dapat ini. Padahal uang itu kecil banget gitu kan. Uang itu kecil banget ketimbang niat kita, rasa tenang kita dalam membaca Al-Quran contohnya, ataupun rasa tenang kita ketika selesai sholat duha, ketika sholat duha kemudian duduk berdoa kepada Allah SWT, meminta ketenangan hati, meminta kelancaran kegiatan hari ini. Nah maka itu adalah rezeki yang sangat besar sekali, padahal daripada apa yang kita niatkan berupa uang.
0: Iya iya. Soalnya mungkin ada kayak misalnya salat tahajud gitu kan Ustaz. Yeah. Ada mungkin sedang tes masuk kuliah gitu. Dibanyak-banyakin gitu Ustaz.
1: Waduh. Syarat.
0: Kan maksudnya tujuannya mungkin berpikir banyakinlah salat tahajud biar lulus kuliah di sini atau biar lulus ngelamar pekerjaan di sini gitu loh. Jadi seperti yang Ustaz bilang tadi ya, mungkin kita udah salah paham ya dengan konsep itu ya. Harusnya dengan terbangun untuk mau sholat tahajud itu udah rezeki yang luar biasa. Gitu. Oke.
1: Betul sekali.
0: Iya. Jadi itu apa kira-kira yang bisa Ustaz nasihati itu untuk orang-orang seperti itu? Termasuk saya ya, kadang dulu gitu juga kan ketika waktu kuliah dulu Ustaz mungkin biar lulus rajin gitu salat tahajudnya apanya gitu salat duhanya. Tapi kan itu jadi motivasinya kayak motivasi mau lulus aja gitu kayaknya. Mungkin ada ini Ustaz nasihat biar yang juga mikir seperti itu bisa lebih gitu maksudnya gitu.
1: Ini nasihat untuk saya pribadi juga untuk baik. Kita semua lah pokoknya kan. Oke, tentang ibadah ini bagaimana cara kita untuk memperbaiki niat. Karena ulama mengatakan bahwasanya perkara yang paling sulit untuk diperbaiki ataupun untuk dikontrol itu adalah niat.
0: Setuju.
1: Karena kalau misalkan niatnya A dari awal, kita enggak bisa pastikan. Kenapa? Karena nanti di pertengahan bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D. Awalnya niatnya khusyuk untuk sholat, misalkan kita takbir untuk sholat sunnah, dua rakaat ba'da zuhur contohnya. Kemudian khusyuk karena Allah Ta'ala, kemudian di ruku kita mulai mikir tuh, wah ini kayak ada kesulitan nih dalam
0: minta ini.
1: Ataupun tak khusyuk dia karena kepikiran kerjaan. Nah itu perkara niat itu yang paling sulit. Para ulama mengatakan seperti itu. Nah jadi bisa saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua yang mendengar, untuk memperbaiki niat kita menjadi niat yang lurus hanya kepada Allah Ta'ala, untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah jadi kalau misalkan kita udah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, maka insya Allah semua hal yang kita inginkan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, dan ini pun saya rasakan juga, mungkin saya pernah di satu titik itu jauh banget dari Allah gitu kan. Mungkin saya hanya sholat 5 waktu saja. Saya tak nambahkan sholat sunnah yang lain, tak saya tambahkan ibadah-ibadah sunnah lain, karena saya lagi struggle masalah ekonomi misalkan. Saya lagi struggle masalah ekonomi, satu titik itu sangat struggle sekali, sangat sulit sekali pokoknya. Kemudian saya mencoba segala hal, saya pergi ke sini, saya pergi ke sini, saya pergi ke sini. Itu tadi 80% usaha yang saya keluarkan, akan tapi saya hanya menghasilkan 20% saja saya. Nah, kemudian saya ingat lagi apa yang salah dari diri saya sini. Ternyata saya tak pernah lagi mendekatkan diri secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang baca Al-Qur'an. Saya kurang tahajudnya, saya kurang sunnah-sunnahnya. Kemudian ketika saya lakukan itu semua, alhamdulillah, masya Allah. Itu kan Allah permudah segala hal. Allah. Yang paling penting itu adalah hati itu jadi tenang. Itu masya Allah sekali.
0: Iya sih. Itu.
1: Kalau hati tak tenang, semua pasti nggak lancar.
0: Iya benar-benar.
1: Apa sih teman-teman semua setuju dengan hal tersebut? Kalau hati tak tenang, pasti semuanya tak lancar.
0: Iya.
1: Kita ada usaha 80% itu kan. Akan tapi ngapa hanya 20% saja yang dapat? Padahal dari kalau misalkan hati kita tenang, hanya 20% yang kita keluarkan usaha kita itu akan mendapatkan hasil 80%. Nah, lagi-lagi ini prinsip yang kita bawa pada malam hari ini.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu mungkin.
0: Iya, perbaiki niat ya teman-teman.
1: Perbaiki niat.
0: Iya. Itu kuncinya teman-teman dua ya. Diperbaiki niatnya. Mengharapkan ridho Allah saja itu. Oke, Ustaz, kita sudah sampai di penghujung Religi Next. Mungkin bisa sampaikan penutup untuk topik kita pada malam hari ini, Ustaz.
1: Oke. Bagi teman-teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita mencari 20% dari usaha kita, dari inti usaha kita yang akan berdampak kepada 80% hasil yang akan kita dapat ke depannya. Ini bukan perkara tentang kita kerja keras 24 jam, akan tapi ini perkara tentang bagaimana cara kita bisa kerja cerdas dan bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan yang lebih besar daripada usaha yang kita keluarkan. Nah, mungkin Itu pokok pembahasan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Itu mungkin Bang.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz waktunya. Mudah-mudahan banyak teman Pro2 yang bisa mengambil ilmu dan mengambil hikmah dari obrolan kita di malam hari ini Ustadz ya. Insya Allah ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan juga kita insya Allah ketemu lagi dengan Ustadz Sajidan di lain waktu. Untuk program yang sama mungkin Religi Next atau juga program-program lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Sajidan.
1: Terima kasih banyak.
0: Atas ilmu yang sudah diberikan dan juga waktunya. Ini hujan-hujan datang sini juga. Terima kasih banyak Ustadz.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan jadi amal Ustadz ya.
1: Amin.
0: Insya Allah. Amin. Amin. Baik teman Pro2, kita tutup program Religi Next malam hari ini. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman Pro2. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program Religi Next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

0: 88,4 Pro 2 FM masih bersama Lili di sini yang akan menemani kamu hingga menjelang pukul 24 waktu Insya Allah. Rasanya kita mendengarkan Ballcast Pro 2 ya, Ballcast RI Pekanbaru ya di babak 12 ya. Ini kita bahas striker di Piala Dunia 2026. Nanti bersama host kita ya dan juga bersama legenda PSPS Pekanbaru M. Isnaini. Selamat mendengarkan.
1: Di episode sebelumnya.
2: Tahu nih pemain. Gantengnya sama kayak gue loh.
3: Tim-tim yang lolos Piala Dunia ini kan cenderung ketika polanya menyerah.
4: Yang mainnya bertahan Italia nggak lolos.
2: Ya apa-apa, CR7 apa-apa CR7 kayak udah habis lah era CR7.
4: Karena prediksi The Simpsons itu.
3: Peran di permainan oke. Ya, tapi untuk gol getter untuk jadi

0: Secara taktikal kalau pelatih siapa yang paling keren Pernah Bumis?
1: Pelatih yang
0: Deschamps
1: ya. Deschamps sama Luis ya. Luis pelatih Spanyol.
2: Oh, Spanyol.
1: Iya, Luis Fernandez ya. Spanyol itu yang bagus sama kalau ini sama Belanda ya.
0: Ronald Koeman. Ronald Koeman legenda Ajax.
2: Iya, iya. Oh iya, baru baca mah iya, iya Ronald Koeman ya.
0: Termasuk juga pelatih Argentina sekarang ya. Scaloni bisa di tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Scaloni.
0: Tapi karena timnya gemuk sih menurut saya. Argentina tuh kalau misalnya ditukar-tukar kayak siapapun pelatihnya dia enak ya.
2: Apa kualitas pemainnya merata. Jadi
0: mau dicopot satu yang diganti tuh sama aja gitu.
2: Oke. Kalau menurut Bung Usna ini sebagai seorang striker, siapa striker favorit nanti di Piala Dunia? Yang mungkin jadi top skor peluang.
1: Yang peluang top skor tetap Mbappe.
2: Oh, Mbappe. Padahal Spanyol ya idolanya tapi.
1: Iya.
2: Saya kira Mbappe.
0: Iya. Iya.
2: Tapi yang iya akhirnya Mbappe.
1: Mbappe. Iya. Mbappe sama Lamine Yamal ya.
2: Lamine Yamal.
1: Paling dua itu ya.
0: Tapi Lamine Yamal kan sebenarnya bukan striker ya, tapi winger ya.
1: Yeah, kayak
0: winger wing kanan dia.
1: Iya, tapi dia mematikan.
0: Kaki kirinya, Bu.
1: Iya.
0: Dia bisa ngumpan pakai trivela loh. Saya paling kenal kalau lihat si Lamine Yamal berapa kali tuh di Barcelona dia ngumpan pakai trivela dia. Dan pake itu pas-pasan loh, kaki luar. Kaki kiri.
2: Kok bisa ya?
0: Tapi kalau ketika dia sudah mulai nekuk back kiri ke kiri, tinggal shooting pakai
2: flashing
0: dengan udah bolanya kurve. Luar biasa tuh. Kita kapan?
1: Kita ada masanya lagi.
0: Masanya lagi.
2: Tapi sebagai seorang striker apa sih yang paling penting sebenarnya? Sebagai seorang striker apa sih
0: apa yang paling penting?
2: Penting dipunya itu.
1: Yang penting punya itu ya insting gol ya.
0: Insting
1: gol. Kalau striker kalau enggak bisa menciptakan gol enggak ada prestasinya, enggak ada
2: poin ya.
1: Iya. Karena diharapkan dia naluri gol itu yang penting. Ya kan?
0: Karena jadi
1: kan,
0: it's not about teknik ya, nggak 100% teknik ya, tapi instingnya tinggi.
1: Iya, instingnya tinggi. Iya.
2: Aku kayak ingat kayak Filippo Inzaghi.
0: Bener.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satu yang paling dibenci oleh Liverpool kan dia.
2: Golnya tak apa-apa aja gitu ya.
0: Dan dia selalu bisa lepas dari jebakan offside.
2: Iya.
0: Gitu. Dan dia ada di mana bola meluncur gitu ya.
2: Filippo Inzaghi. Padahal tidak perlu mengeluarkan banyak skill gitu ya.
0: Betul. Badan cungkring ya kan. Kecil. Ngeliat betisnya aja kita kayak lemes gitu ya. Betul betul. Jadi insting gol itu paling penting. Dan itu dimiliki oleh salah satunya Mbappe sama.
1: Iya. Mbappe sama
0: Lamine Yamal. Iya.
2: Dapat bola shoot. Sama
0: Dito katanya dia masih dukung CR7.
1: Alvarez juga ya.
2: Iya.
0: Kalau CR7 gimana Bung Is? Dia masih
2: CR7. Masih ada kan insting golnya tuh Bung Is?
1: Instingnya enggak ada. Dia CR7-nya untuk support tim bagus.
2: Oh, okay. Buka ruang gitu ya.
1: Buka ruang, support tim, memberikan support semangat pemain-pemain di Portugal.
2: Kepemimpinannya berarti
1: kepemimpinannya.
0: Tapi terakhir di Al Nassr kok dipaksa jadi lone striker dia. Dulu kan
2: kalau aku enggak setuju sih kalau lone striker juga. Susah dia.
0: Tetap dipegang bola mesti.
2: Kalah dia udah enggak stamina kan tidak semudah dulu gitu
1: loh. Iya.
2: Kalah pasti.
1: Makanya dia sudah 40. Iya, Messi 38.
0: Beda 2 tahun.
1: Iya, masa produktif sepak bola tuh ya di bawah 30.
2: Iya sih, masa kemasannya di bawah
1: 30. Iya, masa kemasannya di bawah 30.
0: Beda kalau dari Hubner ya. Dulu kan dari Hubner tuh main Brescia sampai 42 baru pensiun. Tapi tetap banyak loh golnya tuh. Zaman Brescia dari Hubner tuh badannya besar, umurnya
2: berarti mungkin dia memang goal getter, misalnya target man doang.
0: Betul.
2: Dimanjakan dan umpan-umpan.
0: Kalau back sih masih maklum gitu ya Bung Is ya.
1: Yeah.
0: Umurnya 40 kayak Maldini kan sudah 40.
2: Iya, Bonucci.
0: Iya. Tapi kalau striker
2: kiper juga masih lumrah kayaknya 40-an ya. Ya pokoknya itulah.
0: I think insting goal yang paling penting.
2: Iya, sebagai seorang striker lalu rigor halus perlu.
0: Kalau skema yang paling menarik Bung Is. Orang kan ada yang suka pakai skema jadul 4-4-2. Ada yang skema sekarang agak sedikit progresif 3-4-3. Sementara hampir banyak klub-klub dunia sekarang tuh pakai pakem 4-3-3. Ya kan, ini sekarang yang mana nih yang paling menarik nih
1: kalau yang skema? Kalau skema yang menarik Prancis ya.
2: Itu Prancis
1: ya. Formasinya Prancis 4-3-3. 4-3-3 Prancis, terus Spanyol juga.
0: Spanyol juga.
1: Iya, Spanyol juga. Iya.
2: Oh, tiga.
1: Brazil juga. Brazil kan 4-3-3.
2: Kalau Brazil memang iya sih. Dia selalu.
0: Kalau dari sisi permainan dari pelatih-pelatih yang pernah menyampaikan instruksi kepada Bung Is, 4-3-3 itu secara pergerakan bola gimana sih sebenarnya? Dari back atau gimana cara?
1: Cara bergerak tunjung pada saat attacking, pada saat menyerang dia lebih tunjung ke saya.
0: Ke saya.
1: Main di ke.
2: Iya. Berarti dua striker kirinya itu yang aktif ya?
1: Iya. Di saya.
2: Itu ikut turun nggak ya? Ikut turun.
1: Ya pada saat bertahan ya semuanya turun,
0: menjaga
1: kedalaman, ya kedalaman ke zona sepertiga pertahanan lawan. Iya. Karena capek kan sepak bola yang baik itu kan bisa problem menyerang katanya ya kan.
0: Betul.
1: Bertahannya bertahan menyerang. Bukan bertahan kalau dulu kan bertahannya di era kita nih bertahan gitu kan.
2: Parkir bus,
0: sampai 5-4-1
1: gitu. Sekarang bertahannya sepertiga ya. Pertahanan lawan bertahan kan gitu.
2: Pertahanan yang terbaik adalah menyerang.
0: Sebutkanlah Bang Is, 4 tim yang mungkin lolos ke semifinal secara real aja.
1: Secara real 4 tim yang lolos ke semifinal itu ada Spanyol. Ada Prancis.
2: Spanyol, Prancis.
1: Argentina.
2: Oke. Okay.
1: Jerman.
0: Jadi Brazil enggak masuk. Nah. Kecil. Ya?
2: Tapi aku setuju sih kayak Brazil.
0: Saya pun setuju Brazil enggak kenapa, Pak? Itu juga karena ada nilai jual Neymar doang.
2: Iya, karena Brazil itu kayaknya kompakannya kayak kurang kayaknya ya.
0: Karena dia udah pernah Brazil dulu kan?
2: Berhasil.
0: Iya. 5 tahun
2: berikut. Episode ke berapa itu yang diulang kali itu?
1: Zamannya Pele ya.
0: Zamannya Pele.
1: Iya.
0: Sama Ronaldo Bota.
1: Iya, Ronaldo Bota.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Zaman itu udah lewat. Oke deh.
2: Ya.
0: Kita di akhirnya ada kuis Bung Is di top. Saya jadi presenter kuisnya. Saya cuman menyebutkan urutan klub-klubnya. Ini kan karena mantan striker ya. Jadi semua pemain ini adalah striker yang berangkat ke Piala Dunia 2026.
2: Oke.
0: Dari negara-negara itu. Tapi saya cuma nyebutkan nama klubnya, misalnya Hamburg.
2: Oh, siapa
0: dari mulai karirnya Hamburg, Fiorentina, AC Milan.
2: Oh,
0: berarti gitu. AC Milan disebut adalah klub dia yang terakhir.
2: Oke.
0: Okay. Yang oke, sip. Ini cetak contekannya.
2: Apa nih? Siapa?
0: Dari mulai yang gampang-gampang dulu.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Bung Is, belnya kayak gimana? Totet.
3: Tet.
0: Okay. Gitu. Dia aneh nih. Ini pasti belnya aneh nih.
2: Bing. Udah lupa
0: gue. Udah tahu dia pasti aneh. Oke, pertanyaan pertama. Kasih ngambang-ngambang dulu. Ini contekan gue. Siap?
2: Oke. Bing.
0: Belum. Red Bull. Borussia Dortmund. Manchester City.
2: Ah, jelas dong. Ping. Haaland kan?
0: Kalau
2: jelas itu.
0: Ya kan gua kan yang gampang dulu, yang gampang dulu.
2: Siapa Dortmund
0: sih? Kalau Bung Is.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya.
0: Yang belum tahu soal ini Bung Is. Nanti disangka Kalsiopoli lagi.
2: Sudah.
0: Hamburg. Bayer Leverkusen. Tottenham Hotspur.
2: Ah, Tottenham.
0: Sekarang Los Angeles FC Amerika.
2: Siapa? Hamburg.
0: Pemain dari Asia.
2: Oh, Ping. Son.
0: Iya, go. Saya bukan siapa kamu.
2: Iya. Kayak Tottenham aja sih, aku taunya. Tottenham ke LA kan.
0: Harusnya Bayer Leverkusen sama Tottenhamnya doang.
2: Aku nggak tahu kalau Bayer Leverkusen sebelumnya.
0: Ketinggalan zaman.
2: Kan legendnya Tottenham.
0: Oh iya betul. Legendnya Tottenham harusnya bukan itu.
2: Ah, siapa?
0: Isna ini harusnya kalau nggak cedera ya Isna.
2: Apa dia?
0: Soal berikutnya ini gampang.
2: Oke. Okay.
0: Siap Bung Is, jangan mau kalah. Udah 20 ya Bung Is.
1: Iya.
0: Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma, dan Liverpool.
1: Salah.
0: Oh iya, oke, nggak apa-apa. Iya betul.
2: Dari Roma ke Italia.
0: Iya, harusnya. Pen, jadi dulu ya. Dibenarkan ya, jadi ya. Nanti saya nggak bisa dibawa lagi sama Steph C, nggak bisa main bola. Oke.
2: AS Monaco masih gampang itu.
0: Gampang. Sekarang agak susah.
2: Ini sulit dong, sulit.
0: AS Monaco, Paris Saint Germain, Real Madrid.
2: Ah, tim besar juga nih.
1: Ted.
0: Ya.
2: Oh iya.
1: Apa ya?
0: Pertanyaan habis.
2: Udah kita doang.
0: 20
2: nama-nama besar.
0: Tolong dikasih di atas ya, 20. Ini agak susah. Ini agak susah. Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton,
2: banyak.
0: Manchester United, Inter Milan.
2: Sekarang di Inter.
0: Chelsea
2: lagi.

0: habis waktu.
1: Ini kelahi sama pelatihnya kan?
0: Romelu Lukaku.
1: Iya kan? Iya.
2: Oh, Lukaku.
0: Oh, iya. Ini kan Lukaku, bukan Lukamu.
2: Iya, Lukaku.
1: Pokoknya kalau pakai negara mungkin gampang tebak ya.
0: Oh, jangan dong.
1: Belgia itu.
0: Oh iya. Dua soal lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ini agak susah.
1: Yang susah kali lah.
0: Yang susah nih, ini susah. Wolfsburg, Manchester City, AS Roma.
1: Roma lagi.
0: Inter, Fenerbahce, Fiorentina, dan sekarang di Schalke.
1: Ah, ini susah emang. Siapa nih? Siapa?
0: Wolfsburg.
1: Wolfsburg ya.
0: Lalu mencetak gol perpanjangan waktu Manchester City. Di AS Roma, Inter Milan sempat juara Copa, Fenerbahce, Fiorentina dipinjemin, ya? Schalke 04. Eropa.
1: Enggak ada ya ini sih aku. Kalau striker Moses Masken mungkin. Enggak mungkin ya enggak.
0: Bosnia.
1: Oh, Bosnia. Oh,
0: Edin Dzeko.
2: Edin Dzeko. Ya.
1: Pusing. Dokter akhirnya yang bikin bingung. Iya.
0: Sekali. Oke, ini terakhir.
1: Ah, terakhir.
0: Terakhir penentuannya, kalau Dito menang berarti ngalahkan Bung Is. Kalau Bung Is menang berarti poinnya bisa 30.
1: Oke.
0: Pertanyaan terakhir. Santos, Barcelona, PSG, Al Hilal,
2: Neymar.
1: Tidak jelas.
0: Bung Is menang. Tapi Neymar ini bikin kejutan nggak besok? Terlalu gendut kayaknya ya.
2: Sudah.
1: Kayaknya cedera langsung. Soalnya kan
0: jahat lu, jahat lu, jahat lu ya. Oke Bung Is, ini mungkin apa quote apa yang disampaikan kepada semua pemirsa kita di Ballcast terkait Piala Dunia 2026? Apa yang disampaikan?
2: Oke, terima kasih Pak Amral, Pak Dito. Ya, Piala Dunia akan bergulir di tanggal
0: 11 Juni.
2: 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Kita tunggu ya kan, tim dunia yang mana yang juara, ya kan. Kita memberikan support, semangat, ya kan, sebagai semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia.
1: Amin, ya, gitu. Partisipasi. Amin. Ya.
2: Ya, tahun berikutnya. Partisipasi tahun berikutnya.
1: Oh iya.
2: Ya.
1: Tahun 2030.
0: Amin. Amin. Dan pelatihnya adalah
1: apakah bisa?
0: dan pelatihnya
2: kita
0: adalah
2: tetap doa terbaik untuk Indonesia.
0: Dan kira-kira pelatihnya adalah yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia? Hai.
1: Mungkin pelatih sekarang kita doakan.
0: Kita doakan ya. Karena manusia-manusia di sini pasti STY. Ya,
1: taunya STY mereka.
2: Iya.
1: Karena dakor kan.
0: Dakor ya. Itu dia bersama Bung M. Isnaini guys. The Legend of PSPS Pekanbaru ya, dengan gol-golnya yang luar biasa, pemain tercepat yang PSPS punya, dan mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ya bisa juga menjadi cikal bakalnya Bung Isnaini, seorang striker yang lahir dari Riau dan juga besar di secara nasional ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih sudah ada di Ballcast kita hari ini.
2: Terima kasih.
0: Di sela-sela kesibukannya. Ya. Nanti kalau ada salah-salah kami jangan ditangkap ya.
1: Hai. Oke.
0: Terima kasih sudah nonton Ballcast kita. Saya Amran.
1: Saya Rito.
2: Saya Muhammad Isnaini.
0: Sampai jumpa lagi dan sampai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Hari Tasyrik sering disebut sebagai hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, hari-hari ini adalah momen untuk merasakan kembali hangatnya rasa syukur. Setelah Idul Adha, banyak orang berkumpul bersama keluarga dan tetangga, menikmati hidangan, berbincang dan saling mendoakan. Di balik suasana itu, ada pesan sederhana yang sering terlupakan, bahwa hidup tak hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang menikmati dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Di hari Tasyrik, umat muslim diajak untuk memperbanyak zikir dan menikmati rezeki dengan penuh syukur.

0: Baik, teman Pro 2, masih bersama Lili di sini di 88,4 MHz ya. Pro 2 Pekanbaru ya, pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita mengikuti obrolan religi dan juga broadcast RRI Pekanbaru yang mengenai bahas striker di Piala Dunia 2026. Dan tayangan ini juga dapat kalian saksikan ya di YouTube RRI Pekanbaru di babak 012 ya. Jangan lupa saksikan dan dengarkan broadcast RRI Pekanbaru. Baik, kita lanjut mengenai bahas gini bahas gitu di ruang dengar kamu hingga pukul 23 ya, menjelang pukul 23. Kita akan bahas-bahas gini bahas gitu, apapun topiknya yang menarik di ruang dengar kamu sembari ditemani dengan hitlist yang berikut ini.
1: Yarn.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Pro 2, kita masih membahas bahas gini, bahas gitu di Pro 2 ya. Pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, bahas gini, bahas gitu pada saat ini tuh memang kita akan hadirkan informasi-informasi yang menarik ya di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2 ya. Nah, tentunya kita akan hadirkan ya satu topik ya yang tentunya kita akan bahas yang relate ya, bahas yang bikin teman Pro 2 itu bilang ini gue banget ya, semuanya ada di Pro 2. Nah, tentunya ya seperti mungkin yang kemarin pernah kita angkat, bahas overthinking, bahas anak muda, bahas yang viral sampai yang kadang-kadang enggak kepikiran atau mind blowing ya, nah cuma ada di Pro 2 Pekanbaru. Nah, karena di Pro 2 ini bukan hanya cuma muter lagu nih, teman Pro 2, tapi juga bahas kehidupan anak muda yang kadang-kadang absurd, tapi relate kan sama kehidupan kita ya. Nah, bahas sekolah, kemudian bahas nongkrong, kemudian juga bahas cinta, bahas mental health ya, sampai bahas kebiasaan random sebelum tidur. Semuanya dibahas di Pro 2. Nah, tentunya ya, makanya stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Kita bahas yang seru-seru, yang lucu-lucu, yang informatif, sampai yang bikin kita mikir. Karena Pro 2 bukan hanya sekedar radio, tapi teman ngobrol anak muda. Jadi kita akan bahas ya, tentunya yang tentunya kebiasaan random ya sebelum tidur. Nah, apa nih kebiasaan random kamu ya sebelum tidur? Ya, kita bahas ya. Nah, ya kalau ngomong-ngomong ya soal malam hari ini, teman Pro 2, kalian punya nggak kebiasaan random sebelum tidur? Ada yang niat tidur jam 10? Sampai jam 12 masih scrolling TikTok, meskipun ini weekend ya, tapi juga kita jangan sampai tidur telat deh ya. Ya, sambil bilang video terakhir deh, scroll lagi, video terakhir deh. Ada juga yang sebelum tidur harus pertama cek HP dulu, kemudian ada juga yang dengerin dagu dulu, atau muter-muter posisi tidur sampai 17 kali baru bisa tidur. Nah, dan yang paling relate nih, teman Pro 2, udah ngantuk banget, tapi tiba-tiba malah kepikiran kejadian memalukan di tahun 2017 misalnya, ya. Atau nih, ada yang suka bikin skenario imajinasi dulu sebelum tidur. Aku adalah seorang yang kaya raya, punya apartemen dan kosan 18 pintu, punya rumah tanah luasan 3 hektar, dan punya uang 250 miliar. Wah. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, kemudian atau yang suka bikin skenario imajinasi yang lain seperti pura-pura diwawancara atau pura-pura jadi selebriti, konser sendiri atau nonton konser penyanyi favorit kalian atau idol kalian, atau jadi tokoh utama drakor, atau dracin, boleh ya. Nah, lucunya lagi makin malam kadang otak ini tuh makin aktif ya, teman Pro 2. Tubuh capek, tapi pikiran kita nggak berhenti-berhenti untuk meeting sendiri ya. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, kebiasaan random sebelum tidur, apa nih yang paling nggak bisa dihilangkan? Kita berhibur.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Baik teman Pro 2, ya 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru masih bersama Lili di sini ya, pukul 10, ya 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita bahas mengenai random ya, sebelum tidur. Ini kita dibahas kehidupan anak muda yang kadang-kadang absurd tapi pas dipikir-pikir relate banget ya. Yang kayak niatnya cuma rebahan 5 menit, tahu-tahu bangun tuh udah jam 12 malam. Rebahan maghrib ya. Ya udah capek pulang kerja kan hari ini, kan hari Jumat ya kan, weekend. Terus pulang jam 6 sampai rumah, ya aduh kebablasan. Rebahan bangun-bangun jam 10. Itu enggak bisa tidur lagi tuh. Atau buka HP cuma mau lihat jam, malah lanjut scroll TikTok 1 jam. Malah lebih ya. Atau mungkin bahas yang anak muda yang bilang enggak lapar tapi pas malam nyari mie, masak deh. Atau yang katanya mau hemat, diskon dikit langsung check out. Gara-gara scroll TikTok itu 1 jam tadi ya. Nah, yang sering overthinking gara-gara chatan cuma dibalas oh atau jempol. Oke. Atau yang kalau belajar harus pakai musik, ada cemilan tapi malah buka notifikasi terus. Kapan belajarnya nih? Dan tentu aja ya kebiasaan random anak muda yang sebelum tidur seperti bikin skenario imajinasi yang menjadi tokoh utama Dracin dan Drakor, kemudian ingat kejadian malu zaman-zaman dulu, sampai motivasi hidup yang muncul jam 1 pagi. Ngapain? Ya makanya stay tune terus bersama Pro 2 Pekanbaru ya teman, tempat bahas kehidupan anak muda yang absurd tapi relate.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Baik, teman terbaik itu tidak pernah mengetawakan temannya sendiri. Jangan salah. Justru teman baik itu selalu ngetawain kita di saat kita yang lagi galau, lagi sedih, lagi apa. Karena memang dia tidak ingin kita tuh galau, sedih, atau marah. Pasti diketawain. Kebiasaan gitu ya, kalau teman baik, teman akrab itu udah melampaui gitu. Kalau kita galau, kita dihangkut, diangkutnya atau dibawa kemana-mana gitu untuk ngobatin galau kita, terus dia bikin ketawa ya. Nah, teman pro 2 pernah nggak sih ya tiba-tiba ingat kejadian memalukan bertahun-tahun lalu, terus langsung malu sendiri padahal orang lain mungkin udah lupa. Nah, lucunya nih teman pro 2, kadang kita tuh jauh lebih malu mengingat kejadian itu dibandingkan orang-orang yang sebenarnya ada di sana pada waktu itu ya. Dan ternyata menurut psikologi, otak manusia memang cenderung lebih kuat menyimpan pengalaman yang emosional ya, terutama yang bikin malu atau cringe. Nah, karena bagi otak, kejadian memalukan itu dianggap penting. Makanya terus diputar ulang kayak replay film. Sementara orang lain, belum tentu mereka masih ingat apa yang terjadi sama kita. Karena semua orang juga sibuk mikirin hidup dan rasa malunya masing-masing. Nah, kadang kita terlalu keras sama diri sendiri nih, teman. Satu kesalahan kecil dipikirin bertahun-tahun, padahal mungkin orang lain bahkan nggak sadar. Apalagi nih malam hari pas sepi-sepinya. Tubuh udah capek, tapi otak udah mulai. Ingat nggak waktu itu salah ngomong? Padahal ya nih teman berdua, versi diri kita yang sekarang sebenarnya sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kejadian itu terjadi. Jadi kalau malam ini kamu udah rebahan ya, terus tiba-tiba keinget momen cringe itu lagi, coba ingat satu hal. Kalau kamu tuh masih malu mengingatnya, berarti kamu sendiri sudah tumbuh jadi pribadi yang lebih sadar dan lebih dewasa dong ya. Nah, di Pro 2 kita bukan bahas yang lagi viral-viral saja, sampai dengan yang kadang nggak kepikiran tapi ternyata relate banget sama kita. Ya, bahas yang lagi rame di TikTok atau di IG, fenomena anak muda, hal-hal random yang sering terjadi kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ya kenapa kita lebih malu ingat kejadian lama dibandingkan yang ngalamin. Ya. Kemudian ya, yang receh-receh kita ketawain dan yang relate kita rasain bareng ya. Karena kadang-kadang topik yang paling seru itu justru hal kecil yang sering dialami anak muda tapi jarang kita bahas. Mulai dari drama chat OTW padahal masih di rumah, sering ya. Sering pastinya kan, OTW padahal masih di kamar mandi, aduh ya. Sampai fenomena anak muda yang bilang hemat dulu tapi promo lewat langsung kalap. Nah, pokoknya di Pro 2 nih, teman Pro 2, obrolan gak jauh-jauh dari kehidupan anak muda. Seru, random, absurd, tapi tetap relate. Makanya stay tune terus bersama Pro 2 Pekanbaru, karena yang viral kita bahas, yang gak kepikiran juga kita obrolin. Berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Baik, teman Perdua Jaga Malam bersama Lili di sini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita bahas ya, anak muda yang tiba-tiba overthinking cuma gara-gara chat dibalas oh atau emoticon jempol doang. Padahal mungkin lawan chat kita tuh lagi sibuk ya, tapi otak langsung, aku salah ngomong ya, atau kepanjangan ya, atau aku nyebelin ya, dia marah gak ya, aku ganggu ya, aduh gimana nih, apa aku WA aja ya. Apalagi kalau biasanya panjang, tiba-tiba balas singkat. Wah, langsung bikin teori sendiri nih sebelum tidur, sampai dia bikin teori konspirasi di otaknya sendiri sampai jam 2 pagi. Gara-gara chat cuma dibalas, okay, jempol doang. Dan lucunya nih, anak muda nih, teman berdua, sekarang kadang bisa baca typing lama, terus berharap dibalas panjang. Ujung-ujung cuma WKWK. Belum lagi nih kalau chat dibalas cepat. Dibaca cepat, tapi balasnya 3 jam kemudian. Overthinking level internasional pun langsung aktif. Nah, kalau bukan chatnya yang bikin capek, tapi pikiran sendiri yang terlalu aktif menafsirkan semuanya. Padahal kenyataannya bisa saja sederhana. Baterai lawan bicara kita mungkin, baterainya habis, atau lagi ketiduran, lagi makan, atau memang orangnya tipenya singkat, alias tidak bertele-tele. Tapi yang nama juga anak muda ya, chat satu kata saja kadang bisa jadi satu season pikir sendiri. Relate nggak sih, teman pro 2? Ini dia informasi terakhir kita ya, di bahas gini bahas gitu. Nanti kita akan hadirkan ya full just music di ruang dengar kamu hingga nanti menjelang kita tutup siaran.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: 1976, sekaligus penanda launching ACF Fest yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelarkan siaran hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2 tentunya yang dikutip dari situs rri.co.id. Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau juga Dalkarhut wilayah Sumatera yang terus melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada hari Jumat 29 Mei 2026. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menyampaikan bahwa hingga pagi kemarin upaya pemadaman masih berlangsung di beberapa titik. Dan di sini juga dijelaskan upaya penyekatan api di lokasi tersebut telah berhasil dilakukan dan saat ini petugas melanjutkan proses pendinginan atau juga mopping up. Sementara itu teman berdua Manggala Agni Daops 4 Pekanbaru juga terus melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, dan proses pendinginan ini juga terus dilakukan karena kondisi lahan gambut memerlukan penanganan ekstra. Selain itu juga dua tim Manggala Agni Daops 7 Renget saat ini juga masih dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Pulau Mendol dan juga Sokoi. Dan dari pihak Balai Dalkarhut wilayah Sumatera memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memberikan informasi lanjutan terkait progres penanganan karhutla pada sore atau malam hari.

0: Informasi berikutnya dari program studi Doktor S3 Ilmu Lingkungan Universitas Riau yang terus memperkuat implementasi pembelajaran berbasis lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Dia melalui kegiatan praktikum lapangan dan pelatihan lingkungan yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi mata kuliah biodiversitas dan ekosistem berkelanjutan serta ekologi lahan basah yang dipadukan dengan rangkaian pengabdian kepada masyarakat atau juga PKM. Praktikum lapangan dan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan dosen serta mahasiswa program studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Tim dosen yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Aras Mulyadi DEA dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Yusni Ikhwan Siregar MSC dan Profesor Dr. Insinyur Efri Yeldi MSC yang sementara tim mahasiswa meliputi Hengki Wirjawan. Hengki Irawan, kemudian juga Marhadi Sastra, Wini Retna Melani, Arif Rahman Hakim, Berli Andia, dan juga Novia. Dalam kegiatan praktikum lapangan, peserta melakukan pembelajaran langsung terkait biodiversitas, karakter ekosistem pesisir, fungsi ekologis lahan basah, serta dinamis lingkungan di kawasan Kabupaten Bintan. Praktikum ini menjadi media pembelajaran kontekstual yang memungkinkan mahasiswa menghubungkan konsep teoritis dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait ekosistem mangrove, wilayah pesisir, dan juga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Dan inilah informasi terakhir Teman Pro 2, Belibis Open Swimming Championship 2026 resmi dibuka dan digelar pada 29 hingga 31 Mei 2026 di Aquatic Sports Center Rumbai Pekanbaru. Kejuaraan renang ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah dan menjadi ajang pembinaan sekaligus peningkatan prestasi atlet renang muda. Ketua Pelaksana Belibis Open, Aidil, juga mengatakan kejuaraan tahun ini diikuti sebanyak 398 atlet dari 7 klub renang dengan total 1.535 nomor pertandingan yang diperlombakan. Aidil juga menyebutkan Belibis Open Swimming Championship ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga sebagai sarana meningkatkan kemampuan dan prestasi atlet. Demikian informasi Pro 2 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, informasi tadi kamu bisa baca kembali di situs rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.

prank jumbo nih teman-teman berdua. Ada Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah. Yuk kumpul-kumpul sini bareng Nadia nih teman-teman berdua. Yang akan menemani kamu di pagi hari ini nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Panjang waktunya nih teman-teman berdua. Di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan pastinya banyak sekali informasi-informasi seru nanti Nadia hadirkan untuk menemani. Ada yang menemani, yang ada menikmati libur weekend. Ada yang masih sibuk dengan kerjaannya. Ya, jadi biar tambah semangat di weekend ini. Tentunya Nadia juga menghadirkan lagu-lagu spesial untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

98,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, pagi hari ini untuk kamu yang bangun tapi kayaknya ngerasa kurang bersemangat. Waduh, bahaya banget ya teman berdua. Kalau misalnya hari ini adalah hari dimana kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan, biar besok nih hari Minggu benar-benar ngerasain libur nih teman berdua. Tapi memang yang namanya rasa kurang semangat, terus juga tidak ada motivasi, mungkin ya bisa jadi. Terus juga biasanya sih kalau kurang semangat itu kalau badannya nggak capek, kalau misalnya badannya itu capek-capek, kalau enggak biasanya itu di apa ya, faktornya itu disebabkan oleh barangkali nih hari ini ada sesuatu yang bikin kamu gak mood, seperti misalnya mau ketemu sama seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ataupun juga ngerasa kayaknya padat banget kegiatan hari ini. Nah teman berdua, memang perasaan-perasaan itu sering banget muncul di pagi hari ketika bangun, karena kita harus menghadapi lagi nih teman berdua. Dan penting sekali untuk kamu melakukan hal-hal kecil yang bisa membangkitkan energi positif kamu di dalam diri. Nih, ada nih caranya agar semangat kamu bisa muncul lagi nih teman berdua. Ini seperti yang dilansir dari sciencedivine.com. Itu ada satu ritual sederhana yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Apa ya? Gampang aja teman berdua. Di kamar itu ada cermin kan? Atau di ruang mana gitu yang ada cerminnya nih teman berdua. Dan kamu di sana bisa melakukan hal kecil, hal-hal ringan, hal yang sepele tapi bisa membangkitkan mood. Apa ya kira-kira? Nanti Nadia kasih tahu nih sebuah ritual pagi hari ini yang bisa kamu lakukan untuk bisa membangkitkan semangat kamu kembali untuk menjalani rutinitas kamu di hari Sabtu ini teman berdua. Jadi biarpun orang libur, kamu dengan aktivitas cukup padat nggak masalah. Yang penting kamu punya kunciannya nih teman berdua, biar tetap semangat di hari Sabtu dalam menjalani aktivitas kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Saran nih pagi hari ini, apa yang bisa kamu lakukan agar bisa membangkitkan semangat kamu kembali nih teman Pradua? Adalah kamu bisa melakukan yang namanya yaitu morning mirror smile nih teman Pradua. Jadi ritual ini merupakan bentuk self love kamu yang bisa membantu membangun hubungan lebih sehat dengan diri sendiri nih teman Pradua. Dan yang pasti dengan tersenyum di cermin nih teman Pradua, itu juga bisa menyembuhkan luka emosional dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari dalam diri kamu. Nah, ritual ini banyak banget ya dipraktekkan oleh banyak orang, dan ini juga bisa sebagai afirmasi juga dari diri kamu sendiri dalam meningkatkan kecintaan pada diri kita sendiri nih teman Pradua. Yang dilakukan di depan cermin setiap pagi dengan menjaga kontak mata dan mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada diri sendiri nih teman Pradua. Pada awalnya mungkin kamu ngerasa kayak canggung, apaan coba ya ngomong pada diri sendiri di cermin nih teman Pradua. Tapi justru itulah proses penyembuhannya dimulai. Jadi ketidaknyamanan sering sekali menjadi tanda adanya luka batin dan rasa kurang percaya diri atau kritik diri yang belum terselesaikan. Jadi kalau misalnya kamu bisa melakukannya secara konsisten, latihan ini teman Pradua bisa membantu meningkatkan self-esteem, yaitu bisa mengurangi kecemasan juga, mengubah pola cara berbicara kamu dengan lebih positif ya, dan membangun ketahanan emosional. Jadi daripada bangun pagi, aduh hari ini harus ini lagi, jangan ya. Ya pasti kamu harus afirmasi diri kamu sendiri kalau hari ini kamu akan menjadi orang yang hebat.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

terbaik kamu. Gimana teman merindu ya, pagi ini sudah coba untuk mirror apa tadi ya? Morning mirror smile. Nah, dia kok bisa lupa ya. Jadi teman merindu ya, yang namanya morning mirror smile ini itu bisa menjadi sebuah afirmasi positif ya. Dan bisa mengaktifkan pusat penghargaan di otak kamu untuk membantu menurunkan respon stres itu sendiri teman berdua. Jadi ketika kamu mengulang kalimat yang bisa membangun kepercayaan diri kamu, otak itu perlahan membentuk jalur pemikiran baru yang lebih sehat. Dan menambahkan elemen cermin juga bisa membuat latihan ini semakin kuat karena kamu berhadapan langsung dengan diri kamu sendiri. Terus juga intensitas emosinya meningkat dan otak merespon rangsangan visual serta bahasa secara bersamaan itu teman berdua. Nah, inilah yang membuat ritual morning mirror selfie, smile ini teman berdua ya. Itu sangat efektif membantu proses namanya reprogramming pola pikir negatif yang mungkin sudah terbentuk sejak lama. Dan yang pasti pagi ini kamu bisa lakukan teman berdua, pilih waktu yang tenang ya. Jadi walaupun pagi, tapi jangan pilih waktu di mana kamu menjadi orang yang sibuk gitu. Lagi coba mengafirmasi diri sendiri, tiba-tiba panggil Dian, ini jemur. Jangan ya. Jadi benar-benar pilih yang benar-benar situasinya kondusif nih teman-teman berdua, biar kamu fokus untuk mengafirmasi diri kamu sendiri, biar semangat. Terus tatap mata sendiri, jangan banyak menghayal. Jadi kamu perhatikan diri kamu nih teman berdua. Terus juga tersenyumlah secara lembut. Berikan diri kamu senyuman yang tulus, bukan senyuman terpaksa, melainkan senyuman yang penuh penerimaan nih teman berdua. Barulah kamu bisa ucapkan afirmasinya. Mulai dari kata-kata yang sederhana nih teman berdua, seperti aku menerima diriku sepenuhnya, aku cukup, aku berkelimpahan. Aku pantas bahagia, pokoknya dengan penuh kesadaran lah teman berdua. Dan terakhir, jangan lupa akhiri dengan penuh syukur. Seperti ya, pagi ini kamu bersyukur masih diberikan kesehatan, masih dikelilingi dengan orang-orang yang baik, masih diberikan rezeki yang berlimpah nih teman berdua. Jadi jangan lupa ya untuk melakukannya setiap pagi, biar hari-hari kamu tetap bahagia.